الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر.

0: أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

아이, 그만둬.

0: رحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasar addah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه الذين جاهدوا بهجره للملك العلام رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat? Ilmu tentang mengolah pikiran. Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu mengimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga dengan datar. Nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor, kata nelayan. Apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'. Artinya orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar, itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Sudah pendengar sebangsa dan setanah air.
0: Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadihi baldatan aminatan mutmainnah wa saira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. Ibadallah, inna adli wal ihsan wa ita idhil kurba wa yanha anil fahsyai wal munkari wal bagh ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya,
3: saya kemarin
2: dari Anu, Pak. Oh iya,
3: mari. Dari Rahim, Pak.
2: Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

0: Oke, saudara pendengar, demikian tadi kami hadirkan sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta, pendengar, langsung dari program 3 Radio Republik Indonesia Jakarta. Dan selamat bergabung, Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat Hari Raya Idul Adha 2026, saudara pendengar. Ya, semoga rasa syukur ya atas segala nikmat dan juga permohonan perlindungan di setiap waktu pada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan hadirkan takbir ya edisi hari ini nanti jam pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidap gua radio dem. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru.

Pendengar Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama warga negara Indonesia WNI di Sarawak, Malaysia. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari ini, pendengar ya, 27 Mei 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia waktu Malaysia ya, di halaman kantor KJRI Kuching, dan lot 86 session ya 53 Jalan Sentral Timur Kuching, Sarawak, Malaysia. Konsulat Jenderal RI Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan pelaksanaan Idul Adha tahun ini melibatkan staf KJRI, keluarga besar KJRI Kuching, serta masyarakat Indonesia yang tinggal dan bekerja di wilayah Sarawak. Salat Idul Adha, imam dan khatib akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Marnoto, seorang WNI yang menetap di Matang, Kuching. Dan ia menjelaskan setelah sholat Idul Adha, KJRI akan mengikuti pemotongan dan pembagian daging kurban di salah satu perusahaan perkebunan wilayah Serian yang bersama pekerja migran Indonesia. Rangkaian Hari Raya Idul Adha diisi dengan ramah tamah KJRI bersama WNI dan pihak perusahaan. Zulkifli berharap momentum Idul Adha dapat mempererat silaturahmi dan meningkatkan nilai

mana masyarakat Indonesia di Sarawak. Menurutnya perayaan tersebut juga menjadi pengingat agar WNI tetap menjaga ibadah dan rasa syukur selama merantau di luar negeri. Momentum Idul Adha tahun ini, Zulkifli mengajak seluruh WNI di Sarawak agar tetap mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di Malaysia. Nah, selain menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar, kepatuhan terhadap hukum dinilai penting untuk mendukung terciptanya keamanan dan kedamaian di wilayah Sarawak.

Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian, apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait-bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ratusan pekerja migran Indonesia bermasalah PMIB kembali dipulangkan pemerintah Malaysia melalui jalur perbatasan terpadu Serian Sarawak menuju pos lintas batas PLBN Antikong Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan sebanyak 104 orang didampingi pemulangannya oleh KJRI Kuching. Dan ia menjelaskan hasil pendataan menunjukkan mayoritas WNI yang dideportasi tersandung pelanggaran administrasi keimigrasian. Sebagian besar dari mereka diketahui masuk atau bekerja di Malaysia tanpa dokumen resmi yang sah. Disebutkan sebelum dipulangkan, PMI bermasalah tersebut ditempatkan di depo imigrasi Semuja, Serian, Sarawak, Malaysia. Setelah menjalani masa tahanan, PMIB diperbolehkan kembali ke tanah air. Berdasarkan surat pernyataan dari otoritas Malaysia, sekitar 80% WNI yang dipulangkan tidak memiliki dokumen lengkap seperti paspor maupun visa kerja. Dari total 104 deportan, hanya 23 orang tercatat memiliki paspor, sedangkan 81 lainnya tidak berdokumen atau menggunakan dokumen yang tidak lengkap. Untuk memfasilitasi pemulangan, KJRI Kuching menerbitkan surat perjalanan laksana paspor SPLP bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pihak imigrasi Malaysia dan petugas di PLBN Antikong. Setibanya di PLBN Antikong, para WNI kemudian diserahkan kepada petugas penanganan pemulangan WNI untuk menjalani proses pendataan dan pemeriksaan lanjutan. Setelah itu mereka dipersilakan melakukan perjalanan menuju daerah asal masing-masing.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya, pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah. Nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Oke, spesial Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Edisi hari ini pendengar, kami juga hadirkan takbiran, kemudian lagu-lagu religi islami, juga beberapa informasi-informasi lainnya menemani tengah ruang dengar Anda. Dan selamat merayakan ya untuk Anda seluruh umat muslim dimanapun saja Anda berada, terutama Anda yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, termasuk di wilayah perbatasan, baik itu di Kecamatan Entikong atau Kecamatan Sekayam, dua kecamatan yang langsung berbatasan dengan wilayah negeri jiran Sarawak, Malaysia. Selamat bergabung semuanya pendengar, dan selamat menikmati suasana santai juga untuk Anda pendengar yang tentunya mungkin saat ini sedang di rumah, ini cuacanya masih mendung di kawasan Sabang Merah Sanggau ya. Selamat menikmati dengan berbagai kegiatan-kegiatan Anda, mungkin silaturahmi ya bersama keluarga Anda ya. Dan tentu ya untuk Anda yang barangkali saat ini masih dalam perjalanan ya, kami selalu ingatkan hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Biasanya momen hari besar keagamaan ya, aktivitas lalu lintas juga cukup ramai. Nah, ini perlu menjadi perhatian ya, karena padatnya aktivitas, jadi kemungkinan besar ya gitu ya, potensi-potensi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan juga akan besar kemungkinan terjadi. Tapi dengan kewaspadaan, fokus ketika berkendara ya, dan mengurangi laju dari kecepatan kendaraan, antisipasi akan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saudara pendengar, kami akan kembali saat lagi ya. Masih ada lagu-lagu cantik yang kami siapkan, juga beberapa informasi lain masih terus kami hadirkan menemani tengah ruang dengar Anda. Tetap di 97 FM RRI Sanggau.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Antikong Radio Republik Indonesia Antikong. Kami juga kembali menghadirkan sejumlah informasi-informasi untuk Anda. Tadi baru saja kita mendengarkan atau mengikuti program-program di Pro 1 RRI Sanggau. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk umat muslim di seluruh tanah air, bahkan ya seluruh tanah air, khusus untuk wilayah Antikong dan sekitarnya. Berikutnya pendengar, kita akan mendengarkan Cek Fakta kali ini dan lagu-lagu muslim juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan video foto di media sosial Facebook menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Wapres Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, narasi tersebut dapat dipastikan hoax atau berita bohong, hoax. Foto yang digunakan dalam unggahan juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis artificial intelligence atau AI, hasil uji menggunakan Sing engine memperlihatkan probabilitas konten itu AI generatif sebesar 99%, sedangkan hasil uji truk scan memperlihatkan hasil 97%. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Sabang sampai Pulau Rote, hidup berdampingan berbagai agama, ratusan suku bangsa, dan aneka budaya dalam harmonisasi Bhinneka Tunggal Ika.
1: An Wamenameke
2: Subajo Ngori Mancia Ternate
3: Oi Tabe, Yaa Utal Tua
4: Sulawesi Parasanganta Nake Tomang Kasara
5: One aga, aku Jeki, musuh sangau.
6: Sampurasun, kumaha daramang, abdi di Bandung, Jawa Barat.
0: Hai, Iba Odi, moga rohaku tubuh tersogon bangsa Indonesia.
7: Kita Indonesia, kita Pancasila.
8: Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi berikutnya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching akan menggelar Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama warga negara Indonesia WNI di Sarawak, Malaysia. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu 27 Mei 2026 pukul 6.30 waktu Malaysia di halaman kantor KJRI Kuching pagi tadi. Lots 86 Section 53 Jalan Sentral Timur Kuching, Sarawak. Konsul Jenderal RI Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan pelaksanaan Idul Adha tahun ini melibatkan staf KJRI, keluarga besar KJRI Kuching serta masyarakat Indonesia yang tinggal dan bekerja di wilayah Sarawak. Salat Idul Adha, imam dan khatib akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Marnoto Syukari, seorang WNI yang menetap di Matang, Kuching. Dan ia juga menjelaskan setelah Salat Idul Adha, KJRI akan mengikuti pemotongan dan pembagian daging kurban di salah satu perusahaan perkebunan wilayah Serian bersama pekerja migran Indonesia, dan rangkaian Hari Raya Idul Adha diisi dengan ramah tamah KJRI bersama WNI dan pihak perusahaan. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
3: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri, begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
4: Halo, Kak.
5: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
4: Apanya tahu kabar kamu nak di sana? Mana kabar kamu, kuliah kamu?
5: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
4: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
5: Bawel.
3: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
6: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
7: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
6: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
7: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
6: Oh, itu namanya reading slump.
7: Reading slump? Apaan tuh?
6: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
7: Makasih ya infonya.
6: Iya, sama-sama Aldi.
7: Sepertinya

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutu. Hati kula tu pun ikut tutu. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
1: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Untuk informasi berikutnya yang sudah kami siapkan untuk Anda, Polres Sanggau menyiapkan sekitar 250 personel untuk mengamankan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2026 di Kabupaten Sanggau. Kabak Ops Polres Sanggau AKP PSC Kusuma Wibawa mengatakan pengamanan difokuskan di 47 masjid dan 1 lapangan pelaksanaan salat Idul Adha yang tersebar di wilayah hukum Polres Sanggau. Ia menyampaikan jumlah masjid di wilayah hukum Polres Sanggau mencapai 271 masjid. Namun pengamanan diprioritaskan pada lokasi yang menjadi pusat pelaksanaan salat Idul Adha dan diperkirakan dipadati masyarakat. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Duh, kuota habis, gak bisa browsing nih.
3: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
2: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
3: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak?
4: Apa sih, Bu?
2: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
4: Oh, itu diambil dari kata nasional.
2: Artinya, Pak?
4: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
5: Bu Dewi!
6: Ada apa ini,
2: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
6: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
4: Jadi apa, Bu?
6: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
4: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis.
7: Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, dan demikian satu informasi yang sudah Anda dengarkan tadi menyukupkan kebersamaan kami di Lintas Antikong pagi ini. Dan nanti menjelang pukul 10:06 saat ini, kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Demikian usai sudah kebersamaan kami. Saya Jeki, ada Rizky di meja perantau, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Xian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

97 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat siang untuk Anda pendengar, salam sejahtera untuk Anda semua, dan juga selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya, bagi Anda yang merayakannya ataupun juga tidak merayakannya ya, karena ini juga menjadi momentum untuk kita bersama-sama saling berbagi dan juga saling bersilaturahmi. Dan mendengar kembali bersama dengan saya Vido Robani dan juga ada rekan Suherman di meja operator, akan temani Anda pendengar di Sanggau siang ini nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cuaca cerah ya di Idul Adha kali ini di kawasan Sabang Merah maupun juga di kota Sanggau. Semoga ini juga menjadi momen yang baik, menjadi cuaca yang baik, menjadi hal-hal yang baik-baik lah untuk kita semua pendengar dalam merayakan hari ini, merayakan Idul Adha hari ini ya. Mungkin Anda saat ini sudah bersiap-siap gitu, udah ngulek-ngulek bumbu ataupun juga melakukan masak-masak begitu, udah menunggu daging untuk datang di rumah Anda ya. Kami akan temani Anda pendengar sambil kita bersantai ataupun juga saling berbahagialah di hari ini. Dan seperti biasa tentu saja dengan sajian informasi dan juga musik-musik asik ya, untuk temani Anda nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti seperti biasa ya, di siang hari juga nanti kita akan bersua di udara di ragam budaya serta pro dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengingatkan kembali masakan menjadi trik yang digunakan banyak orang agar masakan disimpan bisa dikonsumsi. Tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa makanan akan terasa lebih enak bila disantap setelah dipanaskan. Tapi tahukah Anda, ternyata ada pula makanan yang justru menyebabkan keracunan bila dipanaskan berulang kali. Menurut Food Standard Agency, bahwa keracunan makanan dilatar belakangi oleh kontaminasi bakteri, sebab tindakan ini berpotensi mengubah makanan menjadi racun yang berbahaya bagi tubuh kita. Ini adalah akibat dari makanan yang dipanaskan secara menyeluruh menggunakan panci, penggorengan, dan kompor. Dan Anda sebaiknya memanaskan makanan sisa hanya satu kali saja, atau meletakkan makanan tersebut pada suhu 5 sampai dengan 60 derajat Celcius selama 2 sampai dengan 4 jam.
1: Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.
2: Mari kita biasakan

97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Sanggau Siang ini pendengar, bersama saya Vido Robani, masih akan menghadirkan informasi untuk Anda di siang hari ini ya. Apalagi Anda yang saat ini mungkin sedang menanti daging kurban, ataupun juga mungkin belum ya di wilayah Anda, mungkin baru esok harinya. Tapi kami akan menghadirkan nih informasi terkait dengan inspirasi olahan daging kurban lezat untuk sajian Idul Adha. Karena benarnya hari raya Idul Adha ini selalu identik ya dengan pembagian daging kurban kepada masyarakat dalam jumlah yang cukup banyak ya. Oleh karena itu, banyaknya keluarga mulai mencari inspirasi nih, olahan daging apa sih yang enak, lezat, praktis dan juga cocok disajikan saat hari raya. Dan selain untuk hidangan keluarga, juga sebagian kita juga mungkin memilih mengolah daging kurban ini menjadi makanan yang tahan lama ya. Dan cara tersebut dinilai praktis ya untuk agar daging ini tetap awet ketika disimpan di kulkas maupun juga di freezer. Dan olahan pertama yang mungkin bisa tertebak ya di pikiran Anda nih, ada rendang tentu saja yang selalu menjadi favorit ya untuk kita semua dalam mengolah daging, terutama dalam jumlah yang besar ya pendengar. Karena rendang ini menjadi salah satu menu yang khas di hampir seluruh ataupun juga di setiap perayaan, mungkin baik di Idul Fitri maupun juga di Idul Adha ya. Dan juga makanan khas Minangkabau ini dimasak dengan menggunakan santan dan juga beragam rempah dalam waktu yang cukup lama. Dan dari proses memasaknya pun juga membuat bumbu ini meresap sempurna hingga menghasilkan cita rasa gurih yang kaya rempah. Dan selain lezat juga pendengar, rendang juga dikenal sebagai makanan yang tahan lama ya, sehingga cocok nih untuk dijadikan stok lauk setelah Idul Adha. Apalagi rendang kan tinggal kalau sudah selesai dimasak begitu, kita tinggal masukkan ke kulkas atau juga freezer. Nanti kalau pengen lagi di suatu hari kita tinggal panaskan begitu ya. Jadi ini mungkin menjadi salah satu olahan yang wajib nih, mungkin selalu ada di setiap perayaan, terutama di Idul Adha kali ini. Dan benar, kami masih akan hadirkan nih inspirasi-inspirasi olahan daging setelah musik yang lewat ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, benar masih di 97 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kuliner selanjutnya nih yang bisa diolah dengan daging sapi ataupun juga kambing ya pendengar. Yang tiga ini ya, ada tiga kuliner yang mau disampaikan nih. Ini tiga-tiganya paling enak dan paling cocok nih dimakan waktu malam hari nih, ataupun juga waktu dingin-dingin lah. Yang pertama pendengar, ada sate nih yang selalu jadi menu favorit ya kalau saat Idul Adha. Apalagi sate ini paling asik juga malam-malam bersama dengan mungkin keluarga ataupun juga kawan-kawan, kerabat-kerabat, tetangga-tetangga gitu, untuk diolah bersama ya di malam hari. Kita potong-potong daging lalu kita tusukan bareng-bareng ya ke satenya. Yang paling enak sih sebenarnya kalau saya sih lebih ke pakai irisan bawang lalu juga ada cabai lalu dikasih kecap tuh. Ini paling sedap lah kalau makan sate daging ya. Lalu yang kedua pendengar, ada tongseng ya, yang juga dikenal sebagai olahan daging yang berkuah gurih dengan perpaduan santan dan juga rempah-rempah. Dan pendengar, hidangan ini biasanya juga dimasak dengan kol, tomat dan juga cabai sehingga rasanya lebih segar dan juga nikmat disantap di hangat-hangat ya, di dinginnya malam terutama. Lalu yang ketiga ada sop daging ya pendengar. Kalau sop daging ini dua sih, bisa malam bisa pagi ya. Ini juga enak juga, yang juga menjadi salah satu favorit ya di olahan daging kurban. Masaknya pun juga praktis dan juga mudah dimasak ya. Dan hidangan berkuah hangat ini biasanya dipadukan dengan berbagai sayuran seperti wortel, kentang, tomat, daun bawang. Dan kuah kaldu ya dari rebusan daging ya, ini menghasilkan cita rasa yang gurih yang cocok nih kalau disantap setelah rangkaian ibadah hari raya selesai. Selain lezat dan menghangatkan, sop daging ini juga dinilai lebih ringan sehingga cocok dikonsumsi dari anak-anak hingga orang tua. Baik-baik, nanti kami masih akan hadirkan nih kuliner-kuliner yang bisa menjadi inspirasi Anda dalam mengolah daging di perayaan Hari Raya Idul Adha kali ini. Tetap bersama kami pendengar, setelah lagu yang akan lewat kita akan sampaikan informasi berikut.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
0: Bersama kami di Satu RI Sandal, ditemani Trinda Sandal.
4: Halo, saya Okrin.
5: Saya Cika.
6: Saya Fido.
7: Saya Dini.
5: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
4: Dalam Sanggau pagi ini.
5: Sanggau siang ini.
6: Sanggau sore ini.
7: Sanggau malam ini.

97 FM kanal informasi dan inspirasi, masih di Pro 1 RRI Sanggau, masih temani Anda dengan informasi dan juga musik-musik di siang hari ini. Dan kalau tadi sudah ngomongin soal olahan yang enak ya untuk dimakan di malam hari ini, ada dua olahan lagi nih yang bisa jadi stok juga nih pendengar untuk Anda. Yang pertama ada abon daging ya. Abon daging ini juga menjadi pilihan olahan daging kurban yang praktis dan juga bisa disimpan sebagai stok makanan setelah Idul Adha. Dan daging sapi direbus terlebih dahulu ya hingga empuk, lalu sebelum disuwir menjadi bagian-bagian kecil dan halus. Setelah itu, daging juga dimasak bersama bumbu rempah seperti bawang putih, ketumbar, lengkuas, dan gula merah. Dan proses memasaknya dilakukan perlahan ya sampai teksturnya ini berubah menjadi abon kering dengan rasa gurih dan sedikit manis. Abon juga cocok nih untuk jadi lauk pendamping nasi hangat maupun juga taburan makanan lainnya. Lalu selain itu juga yang juga mungkin jadi wajib juga nih, ada bakso daging ya. Bakso ini juga menjadi pilihan olahan daging kurban yang digemari ya berbagai kalangan masyarakat. Dan daging sapi dihaluskan lalu dicampur dengan tepung dan juga bumbu-bumbu sebelum nanti akan dibentuk ya jadi bulat-bulat dan disajikan bersama kuah kaldu. Dan beragam olahan kurban tersebut ya juga bisa menjadi pilihan menu spesial Anda bersama keluarga. Dan juga untuk informasi lengkapnya terkait dengan olahan-olahan lainnya nih, Anda juga bisa telisik kembali di portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, demikian musik dan informasi di pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Nanti jelang pukul 11 kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Dinamika Olahraga bersama Programa 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa

0: karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: You know, starting off a tournament is always very special.
3: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor

0: tunggal putri. Juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
1: Tentu saja
0: Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetakkan 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defend, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyaman Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik di tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yashin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federate. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97 FM, kanal informasi dan inspirasi masih di Sanggau siang ini. Dan dengar, tadi kami sudah hadirkan di ruang dengar Anda Dinamika Olahraga bersama Programa 3 Radio Republik Indonesia, Jaringan Berita Nasional. Semoga sajian informasi dan juga berita olahraga yang kami hadirkan pendengar bisa memenuhi kebutuhan informasi Anda di siang hari ini. Dan pendengar, jelang pukul 11:38 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya. Mewakili pimpinan dan juga kerabat kru yang bertugas, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung, mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini, agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, bentar, terima kasih karena Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bersua di udara dalam program Ragam Budaya sembari kita mendengarkan lagu-lagu Nusantara pilihan Anda. Sebelum itu pendengar, satu lagu Nusantara dari kami ada Tam Tam Buku yang dibawakan oleh White Shoes and the Couples Company.

0: Baik, benar, terima kasih masih bersama kami di Sanggau siang ini, Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, mendengar seperti biasa, kita akan bersua di udara dan juga mendengarkan lagu-lagu daerah pilihan Anda. Dan kami ucapkan sekali lagi ya pendengar, untuk Anda terutama yang saat ini sedang merayakan Hari Raya Idul Adha, semoga ini menjadi momen yang penting untuk Anda dalam meningkatkan ketakwaan dan juga kepedulian kepada sesama. Baik, kita angkat dulu telepon yang sudah masuk nih. Halo, selamat siang Raga Muda ya.
1: Halo, selamat siang Raga Muda ya.
0: Selamat siang Raga Muda ya, Mbak Miati. Selamat Hari Raya Idul Adha, Mbak.
1: Terima kasih. Selamat juga ya.
0: Selamat juga. Semoga ya apa ya? Semoga dagingnya cepat sampai aja lah ya.
1: Amin.
0: Udah siap masak apa nih Mbak Miati?
1: Baru mau masak ketupat nih.
0: Baru mau ketupatnya dulu ya. Dagingnya nanti ya masih nunggu ternyata ya.
1: Iya, nyusul nanti.
0: Asik lah. Semoga enak lah pokoknya.
1: Enak dong. Kalau nggak enak mana jadi masak.
0: Pastilah Mbak Miati. Handal kalau masak-masak nih. Lagu apa Mbak Miati siang hari ini?
1: Parangtritis.
0: Parangtritis. Wih, mau ke Parangtritis, mau ke pantai kayak ini.
1: Kayaknya.
0: Aduh, kangen juga ya suasana pantai ini. Udah berapa lama saya gak ke pantai ini?
1: Udah lama ada kejauhan nih Bang Fido.
0: Itulah, mau ke pantai jauh ya, ya. Tapi gak apa-apa lah. Nanti kita cari waktunya untuk bersantai di pantai. Iya Mbak Miati?
1: Di pantai Kapuas ya.
0: Di pantai Kapuas ya. Agak beda ini kalau pantai Kapuas nih.
1: Iya memang nih. Beda jauh Bang Fido sama di Jawa kan.
0: Beda jauh tapi gak apa-apa lah. Kita ke pantai Kapuas dulu saja lah ya.
1: Yang dekat dulu ya.
0: Yang dekat dulu kita nikmati. Baik, terima kasih Mbak Miati. Silakan salam-salamnya.
1: Ada kan?
0: Ada Parangtritis ya. Dari ini ya, dari Didi Kempot ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya dirangkul jalan dari SMBC bagi-bagi yang lain. Pulau salam dan sebanyak-banyak.
0: Siap, nanti gabung lagi lah ya Mbak Miati ya.
1: Iya, di Pro Dangdut Jan.
0: Dangdut adalah kita. Siap.
1: Kita. Siap. Itu mau apa namanya? Mau ngelawat di belakang dulu.
0: Oh gitu, oke.
1: Ya udah hidung, udah tunggu PR-nya tuh.
0: Itulah, siap, silakan dilanjutkan.
1: Sambil nunggu perang kan?
0: Aman.
1: Oke, terima kasih Bang Widodo selama bertugas dan masih semangat siang. Semoga selalu
0: amin,
1: dalam lindungan Allah SWT keluarga. Cepat dapat jodoh, cepat dapat undangan.
0: Amin, amin. Terima kasih ya Mbak Miati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Miati di Sanggau. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi mendengar telepon yang sudah masuk. Halo, selamat siang Raga Muda ya.
2: Selamat siang Raga Budaya Bung Ganteng sedunia.
0: Asik.
2: Dari ujung rambut sampai ujung kuku.
0: Sampai ujung kuku nih.
2: Dari Bung Pido belum makan sampai sudah makan.
0: Asik. Udah makan enggak Bung ini?
2: Udah makan tadi jam 10. Ini lagi ngopi nih Bung.
0: Lagi ngopi siang-siang nih. Di sana panas juga enggak Bang?
2: Panas juga nih. Dan ini cerah, dan ini nanti sore mungkin sekitar pukul 16 sampai 17 saya mau jalan-jalan ke tempat kawan mau lebaran.
0: Ini,
2: ya sini rata-rata buat kue di Melayu Sambat sini.
0: Mau ngapain aja nih? Mau bakar-bakar sate kah atau gimana nih Bung?
2: Enggak, main-main aja.
0: Main-main bakar aja.
2: Kue. Nah, aku tadi suruh kawan tadi suruh kesana.
0: Iyalah.
2: Rencana mau main tempat Wanusu di Tawakan jauh. Tapi okay. saya pernah ke Ketawakan tuh pernah ya.
0: Oke.
2: Okay. Wanusu di Sambas tuh pernah saya lewat, cuma lewat-lewat aja, tapi belum tahu rumah dia, rumah beliau tuh. Lewat gitu.
0: Itulah.
2: Di Sendoyan gitu.
0: Semoga ya. Ada waktu lah ya nanti buat berkunjung bersilaturahmi nih.
2: Kita berdua ya, Bung.
0: Kesini dulu lah, jemput saya dulu, Bung, di sini, Bung.
2: Oke, kita jemput pakai udara ya.
0: Kita jemput lewat udara saja. Oke, siap. Okay lah. Lagu apa, Bung?
2: Lagu Dayak Kenayan, Bung.
0: Dengan judul?
2: Judulnya dari grup band Binaul, judulnya Udah.
0: Binaul.
2: Binaul band judulnya Udas.
0: Udat.
2: Udat, Udas, Udas.
0: Udah ya.
2: Udas.
0: Udas. Oke, Binaul UDAS ya.
2: A U A Binaul.
0: Oke.
2: judulnya UDAS.
0: UDAS. Ada Binal dengan Udas sudah ketemu Bung. Nanti kita putarkan kedua ya.
2: Pokoknya dengarlah.
0: Nanti kita dengar.
2: Masalah ini Bung, latar belakang kebudayaan nenek moyang kita dulu ini
0: lagunya
2: mengisahkan begitu.
0: Nah,
2: kita dengarkan ya.
0: Nanti kita dengarkan.
2: Tapi agak ngerok juga nih.
0: Oh, ngerok sudah pasti lah. Bung Lanis pasti akan ngerok nih, kita tunggu rock. Iya. Rock dari
2: saya yakin Mama Indah pasti udah tahu artinya lagi ini ya.
0: Oke lah. Nanti kita putarkan.
2: Kita nanti kamu berdandut ya Bung ya.
0: Siap, nanti berjumpa lagi kita. Siap.
2: Yo, selamat pagi.
0: Selamat siang dong Bung, udah jam 12 nih. Terima kasih Bung Lanis di Subah Sambah, semoga sehat selalu bersama keluarga. Baik. Kita bacakan juga pendengar sudah yang tergabung melalui pesan di WhatsApp, ada dari Kak Yuli di Sungai Mawang. Selamat siang Bang Fido, salam ragam budaya. Selamat Hari Raya Idul Adha buat Abang dan juga semua teman-teman Muslim yang merayakannya. Bahagia dan sukacita selalu bersama keluarga tercinta. Yuli mau request lagu Andeta, Joget Gawai. Terima kasih Bang. Sama-sama Kak Yuli di Sungai Mawang ya. Nanti kita putarkan lagu ketiga, ada Andeta, Joget Gawai. Kita angkat lagi penelpon selanjutnya nih. Siapa nih? Halo, selamat siang Raga Budaya.
3: Siang Abang Angkat.
0: Selamat

0: mau dikirim gimana ngirimnya?
1: Wih, lewat-lewat ini bisa nggak? Lewat udara bisa nggak, Mbak Mola? Nah,
0: lewat udara aja ya.
1: Sungkoi via sungkoi lewat udara nih. Aduh, sedapnya makan sungkoi di hari raya lah, mantap lah. Siapa Mola, mau lagu apa nih?
0: Lagu Jauh di Mata Dekat di Hati.
1: Jangan lagu pop nih Mbak Mola, ini ragam budaya nih.
0: Oh, lagu pop ah.
1: Lagu-lagu daerah nih Mbak Mola nih.
0: Jauh Mantau ya.
1: Jauh Mantau.
0: Dari Jauh Mangkau, dari Aan Baget.
1: Oke, siap. Dari Aan Baget, Jauh Mangkau ya. Siap, nanti kita putarkan. Silakan Mbak Mola, salam-salamnya.
0: Buat Bang Eko, Ayu Sika Senang, Bang Joto, Mak Boboy, Putra Cibi Tiga. Buat Bang Tido, Rambut Tiga, selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Terima kasih.
0: Semoga sehat selalu. Bersama keluarga.
1: Amin, amin.
0: Selamat
1: sama-sama.
0: Siang, ragam budaya.
1: Selamat siang, ragam budaya. Ada Mbak Mola ya. Semoga sehat selalu juga, bahagia juga bersama keluarga. Baik, bentar kita angkat lagi penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat siang, ragam budaya.
2: Halo, selamat siang, ragam budaya.
1: Selamat siang, apa kabar Mama Indah siang hari ini?
2: Kabarnya sehat, puji Tuhan, Om Tido, cuacanya lagi panas.
1: Alhamdulillah, sama di Sanggau juga cerah dari tadi pagi nih. Tapi alhamdulillah ya,
2: iya,
1: di hari ini jadi cerah juga. Mungkin buat kawan-kawan yang sedang merayakan juga lumayan menyenangkan nih cuacanya.
2: Iya,
1: nih Mbak Mola, Mbak Mola, Mbak Mama Indah. Baik Mama Indah, mau request lagu apa nih siang hari ini?
2: Atas lagu judulnya Atiku Kalau Aku
1: Nyembah. Atiku?
2: Atiku Kalau Ampunya.
1: Atiku Kau Ampunya ya?
2: Iya, iya.
1: Oke, siap, nanti kita putarkan Atiku Kau Ampunya nih, lagu Dayak ya?
2: Iya, dah lagu Dayak tuh.
1: Siap.
2: Atiku Kau Yang Punya itu bahasanya.
1: Artinya ya, hatiku kau ampunya itu iya. Hatiku kau yang punya. Wih, romantis nih kayaknya nih lagunya nih. Baik, silakan Mama Indah mau salam-salamnya di siang hari ini. Agak putus-putus nih suaranya nih.
2: Ya, salamnya dirangkul aja Bang Pido.
1: Oke, okay. Nanti boleh bergabung lagi.
2: Iya. Siap aja Bang Pido.
1: Siap.
2: Makasih, selamat siang.
1: Selamat siang Mama Indah. Aduh, suaranya agak putus-putus nih, tapi semoga terdengar ya. Semoga juga sehat selalu Mama Indah dan juga bahagia bersama keluarga. Baik pendengar, kita akan sangkat satu penelpon lagi ya. Nanti kita akan putarkan lagu pertama. Tadi ada request dari Mbak Miati dengan Parang Tritis. Halo, selamat siang Raga Muda ya.
3: Selamat siang ragam budaya.
1: Selamat siang dengan Bang Eko ya ini ya? Bukan.
3: Dengan
1: ini dengan siapa ini? Ya ini ya? Bukan.
3: Nah, dengan Dato' Uban.
1: Dengan Dato' Uban. Oke, belum hafal nih saya suara Dato' Uban nih.
3: Kalau nak Polin sih udah hafal.
1: Itulah, aduh saya belum hafal-hafal nih. Mungkin sering-sering bergabung lah Dato' Uban ya. Sering-sering bergabung nih dengan saya nih biar saya hafal nih.
3: Udah saya hafal, ini kurang hafal ya.
1: Tapi Dato' Uban apa kabar siang hari ini?
3: Baik.
1: Baik ya, alhamdulillah sehat. Ya. Sehat ya.
3: Cuacanya pun panas.
1: Luar biasa, di sini pun juga
3: luar biasa
1: panas. Kita nikmati cuaca panas ini dengan lagu apa nih Dato' Uban?
3: Kita minta lagu Dayang Jandola aja lah.
1: Dayang?
3: Jandola.
1: Dayang Jandola ya?
3: Iya.
1: Dayang Jandola ini lagu dari Dayak Kenayan ya? Oke, siap.
3: Iya, lagu Dayak Kenayan.
1: Yang menyanyikan
3: yang
1: Tino Ame ya?
3: Miliknya lah.
1: Oke, ya. Siap. Apa ini artinya Dayang Jandola nih? Dato' Uban?
3: Ya.
1: Artinya
3: ya.
1: Apa ini Dayang Jandola?
3: Itu pun kita tahu juga. Memang kita ini sama hidupnya di... sama-sama juga.
1: Gitu.
3: Cuman nggak tahu judulnya.
1: Cuman enak lah ya lagunya lah ya. Oke, nanti kita putarkan. Silakan salam-salam.
3: Salamnya dengan apa Mbak Kakong, Mak Indah,

0: Ai patah hati, yang lain dirangkul aja.
1: Oke, okay, siap.
0: Terima kasih, Nak Pido.
1: Siap, nanti gabung lagi ya, Dato ya.
0: Iya, nanti gabung. Soalnya Dato ini susah gabung. Kadang-kadang gabungnya dari ragam budaya, podang lu sampai malam kadang-kadang payah. Tapi bisa masuk, kadang-kadang lagunya enggak diputar kan.
1: Nanti
0: itu yang kadang-kadang kecewa Dato Uban.
1: Nanti semoga bisa masuk lagi dan juga diputarkan lagu ya Dato Uban ya. Siap.
0: Iya, oke. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Dato Uban. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Dan benar kita akan putarkan lagu pertama nih. Ada Didi Kempot dengan Parangtritis.

Webinar masih di 97 FM, kanal informasi dan inspirasi dalam ragam budaya. Tadi sudah ada dua lagu yang kami putarkan, ada Didi Kempot dengan Parangtritis, lalu juga ada Binaul dengan Udas ya. Ini lagu yang menceritakan soal ini ya, menjaga alam gitu ya, karena alam adalah pemberian dari Tuhan. Dan pendengar, kami masih tunggu Anda, atensi Anda di siang hari ini di 0857 5381 0365, dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811 5756 494. Lagu selanjutnya pendengar ada dari Andeta dengan Joget Gawai.

Webinar masih di Raga Budaya Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah diputarkan ada dua lagu dari Dinda ya, Adi Andita ya, dengan Joget Gawai, dan juga ada lagu Aan Baget featuring dengan Shentia dengan Gali Jauh Mankau ya. Silakan Anda yang ingin bersuah dengan kami di udara sambil juga mendengarkan lagu-lagu daerah pilihan Anda, dan dapat menghubungi kami di line telepon di 0857 5381 0365, dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811 5756 494. Cuaca di Sanggau masih cerah berawan ya pendengar, di siang hari ini di pukul 12.36 waktu Indonesia Barat, dengan suhu rata-rata ya kalau kami lansir dari bmkg.go.id ada di 31 derajat Celcius. Namun pendengar, ada perakiraan cuaca di BMKG juga memperkirakan ya akan terjadi hujan ringan di sekitaran pukul 2 ataupun juga 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat ya. Ini jadi untuk Anda yang akan beraktivitas ataupun juga melakukan perjalanan di jam tersebut untuk bersiap siaga ya, dengan naik turunnya cuaca yang bisa terjadi di sekitar Anda ya. Meskipun juga ini masih berupa perakiraan cuaca ya, namun sama-sama ya kita untuk selalu bersiap siaga dengan perubahan cuaca. Baik pendengar, lagu selanjutnya kami akan putarkan ada Atiku Kau Ampunya ya, tadi request dari Mama Indah ya, dan juga nanti diikuti oleh lagu dari Tino Ame dengan Dayang Janji Yola.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, benar masih di 97 FM kanal informasi dan inspirasi di Ragam Budaya. Tadi ada dua lagu yang kami putarkan di ruang dengar Anda. Ada Atiku Kau Ampunya dan juga ada Dayang Janjiola. Kita angkat lagi penelpon, sudah ada yang masuk. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Bang Fido.
0: Selamat siang Wan Usu, selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha juga Bang Fido. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama.
1: Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan ya.
0: Siap, sama-sama ya Wan Usu ya. Saya pun juga begitu ya. So, kalau ada kata-kata
1: iya, sama-sama. Iya. Ada apa lagu enggak Bang Fido ini?
0: Boleh nanti kita putarkan habis ini Wan Usu.
1: Lagu apa ini? Lagunya lagu dari Sambas lah, dari lagu
0: no, itu. Judulnya apa ini Wan Usu?
1: Lagunya apa? Bubur pedas itu lagu bubur pedas.
0: Bubur pedas dari?
1: Dari ya, itu saya namanya enggak tahu itu orangnya nyanyikan. Cari saja situ.
0: Coba kita cari dulu lagu bubur
1: kalau
0: pedas.
1: Kalau enggak ada lagu alu, galing lesung-lesung, lebannya itu aja kalau enggak ada ya.
0: Ini ada bubur pedas nih, ada nanti kita putarkan
1: kalau
0: nih.
1: Kalau ada ya bubur pedas lah.
0: Mantap ini vokalnya dengan EKS ya. Coba nanti kita dengarkan ya Wan Usu ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Nanti kita putarkan.
1: Iya, salamnya dirangkul aja Bang Fido dari A-Z. Dengan Lanius saja, salamnya dengan Lanius saja.
0: Siap.
1: Yang lain dirangkul semua dari A-Z.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wan Usu di Sambas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Baik, pendengar. Tak terasa juga sudah dipukul 12 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini juga menjadi penutup ya kebersamaan kita di Ragam Budaya edisi hari ini. Hari Rabu 27 Mei 2026. Nanti kita akan berjumpa lagi pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita nanti dipukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar jelang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Warta Siang dari produksi kerabat redaksi Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga NTKong. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Saya memaknai bahwa apa yang telah dilakukan yang menjadi suri teladan kita yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Ya, alhamdulillah awalnya kita agak pesimis ya dalam
2: Warta siang selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Fido Robani. Berita utama. Salat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sanggau berlangsung khidmat dengan diikuti oleh ratusan jemaah dari berbagai kalangan masyarakat. Bertindak sebagai imam dalam pelaksanaan salat tahun ini yakni Muhammad Altof Samdia Abadi Rohman, sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib hadir sebagai khatib.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mengajak masyarakat memaknai Idul Adha sebagai momentum memperkuat nilai pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan saat menjadi khatib salat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sanggau pagi tadi. Dia menyampaikan, Hari Raya Idul Adha menjadi momentum untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai bentuk keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, nilai pengorbanan tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat agar membawa manfaat bagi banyak orang. Ia juga mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial melalui momentum Idul Adha. Selain menjadi ibadah, kurban dinilai memiliki makna mempererat hubungan antar sesama dan mendorong semangat berbagi di tengah masyarakat.
0: Kita memaknai bahwa apa yang telah dilakukan yang menjadi suri teladan kita yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam merupakan suatu bentuk pengorbanan. Pengorbanan sebenarnya meliputi banyak makna, sangat luas sekali. Artinya pengorbanan itu baik dari kepentingan pribadi kita, masyarakat kita, begitu harta juga kita, itu menjadikan korban kita untuk mendapatkan pahala bagi kita semuanya, untuk dapat kebahagiaan bagi masyarakat kita.
3: Salat Idul Adha di halaman kantor Bupati Sanggau berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jemaah dari berbagai kalangan masyarakat. Bertindak sebagai imam salat dalam momentum Idul Adha tahun ini, yakni Muhammad Altof Samadia Adabi Rohman dan Khatib, yakni Sekda Sanggau Aswin Khatib. Okto Ferandi melaporkan.
2: Kepedulian antar sesama umat muslim di bumi daerah Nante terus memperlihatkan tren yang positif pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi warga dalam menunaikan ibadah kurban di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan.
3: Jumlah hewan kurban di Kabupaten Sanggau pada Idul Adha 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sanggau, Ahmad Saukani menyebut total hewan kurban tahun ini mencapai 845 ekor sapi dan kambing, naik dari 750 ekor pada tahun sebelumnya. Dia menyampaikan peningkatan jumlah hewan kurban tersebut di luar perkiraan panitia. Menurutnya kondisi ekonomi yang cukup sulit saat ini tidak mengurangi semangat masyarakat muslim di Kabupaten Sanggau untuk berbagi kepada sesama melalui ibadah kurban. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang telah ikut berkurban pada Idul Adha tahun ini. Selain itu, ia mengungkapkan data jumlah hewan kurban yang tercatat saat ini diperkirakan masih dapat bertambah karena belum seluruh laporan dari lapangan masuk ke panitia.
1: Ya, alhamdulillah awalnya kita agak pesimis ya dalam jumlah hewan kurban pada tahun ini ya, karena mengingat situasi ekonomi kita yang cukup menantang begitu kan, dengan situasi ekonomi dunia juga. Tapi alhamdulillah kalau dibandingkan dengan tahun lalu ada peningkatan sedikit. Pada tahun lalu itu jumlah total hewan kurban kita itu 750 ekor sapi dan kambing. Tapi pada tahun ini meningkat menjadi 845 ekor sapi dan kambing. Dan itu alhamdulillah ternyata di luar perkiraan kita.
3: Ahmad Saukani berharap semangat berkurban masyarakat dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Ia juga menilai momentum Idul Adha juga menjadi sarana memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Okto Ferandi melaporkan.
2: Malam takbiran Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Entikong berlangsung kondusif. Pawai malam takbiran tersebut terdiri dari rombongan pawai obor jalan kaki sekitar 100 orang, serta iring-iringan kendaraan roda 2 sebanyak kurang lebih 50 unit sepeda motor. Rute pawai dimulai dari Masjid Istiqomah Entikong, kantor desa Entikong, dan kembali finish di Masjid Istiqomah Entikong. Kapolsek Entikong AKP Doni Sembiring mengatakan, pengamanan jalur dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan malam takbiran berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan lainnya. Selain melakukan pengamanan jalur, personel Polsek Entikong juga melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik yang dilalui peserta pawai guna mencegah kemacetan dan potensi gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung. Suasana kebersamaan mewarnai pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Masjid An-Nur, Semboja, Sanggau pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Panitia bersama jemaah masjid melaksanakan penyembelihan 7 hewan kurban yang berasal dari partisipasi dan swadaya masyarakat sekitar.
4: Panitia Kurban Masjid An-Nur Semboja Sanggau melaksanakan pemotongan hewan kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar dan melibatkan panitia serta masyarakat sekitar sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga. Ketua Panitia Kurban Kasmirianto mengatakan, jumlah hewan kurban yang dipotong tahun ini sebanyak 7 ekor, terdiri dari 6 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Ia menjelaskan seluruh hewan kurban tersebut merupakan hasil swadaya dari jemaah masjid yang secara sukarela berpartisipasi dalam ibadah kurban.
5: Jadi Idul Adha itu kan ibadah sosial kemasyarakatan, sucikan diri kepada Allah. Tapi sekarang itu ibadah, udah ada Idul Adha itu artinya ibadah sosial, yaitu mengorbankan hewan kurban untuk disembelih dan dibagikan ke masyarakat melihat tanpa membedakan status status kekayaan orang, pangkat derajat semua. Jadi di An-Nur ini bukan hanya yang lingkungan muslim aja, tetapi yang non muslim pun dapat.
4: Selain itu, Haji Kasmirianto mengungkapkan, daging hewan kurban didistribusikan kepada seluruh warga, termasuk masyarakat non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Kasmirianto berharap, melalui perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini, dapat semakin mendekatkan hubungan silaturahmi, mempererat rasa persaudaraan, serta meningkatkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Eko Karjuan melaporkan.
2: Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polsek Beduai melaksanakan pengamanan kegiatan pawai malam takbir yang digelar di Masjid Jami Baitul Makmur, Dusun Beduai, Desa Bereng Berkawat, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Beduai AKP Heri Triana mengatakan, kegiatan ini diikuti ratusan masyarakat dengan suasana penuh khidmat dan kebersamaan. Pengamanan dilakukan guna memastikan pelaksanaan malam takbiran berjalan aman, tertib, dan kondusif. Dalam pelaksanaan pengamanan, Polsek Beduai menurunkan sebanyak 14

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Sekda Sanggau ajak perkuat nilai pengorbanan dalam momen Idul Adha. Ekonomi sulit, jumlah hewan kurban di Sanggau tetap meningkat. Saya Fido Robani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, benar, terima kasih Anda masih bersama kami di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Siang yang diproduksi oleh redaksi Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga NTKong. Semoga sajian berita dan juga informasi yang baru saja kami hadirkan dapat memenuhi kebutuhan informasi Anda di siang hari ini. Dan mendengar jelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, seperti biasa, nanti kita akan bersua di udara dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sambil kita juga dengarkan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Sebelum itu, pendengar, satu lagu dangdut dari kami. Ada lagu dari Close Head dengan Berdiri Teman yang diremix oleh Phil Koplo.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pukul 13:32 waktu Indonesia Barat. Saatnya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa kita akan mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan Anda sembari kita nanti bersapa-sapa dan juga menjalin silaturahmi di siang hari ini pendengar. Dan kami ajak juga untuk Anda yang baru bergabung di 97 FM dan juga 99,9 FM Pro 1 RRI Sanggau dan juga NTKong. Anda dapat menghubungi kami di studio Pro 1 RRI Sanggau di line telepon di 0857 5381 0365. Dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811 5756494. Kita angkat penelpon pertama. Siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita. Penyiramnya Bung Pido yang paling ganteng sedunia.
1: Asik. Langsung gabung pertama lagi Bung Lanius.
2: Iya, soalnya mau gabung di ini RRI Ranai, Pro Dangdut juga di sana.
1: Di Ranai juga. Kemarin sampai ini juga ya. Sampai Boven Digul juga ya.
2: Ya, kalau Boven Digul udah tadi pukul 12 siang tadi. Wih, kalau kita mantap. Di bagian barat. Kalau di sana pukul 2 di sana tuh.
1: Langsung ke bagian paling timur ya, itu Boven Digul ya.
2: Iya, itu Wan Usu biasa masuk.
1: Asik, mantap gitu. Lah upaya. Siap Bung, mau lagu apa siang hari ini?
2: Lagunya ini agak sedikit sempat ditolak sih sebenarnya yang saya request ini sebenarnya, tapi ternyata liriknya ya menyadari sesuatu yang ibaratnya kita kan mencintai gitu ya Bung ya.
1: Oke.
2: Dengan pasangan gitu kan. Nah, tiba-tiba pasangan itu menyakitin hati kita begitu kan.
1: Itu terus.
2: Nah, tiba-tiba rasanya tuh ingin mau matiin dia, mau bunuh dia.
1: Oh, jangan gitu, janganlah.
2: Ibaratnya gini, karena ingat dosa akhirnya enggak jadi bunuh dia.
1: Enggak jadi.
2: Takut masuk penjara. Nah, ini lagunya seperti ini, kita seperti itulah. Judul lagunya Gila dari Anis Fitria.
1: Gila dari Anis Fitria.
2: Iya.
1: Oke, nanti kita dengarkan. Ini liriknya normal-normal aja ya, tapi ya.
2: Normal.
1: Jangan serem-serem gitu, ada kalimat-kalimat kata-kata tadi
2: ya,
1: tuh.
2: Ya, kalimatnya ya positif aja. Yang penting jangan lagunya yang seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu kan.
1: Oke, betul.
2: Nah, enggak boleh karena memang ada sebagian orang enggak boleh memutarkan lagu yang enggak pantas didengar itu.
1: Oke, nanti kita lihat lagu Gila dari Anis Fitria seperti biasa.
2: Itu rock dangdut koplo.
1: Itulah seperti biasa nih, Abang Gondrong juga nih ininya nih kayaknya nih di cover albumnya nih. Oh, cewek ya ini ya. Oh
2: iya. Tapi yang pencipta lagunya Gondrong rambutnya.
1: Oke, semua Gondrong lah kalau Bung Lanius sih. Siap, nanti kita putarkan Bung. Silakan salam-salamnya.
2: Salamnya kita rangkul aja lah.
1: Oke,
2: maaf agak kelamaan ngomong buat tadi, terima kasih buat Wan Usu ya yang sudah nyapa kita tadi. Semoga beliau, saya pingin sih main ke rumahnya tapi udah lewat rumahnya. Tapi lewat-lewat aja gitu. Pernah main ke tempat sana itu namanya, aduh lupa namanya, ketawakan itu pernah saya lewat rumah dia, tapi nggak tahu rumah dia karena sebelum tahu gitu, tapi dah pernah gabung juga sih waktu lebaran waktu itu.
1: Nanti semoga
2: gitu.
1: Wan Usu gabung habis ini ya, bisa ngasih tahu rumahnya di mana.
2: Oke, itu saja Bung.
1: Siap.
2: Selamat pagi.
1: Selamat siang Bung, selamat siang. Terima kasih Bung Lanius, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Wan Usu. Halo Wan Usu, ini radionya kedengeran nih.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Baru di omongin sama Bung Lanius langsung gabung Wan Usu ya.
3: Iya.
1: Tuh katanya Bung Lanius mau mampir katanya, tapi enggak tahu rumahnya Wan Usu.
3: Oh, namanya kampungnya saya itu Bang Pedo kayak ini.
1: Iya, betul.
3: Kawakan tuh Bang Pedo, Kawakan Kecamatan Sejangku.
1: Tuh Kawakan tuh Bung Lanius tuh kalau mau mampir tuh katanya.
3: Kawakan itu Bang Pedo.
1: Siap, nanti Bung Lanius katanya mau mampir ke sana, enggak tahu kampungnya
3: iya,
1: tadi.
3: Iya, nantilah main ke sini lah Bang Pedo, enggak jauh itu Bang Pedo.
1: Siap, kalau ada waktu dan kesempatan lah.
3: Iya.
1: Belum saya pernah ke Sambas nih.
3: Iyalah. Enggak jauh juga Sambas ke Kawakan setengah jam aja Bang Pedo.
1: Kalau dari peta tuh cuma 5 cm Wan Usu.
3: Ya?
1: Kalau dari kita lihat dari peta itu cuma 5 cm jaraknya. Dari Sanggau.
3: Iya. Gak jauh Bang Pedro.
1: Gak jauh ya, semoga ada waktu dan kesempatan lah ya. Silakan Wanusu mau dengarkan lagu dangdut apa siang hari ini?
3: Ya.
1: Lagu dangdut apa siang hari ini mau didengarkan?
3: Suaranya kecil Bang Pedro. Oh.
1: Oke. Okay. Sudah besar belum ini?
3: Request lagunya Bang Pedro dari Alisa engkau engkau bukan Rahwana ya.
1: Alisa engkau bukan Rahwana.
3: Mulana Alisa Repina lah ya, dua lah dia itu.
1: Engkau bukan Rahwana ya.
3: Ya, bu, engkau bukan Rahwana.
1: Oke, Revina Alvira dengan engkau bukan Rahwana. Siap, nanti kita putarkan ya Wanusu ya. Oke, silakan salam-salamnya Wanusu.
3: Salamnya perpetame buat Bang Fedo yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, sama-sama.
3: Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, Mbak Yanti, Mbak Windi, Bang Utalato-lato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuli, Setanding Sangga, Paman Sam, Ibu Parida, Mbak Natalia, Kakek Sea, Bang Jali, Mama Murti, Mak Merla, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, buat Laninus tadi ya, Bang Iman Nabela, Pak Usubusri, Wanaci, buat Ai Jemur Sawit, buat Datu Uban, yang lain dirangkul aja Bang Fido dari A sampai Z.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wanusu di Sambas. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan juga bisa menikmati hari raya Idul Adha ini dengan kebahagiaan ya. Baik, benar kita angkat lagi sudah yang bergabung di telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita Bang Widu.
1: Dangdut adalah kita Mbak Miati bergabung lagi.
0: Iya.
1: Gimana, masih aman jaya atau udah matang kah ininya?
0: Belum,
1: kupatnya
0: baru,
1: tadi?
0: Baru direbus nih.
1: Baru direbus, wih. Tapi dagingnya belum udah sampai atau belum nih Mbak Miati?
0: Belum.
1: Belum juga lah, kita tunggu sabar-sabar lah ya. Semoga bisa makan besar hari ini ataupun juga besok lah ya. Ayo Mbak Miati, mau lagu apa siang hari ini?
0: Apa lagunya yang enak didengar ya Bang Widodo?
1: Lagu apa ya yang enak ya siang-siang
0: Asep
1: nih?
0: Irama, Asep Irama, Selain Kembalikan Dia, apa tuh Bang Widodo?
1: Selain Kembalikan Dia? Dari Asep?
0: Lagunya Asep Irama.
1: Asep Irama ya?
0: Iya.
1: Coba kita lihat dulu, Asep Irama Selain Kembalikanlah Dia ya? Kok ini?
0: Iya.
1: Oke, siap selain nanti itu.
0: Selain lagu itu maksudnya.
1: Oh, selain lagu ini Asep Irama, coba kita lihat dulu. Ada lagu Aku Dilahirkan Untuk Siapa, terus ada lagu
0: itu aja.
1: Ini aja. Oke, siap. Iya. Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Siap. Silakan Mbak Miati, salam-salamnya.
0: Salamnya dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Untuk Pak Fidunya, selamat bertugas, salam sehat selalu. Mungkin pulangnya hati-hati.
1: Siap.
0: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Miati di Sanggau. Sehat-sehat juga Mbak Miati ya. Dan juga bahagia. Semoga bisa langsung masak dagingnya ya hari ini juga ya. Kita angkat lagi penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Mohon maaf ini dengan siapa, di mana nih? Saya baru pertama kali nih kayak bergabung.
4: Dengan Iman Nabela Bang Pitu.
1: Oh, dengan Bang Iman Nabela. Oh, saya sering nih dengar namanya nih di salam-salamnya nih.
4: Salam-salam sering dengar kah?
1: Sering dengar nih, tapi kayak baru pertama kali ya dengan saya ya, Bang Iman Nabela ya.
4: Iya.
1: Oke, baru salam kenal ya, Bang.
4: Salam kenal juga Bang Pitu.
1: Salam kenal. Abang di mana ya sekarang ini ya?
4: Sambasnya di arah Galing.
1: Oh, di Sambas. Oke, di Aruko perbatasan ya berarti ya?
4: Perbatasan itu.
1: Oke lah, siap. Salam kenal Bang, semoga aman-aman. Cuaca gimana di sana Bang Iman?
4: Cuacanya agak panas.
1: Agak panas ya, sama rupanya sama di Sanggau.
4: Ditambah lagi daging kurban makin panas.
1: Wih, udah datang gak Bang?
4: Udah siap
1: dihidangkan. Wih, siap lah. Selamat menikmati daging kurban ya. Dan juga selamat Idul Adha ya Bang Iman ya.
4: Iya.
1: Siap. Pokoknya semoga bahagia.
4: Masih dapat lagu kah?
1: Masih dapat. Silakan, mau lagu apa ini siang hari ini?
4: Lagunya dari Yus Yunus saja Bang Pitum.
1: Yus Yunus dengan
4: Gadis Malaysia.
1: Gadis Malaysia. Oke, siap, nanti kita putarkan. Ada Yus Yunus dengan Gadis Malaysia. Baik, silakan Bang Bang Iman boleh salam-salam.
4: Salam-salam tersayang buat Bang Pitum, sampai biasa selalu.
1: Amin, sama-sama, terima kasih Bang banyak.
4: Itu sama Bang Lanus. Udah dulu ya Bang Pitum, kasih kawan yang lain. Kasian banyak salam, nanti kawan lagunya tidak kebagian nanti.
1: Dirangkul saja pokoknya ya.
4: Dirangkul saja dari A sampai Z Bang Pitum. Makasih Bang Pitum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iman Nabila, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita bacakan dulu ya sebelum kita angkat lagi telepon. Ada dari Bang JTRJ. Selamat siang Pro Dangdut, aku JTRJ. Request lagu Dasyat dari Aji Pangestu. Salamnya buat Mama Indah, Mbak Mola, Yudi, Yuli, Bang Eko, dan dari Mama Yogi, Wan Usu, Ai Susah Senang, dan dari A sampai Z. Untuk Bang Vido, terima kasih dari Joto RJ. Sama-sama, terima kasih Bang Joto RJ. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bi Yul.
5: Ya.
1: Saya baru pertama kali nih kayaknya nelpon Bi Yul nih. Biasanya lewat pesan saja nih.
5: Lagu apa nih?
1: Apa mau lagu apa nih? Lagu masih dapat dong Bi Yul. Lagu apa nih?
5: Anu Mujizat ya lah.
1: Apa Bi Yul?
5: Benang biru.
1: Benang biru dari?
5: Mujizat.
1: Benang biru dari Maggie Z. Nah, oke, siap. Dan kita putarkan ya, Biul ya.
5: Salam-salamnya buat Ma Indah, Kak Yuli.
1: Oke.
5: Kak Long, gimana lebarannya Kak Long?
1: Kak Long, gabung Kak Long.
5: Banyak nak, anu apanya? Daging kurbannya.
1: Kalong ditanya banyak gak daging kurbannya ya?
5: Buat Ai di Sompu Jumat nanti main sobat Ai.
1: Oke.
5: Gak usah aja, ada langkur aja bang.
1: Oke, siap Bi Yul, aman.
5: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bi Yul di Sungai Batu. Semoga sehat selalu dan juga bahagia bersama keluarga. Kita angkat satu penelpon pendengar. Sebelum nanti kita putarkan ada lagu pertama ya dari Aji Pangestu dengan Dahsyat. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan orang Maliau.
1: Dengan Bang Pael ya?
2: Iya.
1: Oke, apa kabar Bang? Kok kayaknya lagi lemes ini? Lagi capek kah?
2: Iya.
1: Abis ngapain Bang Pael?
2: Baru bangun tidur ya.
1: Oh, baru bangun tidur lah. Pantas kayak suara-suaranya masih kayak kecapean gitu. Tapi kabar sehat ya?
2: Sehat sih.
1: Sehat ya.
2: Sedikit lah tadi.
1: Oke lah. Sedikit. Semoga lagu Dangdut nanti bisa membuat semangat lagi Bung Pael ya. Ini lagu apa Bung?
2: Dapat lagu ya kita ya.
1: Masih dapat lagu, silakan.
2: Lagunya ini ya, Satu di Antara Seribu.
1: Satu di Antara Seribu dari?
2: Ashraf.
1: Satu di Antara Seribu dari Ashraf ya. Oke, siap. Nanti kita putarkan. Satu di Antara Seribu dari Ashraf ada? Siap, nanti kita putarkan. Silakan salam-salamnya.
2: Aku ini dari Aswinitik, betul-betul ya. Buat pembeda terima kasih dan selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bung Pael. Semoga sehat selalu ya. Semoga bisa bersemangat lagi di siang hari ini sambil dengarkan lagu-lagu dangdut di pilihan pendengar ya. Baik, benar, kita tahan dulu ya untuk pesan dan juga telepon di sesi pertama ini. Kita akan putarkan lagu pertama. Ada Aji Pangestu dengan Dahsyat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral kembali. Juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya pendengar, unggahan tersebut adalah tidak benar. Kami lansir dari kompas.com, Corporate Sekretaris Pertamina Patra Niaga, Robert MV Dumatubun, menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar, karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert menjelaskan juga bahwa kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih di Sanggau siang ini bersama Vido Robani yang masih temani Anda berdendang dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Sebelum kita angkat penelpon pendengar, kita akan bacakan sudah yang bergabung melalui pesan di WhatsApp. Ada dari, coba kita bacakan dulu ya. Selamat siang Bung, aku Abang Madun. Oke, di Kopuk 1 mau request lagu Matsawer dari Inul Daratista. Kirim salamnya buat pendengar era di Sanggau aja. Untuk Bung Penyiar, terima kasih. Sama-sama terima kasih Bung Madun ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat, sudah ada yang tergabung di telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Akhirnya bergabung nih Bung. Lagi ini kah? Lagi sibuk?
2: Idul Adha kah? Bang. Cuma lagi nyantai-nyantai di rumah aja, capek juga lah.
1: Kan? Oh, lagi nyantai juga lah ya, pagi hari libur lah.
2: Hari weekend juga kan, lagi hari libur juga.
1: Lagi Idul Adha juga lah, kita nikmati
2: bisa
1: saja.
2: Di rumah juga gitu dulu.
1: Oke lah, aman. Tapi sehat ya, Bung? Bang Eko, sehat ya?
2: Kalau kondisi kesehatan Bang Eko sih, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah
2: ini, kan?
1: Sehat, udah.
2: Tapi
1: udah
2: kalau cuaca di Perintis agak mendung nih, Bang.
1: Di sini pun juga sudah mulai mendung nih kayaknya nih.
2: Iyalah, sama.
1: Udah mulai gelap-gelap dikit di sana.
2: Perintis sama Someran udah jauh, Bang.
1: Nah, siap-siap lah kalau yang mau
2: tapi
1: keluar nih.
2: Lagu dapatnya kira-kira Bang Eko nih, kira-kira ada nih.
1: Coba kita tampung dulu, masih ada 1 jam sih sebenarnya, Bung. Masih
2: Bang,
1: ada.
2: Harusnya baru jam 2 lewat 5 menit aja.
1: Masih bisa sih harusnya. Coba kita ya tampung kan? Dulu sih. Masih aman
2: baru
1: sih.
2: Jam 2 dan 5 menit aja. Masih ada waktunya kan.
1: Silakan, lagu apa Bang?
2: Ada 5 menit lagi.
1: Siap, lagu apa nih?
2: Kalau begitu lagu Bang Eko, Rena Rena dari Boy Sandi aja ya.
1: Rena Rena dari?
2: Dari Boy Sandi.
1: Reboy Sandi. Coba kita lihat dulu. Rena Rena dari Boy Sandi. Oke, siap, nanti kita tampung semoga
2: dulu ya.
1: Siap, silakan Bang Eko.
2: Yang pertamanya buat tadi angkat Bang Eko yang simpang petel. Belum gabung dia kan?
1: Tadi sudah di Ragam Budaya, Bang Mula. Di Pro Dangdut belum nih.
2: Dia, tapi di Pro Dangdut belum ada deh.
1: Belum ya. Ada nih.
2: Buat tadi angkat Bang Eko yang di Kayu Lapis, Bang Mula ya.
1: Oke.
2: Okay. Buat Mbak Yuni yang di Landak, Mbak Sisil di Embaung. Buat Mama Bobo yang di Kucing.
1: Oke. Okay.
2: Buat Ai yang di Sompu, buat Ai Kepo juga yang di Sebongkok. Buat Kalong di Punyaladi.
1: Oke.
2: Bang Dendi sama Rara kebuatnya Bang Joto RJ di Nengah Taman. Buat Bang Hendri Kus juga di Entuma. Ada lama pernah gabung ya Bang Hendri ini. Buat Pak Il yang di Mulia, buat Ica yang di Melawi.
1: Oke.
2: Buat Yuli di Sungai Mawang, semoga sehat.
1: Amin.
2: Buat Dato Uban juga yang di Landak.
1: Oke.
2: Alam yang tersayang juga yang di Tayan aja Bang ya.
1: Oke, siap.
2: Mbak Maya di Tayan.
1: Mbak Maya di Tayan, siap.
2: Terima kasih. Lagunya ada Bang ya?
1: Ada lagunya. Okay. Dari Rena,
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eko di Perintis, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi penelpon di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo Bang Vido, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bunda Farida, apa kabar di sana?
3: Kabar alhamdulillah sehat baik. Kalau dengar-dengar tadi di Sanggau lagi cuaca lagi ya, mendung-mendung. Di sini pun juga begitu sama cuacanya.
1: Sama ya rupanya di aduh kok saya lupa di Bunda Farida di mana saya lupa nih.
3: Di Palu.
1: Di Palu, astaga di Palu juga mendung rupanya.
3: Iya.
1: Ngomong-ngomong selamat Idul Adha ya, Bunda Farida ya.
3: Iya.
1: Semoga sudah siap-siap masak-masaknya nih.
3: Iya. Bang Vido masih bisa request lagu ya?
1: Kita tampung dulu nih, masih ada beberapa yang belum terputar soalnya. Boleh nanti semoga bisa terputar.
3: Iya, harapan moga bisa diputarkan ya. Judulnya Menanti Kekasih dari Samila Cahya dan Aksai Abdillah.
1: Menanti Kekasih dari Samila ya?
3: Iya. Nanti kalau ini Bu Farida kirim linknya ya.
1: Oke, itu. Ada kok. Ada Menanti Kekasih
3: ada
1: dari
3: ya?
1: Samila Cahya dan Aksai Abdillah ya.
3: Iya.
1: Oke, okay, siap Bu Farida. Silakan salam-salamnya siang hari ini.
3: Mau salam-salamnya tadi ada Mas Eko ya, salam sehat, ada Putra Galau, Mama Roni ya. Ada Pak Ustri, Mama Yogi, Mama Ana, ada Bu Elsa, Bu Esti, ada Bu Indi dengan pasar, ada Mama Indah, ada Pak Udin juga, ada Bu Resmi juga di Singaraja ya. Ada Mama Boboy, ada Wanusu, ada Mama Murti, Mama Mirla, ada Mama Indah, ada Mbak Miati, siapa lagi ya, ada Mbak Nurul ya, Bang Irman dari Palu, Pak Nasrun juga ya, Bang Leman di Lampung, Putra Lato-Lato, ada Candeso, ada Pak Jali, ada Putra, siapa lagi ya, ada Bang Lanius, ada Mama Ana ya, Mama Niko, ada Kakek Ririn, Kakek Panji, ada Pak Jali, Pak Benijo dari Manado, ada Ayu di Masoisana, ada Paman Sam, terus ada Pak Widi di Tokyo. Untuk semua-semuanya ya yang lagi pantau di acara Prodangdut, salam sehat, salam kompak selalu. Terima kasih Bang Vido, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Farida di Palu ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Baik, kita sebelum kita angkat telepon lagi, kita akan bacakan juga sudah ada yang tergabung melalui pesan di WhatsApp ya. Ada dari Bang Putra Segitiga. Prodangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu RT 5 RW 3 ya. Saya kira tadi alamat ini. Vokalnya Cici Paramida dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Abang Vido apa kabar? Kalau datang lagi di Prodangdut pakai salam untuk Abang Madun, Eko, Mola di Kayu Lapis, Aisompu, Abu Dendi, Abu Kocai, dan lain-lain. Abang ucapkan terima kasih, selamat Lebaran Haji. Sama-sama, terima kasih Bang Putra Segitiga. Sehat selalu dan juga bahagia bersama keluarga. Kita bacakan lagi pendengar sudah yang tergabung di pesan di WhatsApp nih. Ada dari Hesti ya. Oke, selamat siang Prodangdut, mau request lagu Klepek-klepek. Oh, by Hesti. Ini dengan siapa ya ini ya? Nanti boleh dikasih tahu nih dengan siapa. Terima kasih banyak ya. Pokoknya semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi di telepon pendengar. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ini Bung Pael ya?
0: Pak Gepen. Pak Gepen.
1: Oke, baru pertama kali ini saya nih kayaknya nih. Pak Gepen di mana, Pak?
0: Di Sekayam.
1: Di Sekayam. Oke. Apa kabar di Sekayam, Pak? Siang hari ini?

0: Sampai Z,
1: okay.
0: Tanpa terkecuali. Salamnya kompak-kompak selalu di,
1: siap.
0: Di penggemar Prodangdut.
1: Oke, okay, siap. Terima kita kasih banyak.
0: Ke Bang Sindo. Semoga sehat selalu.
1: Amin, sama-sama. Keluarganya. Amin, amin, sama-sama.
0: Oke, okay, makasih ya Bung Pedo.
1: Terima kasih banyak.
0: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ada Pak Kepen di Sekayam. Semoga sehat selalu juga dan juga bahagia bersama keluarga. Baik, kita angkat satu penelpon ya pendengar sebelum kita nanti putarkan lagu selanjutnya. Ada Alisa dengan maksud kami Revina Alvira ya dengan Engkau Bukan Rahwana. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini, di mana?
2: Ini dengan Dato Uban.
1: Dengan Dato Uban. Oke, baik lagi Dato Uban. Masih aman ya siang hari ini?
2: Ya, masih aman.
1: Masih aman deh ya. Siap. Dato Uban ini kalau
2: akan telepon ini dari awalnya sampai sekarang dan akhir baru mulai masuk. Saya sedang sibuk terus.
1: Itulah, tapi bisa gabung lagi nih. Siap. Dato Uban ini kalau lagu nih kita tampung dulu gimana nih?
2: Ah boleh, mudah-mudahan bisa diputar.
1: Semoga lagunya bisa diputar.
2: Pertemuan setelah pertemuan pertama.
1: Setelah pertemuan pertama dari
2: Ida Laila Musmulyadi.
1: Oke, siap. Setelah pertemuan pertama dari Ida Laila, kita nanti akan tampung ya. Silakan Dato Uban, salam-salam ya di Prodang
2: dulu. Salam dulu pertama dengan Wan Usu, Subat Sri, Kak Ririn, Kang Kael,
1: oke,
2: Teman Sam, Bang Jali, Mbah Kakong,
1: okay.
2: Mbak Indah, Mbak Menghiati, Kata Hati, Mbak Mola, Mbak Ica, Abang Eko.
1: Okay. Nah,
2: yang itu aja, yang lain dirangkul dari A sampai ke J.
1: Okay,
2: terima kasih,
1: siap.
2: Nak Pido.
1: Terima kasih, Dato Uban. Sehat selalu bersama keluarga. Baik, benar kita akan putarkan lagu selanjutnya dari Revina Alvira dengan Engkau Bukan Rahwana.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita angkat lagi penelpon pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Ya halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah. Baik, dengan siapa ini, di mana?
2: Nah, dengan Bang Deddy di Penyeladi.
1: Bang Deddy di Penyeladi. Apa kabar, Bang, di siang hari ini?
2: Ah, kabar sehat, baru udah apa? Nyembelih korban.
1: Habis nyembelih korban ya, udah dapat kambing kambingnya, dagingnya nih.
2: Dibagi.
1: Sudah selesai dibagi, asik lah, tinggal dimasak nih ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa masak-masak enak. Bang Deddy, ini kalau lagu sudah kami tutup nih, karena masih ada yang belum terputar nih di siang hari ini.
2: Berarti masih dapatnya belum enak lagu ini.
1: Nah, kayaknya ngojek aja nih Bang Deddy, gimana ya? Karena masih banyak nih yang belum terputar.
2: Putarlah untuk yang pertama ini ya, yang kedua nanti terserahlah untuk lagu yang kedua.
1: Coba nanti kita tampung dulu lah Bang Deddy ya. Lagu apa?
2: Iya. Lagunya lupa saya dari Icetresnawati itu, lupa saya judulnya itu.
1: Oke. Okay. Bang Deddy, mohon maaf, ini radionya dekat ya ini ya dengan teleponnya ya. Agak ada feedback ini. Okay, siap. Udah aman.
2: Okay, aman. Lagunya Stop Pacaran aja lah.
1: Stop Pacaran dari
2: Ice Trisnawati.
1: Okay, Stop Pacaran dari Ice Trisnawati. Kita tampung dulu ya Bang Deddy ya, semoga bisa diputar nanti ya.
2: Iya.
1: Siap. Silakan salam-salamnya.
2: Salamnya dirangkul aja yang udah masuk atau yang belum masuk.
1: Okay, siap.
2: Makasih Bang, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, ada Bang Deddy di Penyeladi. Kita angkat lagi penelpon, sudah ada yang masuk. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Okay, nampaknya terputus ya. Kita angkat lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut Bang Video.
1: Selamat siang Mama Indah, gabung lagi.
3: Iya, mumpung ada di rumah nih Bang Pido.
1: Tapi masih aman lah ya, siang hari ini masih sehat walafiat.
3: Iya sehat nih, masih panas di sini Bang Pido, belum hujan nih.
1: Di Sanggau juga masih cerah berawan. Mama Indah, kalau lagu kita tutup dulu ya di sesi ini ya, karena masih banyak nih lagu belum terputar.
3: Iya, Ngojek Mama aja. Indah mau ngikut buku lagunya Biyul.
1: Oke, siap. Nanti kita putarkan ya.
3: Apa tadi judulnya tadi?
1: Apa ya tadi judulnya ya? Aduh, saya lupa lagi. Oke, nanti ya.
3: Punya dari Biyul tadi, ada tadi kan ya gabung tadi.
1: Ya, nanti semoga bisa diputarkan. Silakan Mama Indah, mau salam-salamnya di siang hari ini?
3: Ya, salamnya buat Bu Parida tadi. Makasih banyak salamnya. Buat Joto RJ juga, makasih.
1: Oke.
3: Buat Biyo juga tadi, makasih banyak. Yang barusan turun nih tadi tuh Bang Dendi. Sama Kak Long.
1: Oke.
3: Dato Uban. Yang lainnya dirangkul tak kecuali Bang Tiro, makasih. Selamat siang.
1: Selamat siang Mama Indah, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Baik, pendengar, lagu selanjutnya ada Yus Yunus dengan Gadis Malaysia, lalu nanti juga akan disambung dengan Maggie Z, Benang Biru.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita angkat lagi penelpon sudah masuk. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut tadi belum masuk.
1: Aduh, Aikepo. Apa kabar Aikepo nih? Ngantri lah nih, telepon nih.
2: Alhamdulillah sehat nih.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Halo, video gimana? Sehat enggak, bagaimana cuaca sana?
1: Sama-sama, sehat juga. Cuaca sudah mulai redup ya, sudah mendung nih kayaknya nih di luar nih Aikepo. Di sana di Sebungkok gimana?
2: Sama agak di sini baru matahari bermuncul nih, agak cerah sedikit lah.
1: Matahari baru muncul
2: ai. Tapi lama mendung lagi. Aduh. Oh.
1: Matahari baru muncul ini maksudnya baru pagi atau gimana nih ai?
2: Enggak lah, dari sore ini lah.
1: Oh, tadi sempat mendung ini. Tapi udah mulai cerah
2: tadi
1: ya.
2: Tadi mendung sebentar aja naik, mendung gitu, muncul lagi.
1: Mendung muncul itulah. Lagi, udah cerah sekarang nih. Siap ai? Ai, kalau lagu kita sudah tutup ya ai ya.
2: Lagu udah dapat nih.
1: Udah dapat ya ai.
2: Begini apa begitu? Mm-hmm. Bagaimanapun lagu masalahnya saya enggak sepenting dapat masuk. Enak. Senang hati saya.
1: Yang nih, penting bisa masuk. Terima kasih banyak.
2: Masalah lagunya soal kedua gonceng tuh bisa.
1: Gonceng saja kita. Siap Bang Ai ya. Silakan mau salam-salamnya.
2: Ya, salamnya 1-2 ya. Mm-hmm. Pertama-tama salam dengan Bu Mola tadi.
1: Oke.
2: Okay. Terus Ai susah senang masuk.
1: Ai belum masuk, Ai susah senang nih.
2: Aduh, hari ini bergolong ya, zaman kakak golong ano, Kak Long ni.
1: Kak Long.
2: Untuk kaki ubah,
1: okay.
2: Terus abu kocai, terus apa no, bibi Yul, terus Bang Eko dan Mbak Yuli Maya dan Pak El.
1: Okay.
2: Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir batin.
1: Sama-sama.
2: Untuk Bang Pido, sehat selalu, dilindungi Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
2: Terima kasih Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu yang ikut yang Beyul ya.
1: Oke, siap. Nanti kita putarkan.
2: Beyul lebih bagus sama lagu itu.
1: Oke, siap Ai. Terima kasih sama-sama Ai Kepo di Sebungkok. Selamat Lebaran juga, Idul Adha, semoga bahagia dan juga sehat-sehat lah untuk semuanya dan juga untuk keluarga Aikepo. Baik, pendengar, lagu selanjutnya ada dari satu di antara seribu dari Arsa.

Inul Daratista dengan Matsawer ya, dan juga sudah dipukul 14:57 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi penutup ya kebersamaan kita dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Dan ini juga penutup juga pendengar dalam Sanggau siang ini. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan Syarifah Dini di Sanggau sore ini nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Fido Rubani, dan juga ada rekan Suherman di meja operator, mengucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Lagu penutup pendengar ada dari Boy Sandi dengan Rena Rena.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Selamat sore juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya, dan juga di 99,9 MHz di RRI Sanggau dan juga Entikong. Di sore hari ini ya, bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau sore ini menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Rabu 27 Mei 2026 nih ya. Dan kita juga saya juga ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Semoga dengan kita bersemangat berkurban ya, mengajarkan kita arti keikhlasan ya, ketulusan dan juga kepedulian terhadap sesama. Dan yang pastinya pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan ya, kesehatan serta kebahagiaan untuk kita dan keluarga. Ya, baik pendengar ya, di sore hari ini saya akan hadirkan di musik dan informasi untuk Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan juga untuk cuaca ya, di sore hari ini untuk di kawasan Sabang Merah mendung nih pendengar ya. Jadi untuk Anda yang melintas di Kabupaten Sanggau ataupun di Kota Sanggaunya ya, mungkin terkena hujan gitu ya, mungkin bisa mengurangi kecepatan kendaraan Anda nih ya. Dan yang pastinya semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Oke pendengar ya, saat lagi kami akan hadirkan ya informasi untuk Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program oni nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita.

0: berubah tuh.
1: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
2: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
3: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
4: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
5: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
6: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
7: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar bedabul ini.
8: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendinga program tuh. Pasti seru.
9: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, tekidot go radio den. Ngoping, bodabul, WRRI Sangang ngan entikong.
10: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
11: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
12: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Pendengar, Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kabupaten Sanggau mencatat kenaikan jumlah hewan kurban yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, Ketua Umum PHBI Kabupaten Sanggau Ahmad Saukani mengaku bersyukur atas kenaikan jumlah hewan kurban tahun ini. Berdasarkan data PHBI, tahun 2025 jumlah hewan kurban sebanyak 750 ekor sapi dan kambing. Nah, sementara untuk tahun 2026 meningkat menjadi 845 ekor sapi dan kambing, dan bertambahnya jumlah hewan kurban ini yang membuktikan ada peningkatan kepedulian umat Islam terhadap ajaran agama dan hubungan sesama manusia. Nah, hal itu juga menjadi wujud kesolehan sosial ya umat Islam di Sanggau. Dan atas nama PHBI, Saukani juga menyampaikan terima kasih kepada umat muslim yang telah berkurban tahun ini. Nah, informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Putu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
3: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari temen aku.
3: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
5: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan

Ya, pendengar, untuk informasi selanjutnya ya, ini mencari daging kurban dengan cara tepat juga sangat penting menjaga kualitas ya, kebersihan serta keamanan ya sebelum proses memasak dilakukan. Nah, kesalahan saat mencairkan daging beku dapat memicu pertumbuhan bakteri berbahaya dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan bagi keluarga. Nah, ini yang sudah kami lansir dari laman Halodoc ya, pengelolaan daging tidak hanya penting saat proses memasak, tetapi juga ketika tahap pencairan dilakukan. Nah, cara mencairkan daging yang benar ini membantu memastikan kualitas nutrisi tetap terjaga dan aman dikonsumsi setelah dimasak sempurna. Nah, pendengar, daging beku yang disimpan dalam freezer juga perlu melalui proses pencairan secara perlahan sebelum kembali digunakan untuk kebutuhan masak ya. Langkah pertama dianjurkan yaitu memindahkan daging dari freezer menuju bagian paling dingin ya dalam kulkas tanpa membuka kemasannya. Kemasan atau plastik pembungkus sebaiknya tidak digunakan selama proses pencairan berlangsung untuk mengurangi risiko paparan bakteri dari lingkungan. Nah, pendengar ya, proses pencairan perlahan di dalam kulkas juga membantu suhu daging meningkat secara stabil tanpa memicu pertumbuhan bakteri yang berbahaya. Pencairan daging juga menggunakan kulkas sebaiknya dilakukan sejak malam hari sebelum daging diolah menjadi berbagai jenis hidangan keluarga. Lama pencairan biasanya berbeda nih pendengar ya, tergantung dari ukuran dan ketebalan daging yang mulai beberapa jam hingga benar-benar tidak membeku lagi. Dengan mencairnya daging langsung pada suhu ruangan tidak disarankan karena dapat mempercepat pertumbuhan bakteri yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Penggunaan air panas juga nih ya untuk mempercepat pencairan juga sebaiknya dihindari karena berpotensi menurunkan kualitas dan keamanan daging konsumsi. Karena sebagai alternatif cepat, daging beku dicairkan menggunakan air dingin mengalir tanpa membuka plastik ya dan pembungkusnya dahulu selama proses berlangsung. Metode tersebut juga pendengar ya membutuhkan waktu sekitar 20 menit ya untuk ukuran kecil dan hingga 2 jam pada ukuran besar.

Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup antara cinta, ambisi, luka masa lalu dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin, tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya, dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Adichie juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir gemilang, namun mereka merasa kosong di balik pencapaian. Ada yang memilih cinta, namun kehilangan dirinya sendiri. Dream Kong tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan, dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk rapuh. Novel ini mengajak kita merenung berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adichie juga menulis dengan gaya yang intim, membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir, Dream Count tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri, bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher, maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Oke, pendengar, kita cukupkan ya di musik dan informasi, karena selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya Anda akan mendengarkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: Penggunaan K diartikan beberapa ribu pada satuan, contohnya 5K, 10K, 200K, dan lain sebagainya. Ini adalah angka-angka yang kerap kita temui ketika berbelanja. Tahukah Anda apa arti satuan K di belakang angka tersebut? Huruf K menjadi penting karena huruf ini merupakan pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah. Lalu, kenapa K bisa mempunyai...
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Adanya dinamika seperti biasa lah Pak ya, di mana-mana selalu ada begitu. Tadi satu pertanyaan yang juga kami ajukan kepada Pak Ali dan juga Pak Ruki dari kelompok tani tadi Pak ya, keluarga mandiri. Ini satu pertanyaan titipan mengenai yang sedang ramai nih Pak ya, soal melemahnya rupiah. Apakah juga sudah sampai ke sana Pak dampaknya di masyarakat kita, di masyarakat petani dan juga kelompok sadar wisata Pak?
3: Dengan melemahnya rupiah pasti juga ada dampaknya yang tidak kurang lebih signifikan ya Mas, untuk yang di kelompok kami sendiri. Namun dengan ya melemahnya pasti potensi pariwisata juga akan berkurang, jadi kunjungan jumlahnya biasanya ribuan juga ini mulai menurun nih, biasanya kan udah pertengahan ini sudah banyak. Itu yang menjadi salah satu faktor yang memang kita lihat di Pontianak sendiri kunjungannya berkurang. Namun kunjungan luar negeri malah bertambah karena memang mungkin ringgit Malaysia itu juga menguat di sana ya. Jadi mungkin lebih bagus untuk kunjungan luar negerinya, namun di sisi petaninya memang dampaknya kurang lebih bisa mengakibatkan ini sih untuk dari potensi penjualan sayuran segarnya. Jadi makanya kita bikin untuk produk-produknya itu bisa diolah sedemikian rupa biar meningkatkan nilai jualnya mereka sih, Mas. Gitu.
2: Baik. Baik, terima kasih Pak Tito. Mungkin terakhir sebagai penutup, harapannya bagaimana Pak? Apalagi ini sudah 5 tahun begitu Pak ya, sudah. Apakah nanti akan berganti Pak? Sudah tidak di situ lagi atau bagaimana Pak?
3: Biasanya kami tetap akan monitoring dan melakukan beberapa hal lanjutannya. Namun untuk pengembangan secara besar dan masif itu mungkin akan ditiadakan. Sehingga mungkin kami pesan juga kepada masyarakat Pontianak ataupun dari pendengar STRRI bahwasanya memang Kampung Gambut Channel Hilir ini potensinya besar untuk bisa dikembangkan, sehingga mari kita sama-sama menyongsong kedepannya untuk dapat bersama-sama berkolaborasi untuk mengembangkan potensi yang ada di Pontianak, khususnya di Channel Hilir, Kampung Gambut Channel Hilir, untuk dapat dikembangkan sedemikian rupa untuk menjadi lebih besar dan menjadi semakin terkenal gitu.
2: Baik, terima kasih Pak Tito atas kesempatannya kami mewawancarai ya dalam program Indonesia hari ini. Terima kasih Pak Tito, sehat selalu.
3: Terima kasih juga Bang. Ya, okay.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono ajak umat muslim Kota Pontianak maknai Hari Raya Idul Adha tidak semata ritual penyembelihan hewan kurban, juga sebagai momentum perkuat solidaritas, gotong royong dan kepedulian sosial.
2: Momentum untuk bagaimana kita meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, saling membantu dan peduli.
1: Badan Perlindungan Konsumen Nasional perkuat perlindungan konsumen di Kalimantan Barat melalui pertemuan terpadu.
3: Kita kan punya Badan Perlindungan, Badan BPSK, BPSM. Ya, kita ingin supaya semuanya ini bisa berperan aktif.
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat menyampaikan warta berita. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat memaknai Hari Raya Idul Adha tidak hanya sebagai ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial antar warga. Berikut laporannya.
1: Suasana khidmat pelaksanaan sholat Idul Adha di Jalan Rahadi Usman depan kantor Wali Kota Pontianak pagi tadi berlangsung lancar meski sempat diguyur hujan lebat sejak subuh. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersyukur cuaca membaik menjelang pelaksanaan sholat Id sehingga umat muslim tetap dapat beribadah dengan nyaman. Menurut Edi, pelaksanaan sholat Idul Adha di kawasan tersebut telah menjadi tradisi masyarakat Kota Pontianak setiap Idul Fitri maupun Idul Adha. Edi menegaskan perayaan Idul Adha memiliki pesan moral penting bagi umat muslim, tidak hanya untuk penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, serta kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
2: Pesan dan moral daripada perayaan Idul Adha ini adalah bagaimana kita umat muslim terutama memaknai pengorbanan yang dilakukan itu tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi juga momentum untuk bagaimana kita meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, saling membantu dan peduli kepada warga yang memang memerlukan bantuan. Ini makna esensi daripada perayaan Idul Adha.
1: Senada disampaikan Khatib Salat Idul Adha, Ustadz Sarani, ibadah kurban tidak hanya dimaknai secara ritual penyembelihan hewan semata, namun juga memiliki dimensi spiritual, sejarah, dan sosial. Menurutnya, kurban merupakan bentuk kepatuhan dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilandasi keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Dirinya pun mengajak masyarakat menjadikan semangat berbagi dan membantu warga kurang mampu sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan kapan saja, tidak hanya saat Idul Adha.
3: Bahwa ibadah kurban itu bagian penting di dalamnya adalah seorang penghambaan totalitas hamba kepada Sang Khalik yang akhirnya akan melahirkan satu kepatutaan. Kepatutaan inilah yang akan diuji. Ujian itulah yang disebut dengan kurban atau pengorbanan.
1: Pada Idul Adha tahun ini, pemerintah Kota Pontianak menyalurkan sebanyak 23 ekor sapi kurban yang disebar di sejumlah wilayah Kota Pontianak. Selain itu, terdapat bantuan sapi limosin dari Presiden Republik Indonesia dengan bobot hampir 1 ton yang diserahkan ke Masjid Baitur Rahim, kawasan Makam Batu Layang, untuk masyarakat penerima manfaat. Syarusani melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, khutbah Idul Adha di Masjid Raya Mujahidin Pontianak mengajak masyarakat meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai pondasi membangun keluarga berakhlak. Berikut laporannya.
4: Momentum Hari Raya Idul Adha di Masjid Raya Mujahidin Pontianak tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata. Dalam khutbah sholat Idul Adha, Ustadz Ali Al-Hinduan mengajak masyarakat meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai pondasi membangun keluarga yang berakhlak. Menurutnya, banyak persoalan sosial dan degradasi moral saat ini berawal dari lemahnya pendidikan di lingkungan keluarga.
5: Nah, jadi sebenarnya momentum kurban, di samping kita berkurban dengan kelebihan harta kita, kita juga harus ada memori, ya, mengingat kembali taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah, kepada Tuhannya, dan juga baktinya Nabi Ismail kepada ayahnya. Saya rasa ini juga perlu, ya, dihadirkan kembali di masyarakat, karena mengingat banyak sekali krisis-krisis di masyarakat itu dimulai dari pendidikan di keluarganya.
4: Dosen luar biasa FTIK IAIN Pontianak itu menegaskan keteladanan orang tua menjadi kunci membentuk anak yang taat dan memiliki akhlak baik. Ali berharap nilai pengorbanan, kepatuhan, dan pendidikan keluarga terus dihidupkan di tengah masyarakat melalui momentum Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, panitia kurban Masjid Raya Mujahidin Pontianak mencatat sebanyak 30 ekor sapi dan 13 ekor kambing terkumpul untuk disalurkan kepada masyarakat. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Dari Pontianak kita melihat suasana sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sanggau yang berlangsung khidmat dengan diikuti oleh ratusan jemaah dari berbagai kalangan masyarakat. Bertindak sebagai khatib, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib menyampaikan pesan teladan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Laporan selengkapnya disampaikan Okto Ferandi.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mengajak masyarakat memaknai Idul Adha sebagai momentum memperkuat nilai pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan saat menjadi khatib salat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sanggau pagi tadi. Dia menyampaikan, Hari Raya Idul Adha menjadi momentum untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai bentuk keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, nilai pengorbanan tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat agar membawa manfaat bagi banyak orang. Ia juga mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial melalui momentum Idul Adha. Selain menjadi ibadah, kurban dinilai memiliki makna mempererat hubungan antar sesama dan mendorong semangat berbagi di tengah masyarakat.
7: Kita memaknai bahwa apa yang telah dilakukan yang menjadi suri teladan kita yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam merupakan suatu bentuk pengorbanan. Pengorbanan sebenarnya meliputi banyak makna. Bahasa sangat luas sekali. Artinya pengorbanan itu baik dari kepentingan pribadi kita, masyarakat kita, begitu harta juga kita, itu menjadikan korban kita untuk mendapatkan pahala bagi kita semuanya, untuk dapat kebaikan bagi masyarakat kita.
6: Salat Idul Adha di halaman kantor Bupati Sanggau berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jemaah dari berbagai kalangan masyarakat. Bertindak sebagai imam salat dalam momentum Idul Adha tahun ini, yakni Muhammad Altof Samadia Adabi Rohman dan Khatib, yakni Sekda Sanggau Aswin Khatib. Oktu Ferandi melaporkan.
0: Dari Kabupaten Sanggau kita bergeser ke Kabupaten Sintang pendengar, dari mana pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan lengkapnya disampaikan.

0: Muslim Indonesia atau ICMI Kabupaten Sintang, petugas pegawai harian lepas atau PHL Sintang, TPQ Baitur Rahman Sengkuang, serta Masjid Al-Yakin Gang Damai Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyampaikan bahwa bantuan sapi kurban tahun ini memang belum dapat menjangkau seluruh wilayah maupun kelompok masyarakat karena keterbatasan anggaran daerah. Namun demikian, pemerintah daerah berkomitmen agar penyaluran bantuan dilakukan secara bergiliran setiap tahunnya.
1: Pemerintah daerah menyerahkan 8 ekor sapi kurban untuk tahun 2026 ini. Karena memang keterbatasan anggaran, tapi kita yakin yang tidak mendapat dari Pemda, Tuhan itu adil, selalu memberi kemudahan-kemudahan bagi yang belum menerima. Bergantian.
0: Sementara itu, salah satu penerima bantuan sapi kurban dari Masjid Al-Huda, Kelurahan Ulak Jaya, Lisainin, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten Sintang. Ia mengatakan, sapi bantuan tersebut nantinya akan disembelih bersama 3 ekor sapi kurban lainnya di Masjid Al-Huda dan dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat di 3 RT di wilayah Kelurahan Ulak Jaya.
2: Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan sapi kurban buat Masjid Al-Huda, Kelurahan Ulak Jaya. Kita dapat 3 RT, 4, 5, 6 dan jemaah-jemaah di luar RT itu juga.
0: Penyaluran bantuan hewan kurban tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendukung kegiatan keagamaan dan memperkuat nilai gotong royong di masyarakat. Momentum Idul Adha diharapkan tidak hanya menjadi ibadah semata, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Dina Triana melaporkan.
3: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN melakukan penguatan perlindungan konsumen di Kalimantan Barat melalui pertemuan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Provinsi Kalbar di Pontianak. Langkah ini dilakukan untuk mengaktifkan kembali lembaga perlindungan konsumen di daerah.
5: Anggota Komisi Kerjasama dan Pengkajian BPKN, Leonard Tampopolon menegaskan pentingnya penguatan lembaga perlindungan konsumen di Kalimantan Barat agar dapat berperan aktif dalam memberikan advokasi dan perlindungan kepada masyarakat. Leonard menyebut, keberadaan pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau LPKSM harus terus didorong agar mampu mendukung tugas Badan Penyelesaian Sengketa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK.
6: Ya, tujuan kita sebetulnya adalah memperkuat, melakukan penguatan terhadap perlindungan konsumen di Kalimantan Barat. Tentunya kita nggak pernah, kita kan punya Badan Perlindungan, Badan BPSK punya juga LPKSM. Ya, kita ingin supaya semuanya ini bisa berperan aktif. BPSK yang selama ini juga sudah beraktif, nah, bisa diaktifkan kembali dan didukung oleh teman-teman dari LPKSM.
5: Sementara itu, anggota komisioner BPKN Samsul Bahri Siregar mengatakan isu perlindungan konsumen kini menjadi perhatian nasional. Selain mendorong revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, BPKN juga ingin memastikan persoalan utama perlindungan konsumen di daerah dapat segera ditangani. Menurut Samsul, Kalimantan Barat telah memiliki sistem perlindungan konsumen yang cukup baik, namun masih diperlukan penambahan lembaga perlindungan konsumen agar masyarakat lebih mudah menyampaikan pengaduan.
6: Jadi kami dari BPKN ini ingin memastikan juga apa isu utama yang menjadi concern di masing-masing daerah. Prinsip pertama yang kami lihat bahwa perlindungan konsumen di Pontianak memang sudah ditangani secara profesional dari sisi baik, dari sisi substansi, dan dari sisi legalnya.
5: BPKN juga mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk kembali mengaktifkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen guna mempercepat penanganan sengketa dan pengaduan masyarakat. Hermanta melaporkan.
4: Pendengar, 14 orang pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang resmi dilantik. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
0: Bupati Sintang Gregorio Serkolanus Bala melantik dan mengambil sumpah 14 orang.

0: Seorang pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Kegiatan dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang Selasa 26 Mei 2026. Sebanyak 14 orang pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang merupakan hasil pelaksanaan lelang terbuka seleksi jabatan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2026. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan 14 orang ini mendapat kepercayaan dari Bupati Sintang karena yang memberi SK adalah Bupati Sintang dan telah dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur.
1: Ini kalau kita dengar yang memberi SK adalah Bupati, tetapi untuk membuat Bapak Ibu semua bisa berdiri di depan kami ini, bagaimanapun saya berangkat dari sebuah kelompok, ada dari pansel, ada Pak Wakil.
0: Adapun pejabat eselon 2B yang dilantik adalah Budi Purwanto, diangkat dalam jabatan Inspektur Kabupaten Sintang, Nikodimus Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Ahyarudin Siregar Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Rosa Trivina Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Bunjamin Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang, Mardianto Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, Dedi Irawan sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang, Lili Suryani Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Agustinus Yulianto Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Joni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Bagus Zodiak Adibrata Direktur RSUD ADM John Sintang, Suprianto Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Sampai Ritonga Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sintang, dan Petrianus, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang. Suryatini melaporkan.
2: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
3: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Dwi. Selamat sore Dwi, silakan laporan Anda.
4: Selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian Kabupaten Kubu Raya, Landak, Bengkayang, Sanggau, Sambas, Sekadau, Sintang, dan Ketapang. Untuk perakiran cuaca esok hari, Kamis 28 Mei 2026, kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian Kabupaten Bengkayang, Pontianak, Singkawang, Kubu Raya, Landak, Mempawah, Sambas, dan Sintang. Sebagai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir, serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian waspada pula potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama pada tanggal 28 Mei hingga 3 Juni 2026, karena di sebagian wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kabar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kabar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Dwi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
8: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok gumancane awakmu saben dino ben ora kesepian.
13: Yo bana to. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, bodabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
17: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fati Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Dan tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan saat lagi pendengar, kami akan hadirkan di kentongan untuk Anda.

Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh. Jauhi jendela kaca dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumpah. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar, BMKG memprediksi terjadi dinamika atmosfer di langit Indonesia selama sepekan ke depan. Mengingat selama sepekan ke depan, masyarakat Indonesia menjalani aktivitas dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. BMKG mengatakan analisis indikator iklim global terkini ya menunjukkan indikasi El Nino condition di Samudra Pasifik. Hal tersebut ya ini terkonfirmasi melalui indeks Nino 3,4 sebesar plus 0,68 dan nilai SOI sebesar minus 12,5. Dan teruntuk bibit siklon 99W, BMKG memperkirakan ini berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan juga konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua, Papua Barat Daya. Dan kemudian pendengar, BMKG menuturkan aktivitas Madan Julian oscillation ya yang diproyeksikan menuju fase 6 diprediksi masih aktif secara spasial tepatnya di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara hingga Papua.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di kentongan di sore hari ini, karena selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan kembali di musik dan informasi untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite ya mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut juga beredar pada Mei 2026. Nah, faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com ya pendengar ya. Ini corporate sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun ini menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan juga regulator. Robert MV Dumatubun juga menjelaskan pendengar ya, kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini ya belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah percaya maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Pendengar, ribuan umat muslim sanggup melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sanggau dan bertindak selaku Imam Muhammad Altof Samdia Adabi Rohman bin Khatib, ya Aswin Khatib, yang juga Sekda Sanggau. Dalam khutbahnya, Aswin Khatib mengajak seluruh umat muslim untuk mengikuti jejak kesolehan Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya Nabi Ismail ya alaihi salam. Dan keteladanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail adalah bentuk pengorbanan yang memiliki banyak makna. Aswin menyampaikan, pendengar, ada beberapa poin penting yang dapat diteladani dari kisah Nabi Ibrahim. Nah, pertama yaitu keikhlasan dalam beribadah dan kedua keberanian menghadapi tantangan. Dan ketiga, pendengar, ini adalah semangat pembaruan ya. Keberagaman yang diajarkan Nabi bukanlah stagnan. Menurutnya para Nabi selalu mencari kebenaran dan berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini nih, baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
2: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya, betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup antara cinta, ambisi, luka masa lalu dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin. Tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi, namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya, dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Adichie juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir gemilang, namun mereka merasa kosong di balik pencapaian. Ada yang memilih cinta, namun kehilangan dirinya sendiri. Dreamcon tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan, dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk rapuh. Novel ini mengajak kita merenung berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adichie juga menulis dengan gaya yang intim, membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir, Dreamcon tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri. Bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.

0: pernahkah terlintas di pikiran Anda? Kenapa warna pink atau merah muda menjadi warna yang identik dengan kaum wanita? Warna pink yang menarik dan indah selalu dikaitkan dengan sosok wanita yang feminim. Meski tidak jarang, pria juga menggunakan pakaian berwarna pink. Nah, di balik itu semua, warna yang kerap kali diidentikan dengan wanita ini ternyata memiliki sejarah yang panjang. Sebuah jurnal dari tahun 1918 mengatakan bahwa awalnya warna pink merupakan warna maskulin yang sering diperuntukkan untuk anak laki-laki. Alasannya adalah warna pink adalah warna yang lebih kuat sehingga lebih cocok untuk anak laki-laki. Nah, kesan kuat ini dianggap muncul dari warna dasar merah karena merah menunjukkan keberanian, sedangkan warna biru yang lebih lembut cocok untuk anak perempuan karena dianggap memiliki kesan yang lembut. Pada tahun 1927, majalah Times mencetak grafik yang menunjukkan warna yang sesuai untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Lalu, kapan warna pink mulai diidentikan dengan wanita? Setelah Perang Dunia Kedua, simbol untuk laki-laki dan perempuan berubah, yakni ketika Dwight Eisenhower dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Sang ibu negara, Mimi, tampil dengan gaun pesta bertatakan ringstone dan berwarna merah muda. Mimi yang merupakan penggemar warna merah muda juga sering tampil di berbagai acara kenegaraan dalam balutan warna tersebut. Posisinya sebagai ibu negara tentu saja, apa yang ia lakukan dan ia pilih pasti jadi sorotan publik, termasuk hobinya menggunakan warna pink. Sedikit demi sedikit, merah muda pun menjadi warna yang dikenakan oleh wanita elegan. Pink juga mulai identik dengan wanita setelah munculnya film Fanny Fest yang dirilis pada tahun 1957. Ada juga sumber yang menyebutkan kalau warna pink mulai identik dengan wanita setelah munculnya dua lukisan pada abad ke-18 yang dinamakan dengan The Blue Boy dan Pinky. Saat ini warna pink telah mendarah daging dengan hal-hal yang berbau wanita dan feminimitas. Bahkan telah menjadi simbol pemersatu untuk memperjuangkan kesetaraan gender bagi perempuan.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar ya. Pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat ini akan saya hadirkan lagu-lagu religi Islami ke tengah ruang dengar Anda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya. Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rezekinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka jahanam dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

Mendengar pukul 17:42 waktu Indonesia Barat, ya, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sangga dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, yang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Allahu Akbar.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih husu, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
5: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
4: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
5: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
4: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
5: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
4: Nah iya, itu paham.
5: Ih, serem banget ya.
4: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
1: Amankah konsumsi daging yang terjangkit PMK? Saat ini center terdengar isu terkait penyakit mulut dan kuku yang merupakan wabah virus pada hewan ternak ruminansia. Wabah ini menyebabkan penyakit viral yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku belah atau genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, unta dan termasuk hewan liar seperti gajah, antelope, bison, manjengan dan juga jerapah. Penyakit mulut dan kuku atau PMK dikenal sebagai Foot and Mouth Disease atau FMD. Jenis penyakit ini disebabkan dari virus tipe A dari keluarga Picornaviridae. Masa inkubasi dari penyakit ini 1 sampai 14 hari, yakni masa sejak hewan tertular hingga timbul gejala penyakit virus dengan dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup pada tulang, kelenjar, susu, serta produk susu. Angka kesakitan mencapai 100% dan angka kematian tinggi pada hewan yang muda atau masih kecil. Virus ini ditularkan ke hewan melalui beberapa cara. Yang pertama, kontak langsung antar hewan yang tertular dengan hewan rentan melalui droplet, leleran hidung, serpihan kulit. Yang kedua, sisa makanan atau sampah yang terkontaminasi produk hewan seperti daging dan tulang dari hewan tertular. Yang ketiga, kontak tidak langsung melalui vektor hidup yakni terbawa oleh manusia. Manusia bisa membawa virus ini melalui sepatu, tangan, tenggorokan atau pakaian yang terkontaminasi. Kemudian yang keempat, kontak tidak langsung melalui bukan vektor

Oke, baik pendengar ya, masih bersama saya di Sanggau sore ini ya. Masih ditemani Dini ya di musik dan informasi, karena selanjutnya ini informasinya ya, siapa yang pecinta kopi ini pendengar ya, karena yang tidak terpikat oleh kopi Indonesia ini ada beragam merek yang bisa mungkin Anda coba nih pendengar ya. Dan juga ini ada beberapa kopi Indonesia terbaik yang bisa dijadikan referensi. Nah, kopi kini sudah jadi bagian dari gaya hidup ya. Anda pasti tidak asing dengan pemandangan orang-orang yang menenteng gelas kopi hitam atau

kopi susu dimanapun. Nah, yang pertama ini pendengar ada Akasa Coffee ya. Ini berasal dari Kintamani, Bali nih pendengar ya. Wilayah Kintamani sendiri merupakan daerah penghasil biji kopi Arabica, dan di Akasa Coffee kopi diolah dengan standar internasional sehingga mereknya diakui secara lokal maupun global. Nah, selanjutnya pendengar, ini ada perusahaan speciality coffee ya, Roastery Expat ya. Nah, Roastress berada di Kuta Bali dan perusahaan berkolaborasi dengan lebih dari 50 petani kecil ya dalam radius 40 km dari roastery mereka. Dan selain kopi single origin ya, mereka juga membuat campuran biji kopi yang terdiri dari biji kopi dari Bali, Jawa, Aceh dan juga terior lain di Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada Wahana Estate ya pendengar ya. Nah, ini merupakan salah satu perkebunan kopi yang paling terkenal dan juga inovatif di Indonesia, terletak di Sidikalang, Kabupaten Dairi ya, Sumatera Utara. Perkebunan ini ya juga difokuskan pada speciality kopi dengan profil rasa beragam mulai dari aroma coklat, almond, buah kering dan juga rempah-rempah. Selanjutnya ini ada, ini juga nih pendengarnya, Seven Bika Coffee, Tanah Merah, ya, Seniman Coffee, dan ada Puntang Coffee.

minum kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan kalau kedai-kedai kopi kini tumbuh subur di mana-mana. Tapi tahukah Anda bagaimana kopi bisa ada di Indonesia? Indonesia adalah negara pertama tempat kopi dibudidayakan secara luas setelah Arab Saudi dan Ethiopia. Bibit kopi ini dibawa oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-16. Ketika itu, Belanda membawa kopi dari India ke Pulau Jawa. Dari sini, kopi kemudian dikembangkan ke Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, kopi menjadi sangat populer di Indonesia. Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi kualitas dan hasil produksi.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir, siang ataupun malam, pagi ataupun petang. Jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih, bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sang saka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka. Karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan, dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sepetangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.

Polres Sanggau memastikan layanan call center 110 ya siap menerima laporan gangguan Kamtibmas dan juga berbagai kejadian darurat di tengah masyarakat. Kabak Ops Polres Sanggau AKP PSC Kusuma Wibowo menegaskan setiap laporan akan ditindaklanjuti secara tepat. Nah, ia menyampaikan mendengar masyarakat tidak perlu ragu menghubungi layanan 110 ya apabila menemukan gangguan keamanan, kecelakaan lalu lintas maupun kejadian lain yang membutuhkan kehadiran polisi. Dan layanan tersebut juga disiapkan untuk memperkuat respon cepat kepolisian di lapangan ya. Selain menerima laporan kejadian ya, layanan 110 juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pelayanan kepolisian seperti pembuatan SIM, SKCK, hingga perkembangan situasi Kamtibmas. Yang memastikan seluruh informasi masyarakat akan diterima dan juga ditindaklanjuti secara maksimal. Nah, informasi ini pendengar kami kutip ya dari portal kami di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bersama kami di satu
1: Halo, saya Okrin.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Oke, pendengar, pukul 18:46 waktu Indonesia Barat ya, masih saya hadirkan lagu-lagu cantiknya ke tengah ruang dengar Anda. Ya, sembari menemani Anda nih ya, waktu santainya bersama keluarga tercinta.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas segera, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya malam hari ini. Ya, kita cukupkan di musik dan informasi karena selanjutnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Sekaligus juga pendengar yang menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau sore ini ya, saya juga pamit undur diri dari pendengaran Anda. Selamat malam ya, selamat bersantai bersama keluarga tercinta. Dan nanti setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani oleh rekan kami dalam Sanggau malam ini, ada Teguh menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Dini, pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sultan. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
3: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrat Aqabah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
4: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari sekarang.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
6: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan dan sebagainya di situ semuanya.
5: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
4: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
5: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrat Aqabah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
8: Ya, akomodasi.
3: Alam.
8: Ya, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji. PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada maupun pasca Jumrah Aqabah. petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
0: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarot tadi perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi Akobah?
9: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Cuman setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah. Karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11. Ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
8: Artinya memang mendengar dapat kami gambarkan tadi saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke star di terowongan Mina di menuju ke Akobah Jamarot di Jamarot dan untuk melempar jumroh di jumroh Akobah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik karena tapak tilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
10: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
11: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
10: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
11: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
12: Alhamdulillah sih

0: Rohani menegaskan, jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun lebih demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
2: Ratusan warga Dusun Bulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelian, Bupati Lamongan, Yododada Fendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
3: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, koperasi Desa Merah Putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pemilihan Desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di Indonesia.
2: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
4: Sapi Pak Presiden.
5: Penasaran ya?
4: Iya.
5: Besar nggak ukurannya tadi?
4: Besar banget.
2: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mojosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional. Salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
1: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
7: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
6: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada, cuma apa namanya, ada juga yang dari

0: tim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan sama Palangkaraya.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
2: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu. Tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
1: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
4: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
5: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
4: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
6: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
4: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
7: Pengunjung.
8: Hari ini ramai.
7: Dibanding...
9: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
8: Pengunjung.
7: Hari ini ramai.
8: Ramai.
7: Dibanding hari-hari biasa.
8: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya.
7: jam berapa mulai ramai?
8: Sebelah sih, dari awal buka juga udah lumayan
7: ramai. Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanyanya nanya tentang apa mbak biasanya? Tenan apa yang paling banyak dicari?
8: F&B paling.
7: Makanan.
8: Ya, soal makan.
9: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
10: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
7: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
10: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
7: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
10: Buat kuliner aja.
7: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
10: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
7: Oh, kurang
10: jadi
7: tahu.
10: Cuma keliling-keliling aja.
7: Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik nggak menurut Mas?
10: Jujur, ini menarik sih.
9: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
11: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat tiba-tiba beli.
7: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
11: Ibu saya.
7: Kenapa?
11: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya mas, kalau di ya kalau di mall ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
9: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
12: Ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomohaki. Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
13: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
12: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
13: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
14: Di Marcio Souza memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
3: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar Pro 1 Sanggau, Anda masih mendengarkan FM di 97 ya, 0 MHz. Dan juga teman dan juga pendengar di kesempatan malam hari ini juga bersama saya ya, Teguh Samuel di meja siaran akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 19 tadi hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oke pendengar, gimana kabarnya di malam hari ini? Harapan saya ya pendengar ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Kemudian juga kalau ada di antara pendengar yang mungkin kurang enak badan gitu ya, lagi sakit, saya doakan supaya lekas pulih dan juga lekas sembuh supaya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke pendengar, di malam hari ini, Sanggau malam ini ya, akan menghadirkan berbagai program dan juga informasi untuk Anda. Dan juga tentunya hari ini tanggal 27 Mei 2026 bertepatan juga dengan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Dan tentunya pendengar mewakili RRI Sanggau dan juga Entikong ya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan semoga buat pendengar yang sudah berkurban gitu ya, ini bisa barokah gitu ya untuk kurbannya. Kemudian juga semoga pengorbanan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang pahala yang tiada putus. Oke, pendengar, jam 19.36 menit waktu Indonesia Barat saat ini kami akan hadirkan mimbar agama Islam untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini. Dan untuk mimbar agama Islam edisi malam hari ini, adapun topik yang akan disampaikan ini berkaitan dengan tiga golongan manusia setelah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat.

صلى الله عليه وسلم: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حضرين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kenikmatan iman kepada kita. Di antara sekian hamba Allah yang masih berkehidupan, kita yang masih memiliki iman itu. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian hamba Allah yang menyatakan dirinya beriman, kita masih diberikan kemampuan untuk membuktikan iman itu dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Alhamdulillah, hari ini Jumat bertepatan dengan 10 Dzulhijjah 1446 Hijrah. Semoga Jumat yang kita tunaikan di hari ini diberkahi dan ditambah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, secara singkat ada 3 golongan manusia yang akan tampak setelah berakhirnya proses Idul Adha. Golongan pertama adalah golongan yang berhasil menjalani proses awal sampai dengan berakhirnya proses Idul Adha, dari hari pertama sampai hari ke-10, kemudian renungan di 3 hari setelahnya, 11, 12 dan 13 yang dikenal dengan hari Tashriq. Maka golongan pertama ini dikategorikan oleh Al-Quran kepada golongan yang berhasil meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan didefinisikan oleh Al-Quran sebagai golongan yang mendapatkan takwa. Baik itu yang berhaji, baik itu yang berkorban, ataupun yang sekedar menjalani prosesi sampai dengan selesainya rutinitas Idul Adha ini. Maka ketika berhaji, Allah menekankan kalimat takwa di dalamnya. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Itu saat akan keberangkatan haji. Haji puncaknya nanti akan berlangsung di 9 Dzulhijjah, disiapkan di bulan-bulan tertentu sebelumnya. Dari Syawal sudah mulai berangkat. Maka siapapun yang akan berangkat, persiapkan dirinya dengan baik, jauhi kata-kata yang tidak bagus, perbuatan yang menyimpang, jauhi semuanya, kerjakan nilai-nilai kebaikan. Allah lebih tahu siapa yang baik dan Allah lebih tahu bekal apa yang terbaik. Bagi yang ingin berangkat dengan cara terbaik, maka bekal terbaik adalah takwa. Setelah selesai menunaikan hajinya, maka Al-Quran mengkonfirmasi kembali kekuatan takwa itu di Al-Baqarah ayat 203. وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فَلَا فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Maka perbanyaklah oleh kalian zikir kepada Allah di puncak-puncak haji itu, dalam renungan-renungan di Muna itu. Siapa yang menyimpulkan dirinya telah berbuat kebaikan, mendapatkan nilai kebaikan, maka dalam 2 hari cukup, tidak ada masalah. Siapa yang belum menyimpulkan dalam 2 hari belum berubah jadi baik, maka silahkan di hari ketiga dapatkan suasana kebaikan itu, aura kebaikan itu. Maka jika engkau telah mendapatkan aura kebaikan itu, limanit taqa, yaitu aura ketakwaan. Ketakwaan yang bertambah, kedekatan yang bertambah, itulah inti kesuksesannya. Maka jaga ketakwaan itu sampai engkau berpulang kepada Allah, dan ketahuilah engkau pasti akan dikumpulkan setelah meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang berkorban dalam pengertian menyembelih hewan, maka didefinisikan keberhasilannya di dalam Quran surah ke-22 Al-Hajj di ayat ke-37. Allah menyampaikan: "Layyanallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya. Bagi juru sembelih, bagi yang berkorban dengan hewan, bagi yang menyaksikan, bukan darahnya berapa banyak yang terpancar, bukan dagingnya berapa banyak dihasilkan,
bukan berapa bagusnya menyembelihnya, bukan berapa contoh istimewanya, bukan berapa kuat itu didapatkan, tapi yanaluhu taqwa minkum, yaitu ketakwaannya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara menyembelih pun diatur, ada takwa dalam menyembelih, ada takwa dalam melihat, bukan tontonan tapi tuntunan. Kurban menjadi tuntunan, dituntun bagaimana proses menyembelihnya, dituntun cara melihatnya, dituntun cara berzikirnya, dan dihasilkan dari proses itu adalah takwa. Demikian dari mulai menjalani puasa sampai dengan selesai, maka puasa dalam Al-Quran tujuannya adalah takwa. Sampai hari ke-9 kita puasa, siyamu yaumi arafata inni ahtasibu ala Allah an yukaffira sanatil lati qablahu wa sanatil lati ba'dahu. Demikian sabda Rasulullah SAW, wa kama qala, didokumentasikan oleh Imam Muslim nomor hadis 1162. Puasa Arafah itu, dengan izin Allah, aku berharap bisa menggugurkan dosa setahun berlalu dan dosa setahun yang akan datang. Dan tujuan puasa intinya adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil umumnya Al-Baqarah di ayat 183. Hei seluruh yang beriman, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa seperti orang dulu menunaikan kewajiban itu. Tujuan dari puasa itu, semua jenis puasa, tujuannya melatih kita menjadi pribadi yang bertakwa. Maka mari kita ukur sampai detik ini, terlebih bila kita melihat Idul Adha-nya bersamaan dengan Jumat, apakah semakin menambah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang mendapatkan petunjuk Allah sampai dia meninggal, itulah orang yang sukses dunia akhirat. Maka cirinya di sini didefinisikan di Al-Baqarah di ayat 2 sampai dengan ayat 5. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Yang tadi itu, kemudian seluruh ayat dalam Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang takwa. Siapa orang takwa yang tidak meragukan isi Qur'an itu? Orang takwa itu definisinya satu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Selalu ingin berusaha menambah imannya. Bukan iman standar. Iman hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Iman besok harus lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Itulah sebagian ulama mengungkapkan, orang yang hari ini lebih baik dibandingkan kemarin, itulah orang yang beruntung, orang yang sukses. Maka bagaimana cara meningkatkannya? Bertambah sholatnya. Maka setelah Idul Adha, dia berusaha menambah kualitas sholatnya, menambah kuantitasnya, fardu tambah sunnah, yang sudah konsisten dengan sunnah, perbaiki sunnah dan fardunya supaya lebih khusyuk dibandingkan dengan sebelumnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam proses menjelang Idul Adha, kita dilatih berinfak harta seadanya, harta secukupnya, dengan hewan kurban. Maka setelah Idul Adha, kita gemar berinfak. Infak diartikan bisa dengan harta, dengan uang, bisa dengan makanan, bisa dengan tenaga, bisa dengan fikiran. Intinya pribadinya gemar berbagi dalam kebaikan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, gemar dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, senang baca, senang murajaah, senang menghafal. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ada setelah itu gemar membaca, gemar mempelajari sirah, gemar belajar dari orang-orang sebelumnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baca Fir'aun takut kalau punya jabatan menyeleweng. Baca Qarun takut kalau punya harta itu digunakan pada yang tidak tepat. Baca Haman takut kalau punya ilmu digunakan pada cara yang salah. Membaca kebaikan-kebaikan, dia gunakan motivasi meningkatkan keistimewaan. Membaca keburukan, dia gunakan untuk meningkatkan kebaikan dengan meninggalkan yang salah dan potensi yang keliru. Dia baca tentang Rasulullah SAW, ingin jadi umatnya yang terbaik. Dia baca tentang Nabi Musa, dia belajar bersabar mengatasi cobaan dalam kehidupan. Dia belajar tentang Nabi Isa, dia belajar menghadapi fitnah dalam kehidupan. Dia belajar tentang Nabi Ayub, dia belajar bagaimana cara mendapatkan zikir terbaik ketika sakit. Demikian seterusnya. Maka ketika dia merasakan kenikmatan ini, wabil akhirati hum yuqinun, bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya, dan dia jadikan semua urusan dunia sebagai proyek akhiratnya. Ke kantor dia siapkan juga bukan untuk dunia, tapi akhiratnya pun dia siapkan. Bagaimana bekerja bernilai ibadah, bagaimana membaca ada ibadah, bagaimana menyembelih hewan ada ibadah, bagaimana minum ada ibadah, makan ada ibadah. Itulah hakikatnya orang beruntung. Maka di akhir ayatnya, ayat kelima, Allah menyampaikan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk ridha Rabbnya, dan merekalah yang berbahagia, sukses dunia akhirat. Itulah sebabnya doa haji yang dikumandangkan, bahkan doa ini dikuatkan dalam tawaf dari rukun Yamani menuju Hajar al-Aswad.
membacakan Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Golongan pertama. Golongan kedua adalah golongan yang merugi. Golongan ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Ada Idul Adha seperti adanya. Tidak ada Idul Adha seperti adanya. Seperti itu pula. Dia sholat bagus, tetap lima waktu juga. Dia tetap baca Quran juga. Tapi Idul Adha tidak merubah kepribadian dirinya. Hanya ikut-ikut saja. Ikut sholat, iya. Ikut menyembelih, nonton, iya. Melihat, iya. Tapi itu tidak memberikan bekas pada dirinya. Maka merugilah ia karena mendapatkan kesempatan Idul Adha tapi tidak mendapatkan kemuliaan, tidak mendapatkan pengaruh kebaikan dari Idul Adha yang dia dapatkan. Orang lain tidak dapat, meninggal jadi baik. Orang ini dapat, tidak dimanfaatkan, maka merugilah dia. Dan yang terakhir adalah orang celaka. Orang celaka yang walaupun datang diberi kesempatan Idul Adha tapi dia tetap memilih bermaksiat. Dia tetap memilih melakukan tindakan kriminal. Kalau pejabat, Idul Adha hanya lewat, setelah itu korupsi lagi. Misal, orang yang celaka. Orang yang kaya, merampok lagi, menipu lagi. Misal, itu orang celaka. Ada orang punya ilmu, digunakan hanya untuk menipu. Hanya untuk berbuat dosa, memberikan fatwa-fatwa yang keliru, hanya untuk popularitas. Maka itu bagian dari yang celaka. Maka semoga khutbah Jumat ini mengingatkan kita walaupun singkat, menggolongkan kita ke dalam golongan orang pertama, bahagia dunianya hasanah, sukses akhiratnya hasanah, dan beruntung kita terpilih mendapatkan Idul Adha di tahun ini. Maka mari kita perbaiki diri, buktikan kepada Allah kita berhasil mendapatkan nikmat ini. Kalau Idul Adha tahun ini bahkan bersamaan dengan Jumat belum mampu merubah hidup kita menjadi lebih baik, maka berapa banyak lagi waktu yang kita butuhkan berubah menjadi pribadi dan hamba Allah yang lebih mulia dari hari sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الحبيب الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلواتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقرباننا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها واحفظ بلادنا أندونيسيا واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها واحفظ واهدي يا الله مراءها واجعلهم عدلاء ليخففوا حسابهم يوم القيامة يا أرحم الراحمين. واحفظ علماءنا واجعلهم مخلصين لك الدين
Allahumma ya khairan nasirin, Allahumma ansur ikhwatana fi Falastin, fi Gaza, wa fi kulli makanil mubtalin, waj'al ahya'ahum mujahidin fi sabilik, wa mautahum shuhada, wa alhiqna ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma halil masjid al-aqsa, warzuqna ni'mata lis-salati fi masjid al-aqsa qabla wafatina ya arhamar rahimin, waj'alna min ahibba'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, واغرس في قلوبنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
4: Surti! Kamu belanja-belanja, sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
3: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
5: Yang kita lihat di dunia maya, kadang memang gak sesuai realita. Makanya, jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: 101.
1: Oke, baik, terima kasih pendengar. Anda masih stay tune di FM 97 MHz. Dan saat ini pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, Pro 1 Sanggau akan mengajak Anda untuk mendengarkan Ruang Rindu Nasional ya, yang akan kita relay dari RRI Pro 1 Jakarta.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh,
1: sampai meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Gak langsung sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang?
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di mute,
0: Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Enggak di mute.
0: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang coba?
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Ya, dengar dong. Kang Teddy. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Tauba.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November 2025.
1: Ya. Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.

0: judulnya Dialog Dua Hati.
1: Dialog
0: Itu lagu
1: Dua Hati.
0: tinggal, lagu keluarga tuh sebetulnya.
1: Oh, baik.
0: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
1: Iya. Oh, ya. Nah.
2: Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya, dari Senada.
0: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
1: Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
0: Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, di situ kita banyak apa, ide tuh untuk apa, untuk bikin lagu gitu ya. Nah, akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
1: Sambut Panggilannya. Oke.
0: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita ini. Kita itu lewat lagu, dua lagu itu.
2: Iya, yeah,
0: gitu.
2: Yeah.
0: Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya. Saya masih ingat waktu 2006 April. Kita pulang umroh. Bikin album ya, kita nyanyikan, dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
1: Oke.
0: Alhamdulillah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
1: Siap.
2: Iya. Luar biasa. Kang Teddy.
1: Belum,
2: suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
1: Kenapa ya? Tadi pada ada. Ya udah. Nanti ya. Kita coba kita lihat. Ini karena faktor ini. Apa
2: teknis,
1: ya gitu ya?
2: Faktor teknis
1: ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
2: Dari Manado. Selamat
1: dari Manado. Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Siap. Langsung Bang dengan Senada, Bang Benny Jo.
2: Langsung tersambung dengan Senada ya, nasyid Senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
2: Bang Erwin.
3: Bang Erwin.
0: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
1: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
1: Senada.
2: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
1: okay.
3: Yang pertanyaan.
1: Oh, okay. Siap.
2: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Imam Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dulu kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
1: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Iya. Langsung ya. Dengan Senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Baik, selamat.
4: Pak Erwin Senada.
2: Iya. Silakan langsung Pak Ahmad.
1: Iya itu.
4: Apa?
1: Iya, silakan.
2: Silakan langsung.
4: Ya, salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang berdakwah ini ya lagu agama ini apa saja tantangannya?
1: Tantangannya ya?
2: Tantangannya.
4: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik gitu.
1: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
1: Silakan.
4: Ya salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
1: okay.
4: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
2: Okay.
4: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita,
2: yeah.
4: Semoga selalu.

0: bahagia bersama keluarga. Ya.
1: Terima kasih.
2: Amin. Terima kasih. Ahmad.
0: Terima kasih banyak. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
2: Kota Padang ada Bang Hanafi.
1: Selamat malam Bang Hanafi.
2: Udah Hanafi.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
2: Waalaikumsalam.
3: Memori lewat lagu.
1: Siapa Hanafi? Silakan.
3: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
1: Kenapa?
2: Pak Hanafi.
3: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada?
2: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
1: Oke.
3: Okay. Lagu Kasih Putih. Ya,
1: Kasih Putih.
2: Oh, Kasih Putih.
3: Ita Purnamasari.
1: Iya.
2: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
1: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
3: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
2: Oh, proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
1: Oke.
3: Tapi pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
2: Oh, Neo Selawat.
1: Oke.
3: Siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
1: Oke.
3: Selawatnya.
2: Siap.
1: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
3: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja. Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Pak Hanafi,
1: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang
2: ada
1: Albert.
2: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
1: Bang Albert.
2: Selamat malam, Mbak.
1: Bang Albert.
4: Halo, testing.
1: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
2: Kang Teddy, nah.
1: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, dengan siapa ini?
5: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung, atuh sama.
2: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
5: Iya, pasti sama-sama orang Sunda, Rahyangan. Kalau saya kan nagrek Bandung nyingcet gitu kan.
1: Apa tuh?
5: Kabupaten.
1: Oh, kabupaten.
2: Ngerti. Silakan.
5: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
1: Siap
5: di momen ini kita semua dan menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
1: Ini kita lagi sama senada, Pak.
5: Oh iya.
1: Iya.
5: Iya, maksudnya ya, bertanya itu kan.
1: Oh, oke. Okay. Iya.
5: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
1: saya
5: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Salia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
1: Terima kasih.
5: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
2: Mas Erwin.
1: Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
2: boleh
1: nih?
2: Boleh dijawab.
1: Silakan dijawab.
2: Kang Teddy atau Mas Erwin?
6: Kang Teddy.
2: Ayo, mangga Kang Teddy. Ya, Kang Teddy mangga.
6: Iya. Bismillah.
1: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
6: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia. Itu ya, jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, betul. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu. Gimana ya caranya ya?
1: Siap.
6: Itu ragu gitu.
1: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini? Senada.
6: Banyak. Tanya aja.
2: Pastinya ya.
7: Tapi gini ya, satu hal yang menarik, kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
2: Iya, pasti.
7: Cuma kita setiap apa namanya dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya, itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome, karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, nah itu tuh biasa gitu.
2: Iya, selisih pendapat tuh biasa.
7: Biasa kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki apa namanya lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu.
1: Siap.
7: Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita apa biasa terjadi.
1: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
2: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung.
1: Banyak ya.
2: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
6: Ya, pernah mau dilaporkan polisi.
2: Loh, oh gitu, bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
6: Ya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
2: Iya, gimana?
6: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum, ya. Itu tidak ada yang harus menghat salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
1: Oke.
6: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik sih.
2: Ini yang neo salawat bukan Kang?
6: Iya betul.
2: Ika sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cinanya, bahasa China ya.
7: Mandarin.
2: Iya bahasa Mandarin. Wah luar biasa. Iya.
1: Oke, jadi gitu ya.
7: Ya. Itu yang paling seru sih itu.
2: Paling seru
7: selain
2: itu ya.
7: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Tantangannya karena
6: ada lagi nih.
2: Apa
6: lagi,
2: tuh? Bang. Apa tuh?
7: Ada lagi ya. Oh apa tuh, Bang?
6: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
1: Oke. Okay.
6: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya tuh harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya. Tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
1: Nah,
6: ya.
1: Amin.
6: Karena kita umroh bareng.
2: Nah itu dia Kang.
6: Bareng,
2: diganti dengan yang lain, betul sekali.
1: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
6: Langkah ke depan tetap berkarya, Yang Wia.
2: Pastinya tetap berkarya.
6: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
1: Wah, dekat Mbak Ita kita.
2: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong, Kang Teddy. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
1: Iya. Masjid Raya Bintaro.
2: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
1: Oke. Okay. Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
7: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 2000 1999 kita ada acara di Dari Tauhid, ya, ulang tahun Dari Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih Agim ya. Wah, jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Ya udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
1: Oke. Okay.
7: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
2: Iya.
1: Ya. Oh iya iya iya iya.
7: Dikenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
2: Viral
7: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
1: Iya.
7: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
1: Oke.
7: Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Labelnya Blackboard waktu itu.
2: Oh, Blackboard. Sama dong.
7: Iya. Double platinum.
1: Oke.
2: Okay. Masya Allah.
1: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
2: lagu religi
1: atau lagu pop pada umumnya?
7: Ah, Kang Teddy itu, Kang Teddy.
2: Kang Teddy mangga.
6: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
2: iya, bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
6: tidak, iya susah. Itu dia bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain. Diri sendiri aja lu dibenerin, itu yang susah.
1: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
2: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik.
1: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
2: Oke.
7: Okay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak. Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo. Ayo
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil ya?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada. Ya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Dinalaidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy, ya.
1: Kang
3: Teddy, ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak.
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama Akang.
0: Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi bener Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata Masya Allah, tabarakallah ya. Apalagi alhamdulillah ya yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bawa bayi itu
1: kok
3: ya, saya. Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini sampai saat ini royalti bagaimana? Kita aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Jaganya aduh, banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok ngajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Gak tahu ini. Iya ini. Lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati. Tentang okay. Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh iya. Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masya Allah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lain, iya, di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib Semada ya.
1: Iya.
5: Iya. Mm-hmm. Ini yang kenal sama Semada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, pernah
5: itu Maluku Utara, ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku ini juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti Las gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertamasari ya dengan
1: kemarin terbaru itu. Ramadan, iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya,
0: pokoknya
5: dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat,
1: untuk selalu dan mengingat
5: kepada Allah.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin balas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepet ya. Ditungguin ya, soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan proses rilis di Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: Senada.
1: Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy,
0: Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Mas
6: Erwin ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Kota Magenda di Bendoso, untuk DPD Solo dan semuanya tampak ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat minal aidin wal faizin. Idul Adha Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ibu Tiara, selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi, bersama Ita Penembal, Ita Penembatari, Jenar Aydin Walpais,
1: Mabai Batu. Sama-sama, maaf.
0: Silahkan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi, apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang?
0: Oke.
7: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Oke.
0: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benijo di Manado, selamat malam, minal aidin wal faizin. Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya, Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, okay, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: Blackboard. Jadi Black kita memang nggak satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Yes. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu apa keren namanya? Banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah, itu apa namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Iya, iya. Malaysia.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Saat 2000 dan itu lumayan sih pada alat.
0: Aman lah ya pokoknya aman kalau masalah ya. Royalti ya.
1: Aman lah.
0: Ya. Nah, kita ke
2: oke. Okay. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Baita kemarin tadi cerita ya. Neo Selaw kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
2: Itu ternyata ada IPG juga tuh, ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajarin, yang
2: di boleh, sama traktir Baita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, senang Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga. Tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia, menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
8: Iqbal. Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak. Gagalah hati. Ada.
0: Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Singapura,
1: Brunei,
8: Singapura, Darussalam.
0: Ya. Oke.
8: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak.
0: Katanya ngefans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget gitu.
0: Sering banget ya.
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Situar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu Mas Iqbal. Okay. Itu. Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
2: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
2: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk amin. Indonesia ya melalui musik. Amin.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Saya piano aja kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki. Sampai jumpa di rumah.
0: Semua. Siap.
2: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
8: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
2: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
1: apa? Boleh silakan.
2: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
2: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya. Kalau sekarang kan. Iya, kalau dulu emang gitu.
2: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
2: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
2: Pertama kali dia orang. Yeah. Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa ya. Parabi.
2: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena itu vokal betul.
2: Mau enggak mau harus begitu ya karena dari sisi profesional Mas Dwiki lihat Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
0: gitu ya. Oke.
2: Gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi itu punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
2: oh iya juga cukup, sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa. Guru vokalnya sama, saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
2: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
2: Oti Jamalus. Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kang Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
2: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa olah vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia Prahmat dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Akito Abimanyu. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh
1: Senada. Yang Demi Masa bukan, Mas? Demi Masa.
2: Bukan. Oh, ada itu. Nah, itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa topiknya, tentang haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Akito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk apa namanya menangani COVID waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya, sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki, sampai terakhir kita di lagu Tobat ya, Baita ya,
1: yang kemarin rilis bulan juga Ramadan.
2: Nyanyi bareng di apa dapat dua apa?
1: Iya, betul.
0: Baik.
2: Keren banget,
1: alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan, kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas atau kegiatan musik? Kegiatan lainnya di luar musik.
2: Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Aktor, ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
2: Beliau juga bikin beberapa apa film
1: pendek. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
2: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
1: Ya. Mimpi kecil untuk berkurban ya, untuk
2: betul,
1: ya
2: betul
1: untuk
2: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha.
2: Itu beliau yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank ya, sebuah bank.
2: Bank. Lukman beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
1: guru vokal
2: musik. Saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Ayu Maluku tadi, cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Erwin.
2: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
2: Ini lagu apa? Saya nggak tahu syairnya.
1: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa, untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip. Akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang.
2: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
2: 17-an. Kalau satu album aja ada
0: 10?
2: 7-8 ya, 3 kali aja tuh.
0: Ah, oke. Okay.
2: Ada sekitar 7-8
0: kali 17 ya.
2: 80-an lah, iya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
2: Belum single ya? Single juga kan.
0: Single juga banyak ya?
1: Pastinya banyak lah.
2: Kita enggak tahu. Dia sekitar enggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya, kan pastinya puluhan.
2: Puluhan.
0: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat,
1: Neo Salawat
0: dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam, Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Loh kok nyanyi?

0: ku. Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
2: Iya dong.
1: Silakan.
0: Oke, Bang. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama, hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin, selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
2: Ya, halo. Kan?
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya tentang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, sering apa duetnya gitu, La ilaha illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang.
1: Pertanyaannya Kedi, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, ya. Melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke, Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Wis sama ya. Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabik pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
1: Okay,
2: terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: Anta lagu apa? Ada yang mana ya? Yang judulnya apa,
2: Mas? Antara Erwin? Apa antara Mekah dan Medina ya?
1: Halo, Mas.
5: Iya, antara Madinah.
2: Iya, oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Ya. Mungkin harmonisasinya
5: gitu. Dulu. Kan kita nih di vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sana tuh yang bariton cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi sebenarnya itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor, saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass.
2: Oh, siap ya. Jadi, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya, Kang Teddy? Pintu. Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau nggak salah kan 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan, Brothers, dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di, udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu baiklah kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Oke. Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zen dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar,
1: para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Sekarang. Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy.
1: Mangga, Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu, Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Kalau boleh mungkin ini ya, saya boleh wakili. Mm-mm. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Mm-mm. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
5: Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
1: Iya.
5: Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI.
1: Oh, iya.
5: Untuk nyanyi lagu itu.
2: Gitu, oh.
5: Di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah,
5: live ya, seneng banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata seneng banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
2: Siap. Oke, masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya.
6: Taunya. Oh, kamu kan nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, tadi tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah kewoman tian seneng dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya... Sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, susah. Mm-hmm. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, ya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya
1: ya,
6: ya. Adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, kan, iya betul.
6: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Oh, gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan psikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita. Biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita syuting di sana, kita di Seattle lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival Menara Kuningan bersama dengan Nasyid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Nah, woi mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong.
1: Ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat, teman sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada,
1: Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Gitu. Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk siang hari malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: hilang lagi suaranya? Hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audien, dan mereka yang selalu support dengan Rawat Nasir, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah, sekarang ya ada ya?
0: Ada.
4: Aman. Ya, kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
1: Siap-siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu.
1: Betul.
4: Ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Gitu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah, kan kita berkarya terus. Kita baikkan juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior gak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya, Senada Kids namanya.
0: Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada, itu tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada, ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada. Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
1: Atau disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada.
1: Nasyid
3: dan Senada. Ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya? Dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid. Oke.
0: Okay. Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun Senada Nasir.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Duh, sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya, amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga besar
0: Oke,
1: Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, terima kasih pendengar. Anda masih stay tune di Pro 1 Sanggau ya, di FM 97,00 MHz ya. Dan masih bersama saya Teguh Samuel tentunya di meja siaran, masih semangat gitu ya menemani ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Oke, demikian tadi sudah kita ikuti ya pendengar berbagai rangkaian acara, dan tadi terakhir kita ikuti Ruang Rindu yang dirilai langsung dari RRI Pro 1 Jakarta. Dan saat ini jam di studio RRI Sanggau ya, ini udah nunjukin jam 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya Pro 1 Sanggau akan hadirkan program Sapa Malam untuk Anda semua. Tapi sebelum kita buka untuk layanan telepon ya, para pendengar, kita akan dengarkan dulu lagu pembukaan dari Hari Parintang dengan judul lagu Untuk Yang Jauh Di Sana.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Oke, pendengar, demikian tadi lagu dari Hari Parintang ya. Ini udah jadi lagu pembukaan buat kita di Sapa Malam edisi malam hari ini. Dan tentunya masih bersama saya Teguh Samuel di meja siaran, masih semangat gitu ya. Bahkan masih belum ngantuk nih untuk menemani para pendengar di kesempatan malam hari ini. Oke, para pendengar, saya buka ya untuk layanan teleponnya. Silakan bagi para pendengar yang ingin bergabung di Sapa Malam edisi malam hari ini, layanan telepon biasa 0857-5381-0365, SMS dan juga pesan WhatsApp. Silakan saya tunggu di 0811-5756-494. Oke, penelpon pertama, ada siapa dan di mana, kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Teguh.
0: Oke, dengan Bang Eko di sana.
1: Wah,
0: betul ya?
1: Masih ingat sama Bang Eko ya.
0: Gimana Bang Eko, udah lama gak dengar suara Bang Eko nih, sehat kah kabarnya?
1: Malah kan Bang Eko juga kangen sama Bang Teguh.
0: Oh gitu. Saya aman-aman aja Bang Eko.
1: Pindah ke Persatu juga akhirnya ya.
0: Nah itulah, pindah 2 hari ya nih Bang.
1: Cuma Bang Eko sih setiap hari monitor dari Bang Teguh di Pro 2.
0: Oh gitu, tapi Mari kabar
1: gue yang buat acara kemarin kan?
0: Iya, kemarin sempat siaran di Pro 2, betul sekali. Bang Eko gimana kabarnya?
1: Kalau Bang Eko sih sehat, Alhamdulillah.
0: Sehat, Alhamdulillah. Oh iya Bang Eko, selamat itu ya, selamat Idul Adha ya, 2026.
1: Iya, sama juga. Bang Eko juga ngucap misalnya yang sama juga ya.
0: Oke deh, tadi pagi sholat.
1: Ajin wal faizin, wal fa'amplein dan batin.
0: Oke, siap. Sholatnya di mana tadi Bang, tadi pagi? Sholatnya di mana nih?
1: Di Beringin.
0: Oh di Beringin. Oke, baiklah. Oke Bang Eko, lagunya lagu apa nih?
1: Bang Eko harus lagu dari Ella, judulnya Sembilu Bang ya.
0: Ella Sembilu ya.
1: Ella Sembilu dan dari Ella.
0: Oke, baik. Salam-salam akhirnya mungkin boleh sedikit
1: sama Bang Teguh, udah lama nih.
0: Ya udah hampir berapa bulan ya? Udah lebih 2 bulan ya Bang Eko ya?
1: Lebih lah 2 bulan lebih.
0: Itulah rindu juga nih dengan para pendengar di Pro 1 nih. Dan akhirnya dikasih kesempatan.
1: Bang Eko kan udah lupa sama suara Bang Eko, masih ingat juga kayaknya.
0: Masih, suara Bang Eko nih khas nih Bang Eko.
1: Bang Teguh kan lama juga disanggah dulu.
0: Iya, betul kan sekali juga, kan dulu, kan? Jadi udah saling udah saling mengenal gitu ya.
1: Ya cara ragam budaya juga lama juga dulu kan.
0: Iya, betul sekali. Salam-salamnya mungkin Bang Eko boleh?
1: Pertamanya Bang Eko menyambut tadi angkat Bang Eko yang di Simpang 4 Kayu Lapis kan.
0: Siapa nih?
1: Di Bang Teguh belum tahu nih Mbak Mola, ini adik angkat Bang Eko nih.
0: Oh adik angkat, oke. Okay.
1: Yang di Simpang 4 Kayu Lapis. Buat Mbak Yuni juga yang di Landak, Mbak Sisil di Embaung, buat juga Mbak Bobo yang di Kucing. Buat Ai yang di Sompu, masih kenal sama Ai enggak?
0: Masih ingat masih sekali kenal. Dengan Ai.
1: Masih ada gabung nanti.
0: Oke, siap ditunggu Ai.
1: Buat Ai Kepo juga yang di Sebongku, buat Kalung di Kunyaladi. Buat Bang Deni semua adalah kepuasnya, buat Bang Joto RJ di Nengah Taman.

0: Bang ya.
1: Oke deh, siap Bang Eko. Terima kasih kembali ya. Sehat selalu.
0: Selamat malam Bang Teguh.
1: Oke, selamat malam. Oke, dengan Bang Eko di Perintis ya. Lagunya dari Ella, judulnya Sembilu. Wah, kalau ngomongin tentang Sembilu ya, para pendengar, tentunya ada beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Oke, kita beralih dulu ke telepon WhatsApp ya. Kali ini ada Mama Indah di Ngabang. Kita coba sapa dulu Mama Indah di Ngabang. Halo, selamat malam Mama Indah.
2: Halo, semalam Bang Teguh.
1: Oke, gimana kabarnya Mama Indah?
2: Kabarnya puji Tuhan, Bang Teguh.
1: Sehat ya?
2: Sehat puji Tuhan.
1: Oke deh, mantap. Itulah kabar yang ingin didengar Mama Indah.
2: Iya, kalau Bang Teguh kabarnya gimana nih?
1: Kabar saya juga puji Tuhan, sehat-sehat Mama Indah, aman sampai saat ini.
2: Iya.
1: Amin. Mama Indah, kalau di Ngabang hari ini ada hujan nggak?
2: Nggak ada Bang Teguh.
1: Oh, nggak ada ya?
2: Ada bulannya Bang Teguh.
1: Oh, ada bulannya. Tapi kalau
2: cerah di Ngabang nih Bang Teguh.
1: Kalau tadi sore atau siang nggak ada hujan sama sekali?
2: Nggak ada sama. Setelah
1: 20 nggak ada. Oh begitu. Kalau di Sanggau udah berapa ya? Udah 2 atau 3 kali ya hujan hari ini.
2: Itu dibilang Mbak Yuli, katanya hujan sana tuh di barusan Mbak Yuli di WA Mama Indah nih.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Itulah apa ya? Ya syukuri aja lah ya Mama Indah ya cuacanya ya.
2: Iya, kalau Mama Indah sih sering menitor di Pro 2 Bang Teguh.
1: Oh gitu.
2: Karena di sini bisa monitor Pro 2 Bang Teguh.
1: Oh, mantap lah kalau kayak gitu. Berarti Mama Indah nih monitornya lewat radio biasa ya?
2: Iya.
1: Oh, oke, baiklah. Terima kasih ya Mama Indah ya.
2: Iya, walaupun Mama Indah tuh jauh dari Sanggau masih bisa nih Pro 2-nya Bang Teguh.
1: Oke, mantap. Berarti jangkauannya cukup luas nih Mama Indah.
2: Iya, jelas benang suaranya Bang Teguh.
1: Oh, gitu. Oke deh, mantap Mama Indah berarti. Oke, Mama Indah, lagunya mungkin boleh? Lagu apa?
2: Ini judulnya Pengorbanan Bang Teguh.
1: Pengorbanan dari siapa ini penyanyinya?
2: Dari John Seran.
1: Oh, John Seran. Oke, baiklah. Lagunya sambil saya carikan Mama Indah, boleh salam-salamnya?
2: Salamnya buat Joto RJ. Buat Bang Pael.
1: Oke.
2: Iya, buat Ai Susah Senang. Mbak Yuli.
1: Oke.
2: Bik Yul. Datuk Uban. Buat Wanusu.
1: Oke.
2: Buat Bang Swidi juga. Siapa lagi nih ya?
1: Siapa lagi?
2: Yang di Tekongnya lagi monitor nih sana tuh buat Mbak Elsa.
1: Oke.
2: Bang Jali. Bu Esti, Pak Wai, Kakek Ririn, Paman Sam. Mbak Murti juga.
1: Oke.
2: Buat Bu Esti dah udah tadi ya.
1: Udah.
2: Siapa lagi yang buat Mbak Susil?
1: Mbak Susil, oke.
2: Ya, buat kawan kita juga yang di Pahauman Landak juga nih.
1: Siapa tuh?
2: Buat Mbak Yuni.
1: Oh, Mbak Yuni, oke.
2: Iya. Siapa lagi nih ya?
1: Siapa lagi?
2: Ya, salamnya dirangkul aja, tanpa kecuali.
1: Oke, baik Mama
2: buat
1: Indah.
2: Buat juga nih, siapa nih? Buat Pak Alek juga nih.
1: Oh, Pak Alek, oke.
2: Ya, mudah-mudahan monitor ya.
1: Oke, semoga ya Mama Indah ya.
2: Iya.
1: Ada lagi?
2: Adakah lagunya nih, Bang Teguh?
1: Ada lagunya dari John Seran, Pengorbanan.
2: Iya, harus ada pengorbanan Bang Teguh.
1: Oke, betul sekali. Dalam segala hal ya Mama Indah ya.
2: Iya. Okay, kalau nggak ada pengorbanan tuh nggak ada artinya Bang Teguh.
1: Ah, betul sekali. Jadi kalau ada pengorbanan lebih bermakna gitu ya Mama Indah ya.
2: Iya, pas tepat sebenarnya.
1: Pas betul. Tepat sekali. Oke, baiklah. Oke, Mama Indah, salam buat Bang Sarinus ya.
2: Iya, Bang Sarinus selalu dia Bang Teguh.
1: Oke, mantap. Amin.
2: Nggak apa-apalah Mama Indah yang wakili dia yang gabung ya.
1: Oke, siap Mama Indah, aman-aman sudah terwakili ya.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih Mama Indah. Selamat malam.
2: Iya, makasih. Selamat malam. Semoga selalu Bang Teguh.
1: Amin.

0: Sehat selalu.
1: Amin, sehat selalu kembali. Terima kasih. Oke, dari Mama Indah di Ngabang. Lagunya dari John Seran ya, dengan judul Pengorbanan. Nah, segalanya butuh pengorbanan ya, pendengar, kata Mama Indah. Karena kalau ada yang namanya pengorbanan, itu segala yang kita lakukan, segala usaha yang kita giatkan menjadi lebih berarti dan juga bermakna. Oke, di belakangnya Mama Indah kembali, kita kembali ke telepon biasa ya. Ada siapa dan di mana? Kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Oke.
2: Selamat malam, Bung Teguh, apa kabarnya?
1: Iya, kabar saya baik-baik saja. Dengan Mbak Elsa ya?
2: Alhamdulillah, masih kenal juga ya. Iya. Walaupun sudah lama tidak mengendara ya bersama Bung Teguh.
1: Suara Mbak Elsa ini apa ya, termasuk khas nih Mbak Elsa di telinga saya.
2: Oh begitu ya.
1: Iya begitu.
2: Cuma Bung Pido aja yang belum deh. Masih bisa kita ganti-ganti nama kalau sama Bung Pido.
1: Oh kan? Gitu.
2: Iya. Kalau satu minggu kita tidak ngomong sama dia, ada lupa lagi dia sama suara kita.
1: Oke okay, kan? Baiklah kalau begitu. Mungkin dia lebih harus lebih apa ya, harus lebih meneliti gitu ya.
2: Iya.
1: Sehat ya Mbak Elsa kabarnya?
2: Alhamdulillah, BBS sudah baik selalu.
1: Baik-baik selalu.
2: Cuman udah ngantuk, ini udah pejam-pejam mata kita.
1: Waduh,
2: ya,
1: udah pejam-pejam. Cuaca gimana di sana nih Mbak Elsa?
2: Alhamdulillah aman.
1: Aman ya?
2: Tadi kemarin aman, tidak ada hujan. Tadi waktu sholat Idul Adha aman juga.
1: Oke.
2: Okay. Sampai kegiatan kurban juga aman ya. Panas terik malah. Ya.
1: Oke, okay, alhamdulillah. Berarti cuaca sangat-sangat mendukung ya Mbak Elsa ya?
2: Sangat mendukung, luar biasa.
1: Oke. Okay.
2: Padahal di Sanggau, di Pontianak, malam kemarin itu hujan, kata Mbak Ling tuh suhunya hujan juga.
1: Iya katanya, betul. Jadi berbeda lah ya, walaupun nggak terlalu jauh gitu ya Mbak Elsa ya, tapi itulah yang namanya cuaca. Ah, lagunya Mbak Elsa?
2: Lagunya, salah dirimu kan, nggak salah ya, dari siapa? Andra Respati.
1: Salah dirimu Andra Respati ya?
2: Iya, okay. Salamnya
1: silakan.
2: Terutama Mbak Muteku lagi siaran.
1: Okay.
2: Selamat malam, selamat bertugas, semoga selalu.
1: Amin.
2: Bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati.
1: Okay.
2: Tadi ada yang lewat, Mama Indah ya. Ada Mbak Ling, Leng Jablay, Makcik Nila, Bang Ajis, Kakek Panji, Kakek Jupin, Kakek Ririn,
1: okay.
2: Mak Boboy, Pak Cik Padel, disangka Mbak Miati.
1: Okay.
2: Bung Eko, Mbak Maula, ada juga Mbak Nani. Mbak Nani sering lupa belasan jenggol, padahal sering jenggol kita.
1: Oh
2: ya,
1: gitu.
2: Mbak Nani ya.
1: Siap. Dimaafin
2: malum,
1: katanya.
2: Malum nenek-nenek udah lupa ya.
1: Waduh. Siap Mbak Elsa.
2: Ada Ifata Puka.
1: Oke. Okay.
2: Ada Bung Pael, Abu Dendi. Ada juga Mbak Yuli, okay. Mbak Santi, Mbak Viola, Mbak Farida. Ada juga di Samba Swan Usu, Pak Usu, Lanius, ada Putra Tolato. Ada juga Kakek Ubat, di mana ya? Pokok Kakek Ubat lah, Kakek Gaul.
1: Kakek Uban ya.
2: Ada Mbah Kakung.
1: Mbah Kakung.
2: Suaranya di mana Mbah Kakung ya? Di mana nih?
1: Monitor Mbah Kakung.
2: Mungkin lagi keriting ya.
1: Betul.
2: Ada Kak Longi lagi bergulung-gulung.
1: Siap.
2: Satu lagi yang jauh di sana, Bung Tokyo. Bung Widi di Tokyo.
1: Oh, Bung Widi di Tokyo. Oke.
2: Okay. Iya. Yang belum disenggol mohon maaf lah ya.
1: Okay,
2: yang lagi menitip lah, selamat malam semuanya.
1: Okay.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Bersama kita ya, selalu kompak lah saudara kita yang Teguh ya.
1: Oke, okay, Mbak Elsa betul sekali.
2: Semoga aman-aman saja ya.
1: Siap.
2: Bercanda itu biasa, jangan diambil hati ya.
1: Betul.
2: Oke, okay, buat Bung Teguh terima kasih ya.
1: Oke, okay, Mbak Elsa.
2: Selamat malam, semangat malam. Oh, di Budway lupa Bu Hesti.
1: Oh, Bu Hesti. Marah nanti ya.
2: Gabung Bu Hesti sama Bung Teguh.
1: Okay,
2: soalnya
1: deh.
2: Udah berapa bulan gak pernah ngomong sama Bung Teguh.
1: Nah,
2: kan?
1: Itulah. Jadi agak gimana gitu ya.
2: Iya, sampai Bung Pido sering saya bilang Bung Teguh. Katanya, ini pengen dengar Bung Teguh kali ya. Katanya.
1: Oke, okay, baik.
2: Oke, okay, terima kasih Bung Teguh ya.
1: Oke, okay, Mbak Elsa terima
2: selamat
1: kasih.
2: Selamat malam, semangat malam.
1: Oke, okay, baik Mbak Elsa. Selamat malam, semangat malam, sehat selalu buat Mbak Elsa ya. Lama juga ya nggak dengar suara Mbak Elsa nih pendengar. Dan akhirnya malam ini kembali terdengar. Oke, satu penelpon kembali ya sebelum kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request. Kita coba sapa kembali, ada siapa dan di mana. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Muncul juga nih Kak Long nih.
2: Masih ingat
1: Kak Long. Masih lah, suara Kak Long ini juga termasuk khas nih.
2: Khas ya?
1: Khas, khas sanggau suaranya.
2: Apa kabar nih?
1: Kabar sehat Mbak Long. Mbak Long gimana kabarnya?
2: Kak Long nih sehat selalu nih.
1: Udah begulung kata Mbak Elsa tadi, benar kah?
2: Benar.
1: Oh benar ya. Berarti enggak salah Mbak Elsa ya, nih.
2: Jam segini kena begulung dah kan.
1: Betul lah. Jam-jam segini. Udang. Apalagi cuaca di Sanggau nih colap kan Kak Long kan?
2: Hujan tadi guyur belum nih.
1: Itulah dan saja pas siangnya. Sangat-sangat mendukung lah cuaca nih Kak Long.
2: Benar.
1: Nah, gimana sholat idnya tadi? Aman-aman aja Kak Long?
2: Aman
1: ya. Selamat apa ya? Selamat merayakan Idul Adha ya Kak Long ya bersama keluarga.
2: Amin.
1: Oke. Nah, Kak Long, gimana nih kondisi apa di kampung Kak Long malam hari ini? Masih ada gerimis kah kira-kira atau udah aman-aman aja cuacanya?
2: Udah aman.
1: Udah aman ya. Tapi masih colap ya?
2: Masih colap ya.
1: Iya. Oke, Kak Long. Lagunya mungkin.
2: Lagunya Gojek aja lah.
1: Gojek yang siapa nih?
2: Ngikut tiga-tiganya.
1: Oh, ngikut tiga-tiganya. Oke lah kalau
2: sampai
1: begitu.
2: Kita tidur, dengar lagunya.
1: Iya.
2: Sambil begulung kayak udang.
1: Aduh, hai. Bahaya juga ya kayak udang ya. Salam-salamnya silakan.
2: Salamnya buat Bang Pido, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Kak Long doakan semoga cepat dapat momongannya.
1: Amin. Ini dengan Bang Teguh Kak Long.
2: Buat Nana Elsa tadi.
1: Oke.
2: Terima kasih singlenya, jangan nyenggol ke jatuh ke pari.
1: Nah itulah, tidak usah kuat-kuat ya Mbak Elsa ya. Pelan-pelan
2: buat Mama Indah, buat Bang Eko, Mbak Kakung, Datuk Uban, Tuan Pak El, Dek Yuni, Dek Yuli, buat Bang Dendi, buat Ai sama Nek, masuk Ai.
1: Masuk Ai, monitor Ai.
2: Buat Putra Segitiga. Buat Bang Apple, Bang Madun. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Buat Aikepo. Jatuh RG. Buat Terasenya. Buat Mak Boboy. Masuk Mak Boboy.
1: Mak Boboy, ditunggu Mak Boboy.
2: Buat siapa lagi ya? Buat Mama Yogi. Mama Yogi itu hilang tuh. Tenggelam dalam.
1: Waduh, kemana nih? Tapi semoga sehat-sehat selalu ya Kak Long ya, Mama Yogi ya.
2: Iya. Buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Buat Kakek Ririn. Masuk Kakek Ririn.
1: Oh, Kakek Ririn. Dabu gulung gak kali Kakek Ririn nih Kak Long?
2: Gulung sebenarnya. Jangan dabu gulung Kakek Ririn.
1: Itulah.
2: Malam nih.
1: Gabung lah dulu kan.
2: Tapi kalau colap kata Bang Degu itu kan begulung ya.
1: Iyalah. Kalau udah colap nih apa boleh buat lah.
2: Itulah.
1: Oke.
2: Buat Paman Sam. Siapa lagi ya?
1: Siapa
2: buat
1: lagi?
2: Usu Usri. Buat Usu.
1: Oke.
2: Jangan nak gulung menusu,
1: betul.
2: Usu bersih. Kak Long ini selalu gulung ya Kak Long.
1: Oh, itulah Kak Long nih, ngelarang orang begulung tapi dia begulung ya.
2: Nato Uban deh, bisa gak gulung
1: Nato Uban, oke.
2: Nah, itu aja dari Kak Long ya.
1: Oh, itu aja, oke.
2: Semangat malam sampai habis acara Kak Long nih, dengar nanti.
1: Siap Kak Long. Semoga gak ngantuk lah, kan udah begulung sebentar tadi.
2: Benar. Itu aja dari Kak Long ya, terima kasih.
1: Oke deh Kak Long, terima kasih kembali. Oke, selamat malam, semangat malam, sehat selalu. Oke, dengan Kak Long ya di Penyeladi, lagunya Ngojek aja katanya. Oke. Oke pendengar, kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut ini karena sudah 4 penelpon nih yang bergabung di sesi pertama Sapa Malam edisi malam hari ini. Dan juga nanti setelah beberapa lagu ini saya putarkan gitu ya. Nanti akan saya bacakan juga pesan-pesan WhatsApp yang sudah masuk dan juga pesan-pesan singkat yang sudah para pendengar kirimkan di Sapa Malam edisi malam hari ini. Oke, lagu pertama dari requestan Bang Eko, dari penyanyinya ini namanya Ella nih teman, Ella nih pendengar. Kemudian juga untuk judul lagunya ini Sembilu. Nah, seperti apa lagunya? Kita dengarkan berikut ini.

Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh, jauhi jendela kaca, dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumbang. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Oke, terima kasih pendengar buat Anda yang masih stay tune ya di Pro 1 Sanggau. Di malam hari ini masih di Sapa Malam, masih bersama saya Teguh Samuel di meja siaran. Oke, baik para pendengar, kalau tadi di sesi yang pertama kita udah terima telepon gitu ya dari beberapa pendengar yang sudah bergabung. Nah, sesi kedua ini saya akan bacakan beberapa pesan WhatsApp dan juga pesan SMS yang sudah masuk dan sudah dikirimkan. Pesan yang pertama dari WhatsApp ya, dari Bi Yuli di Sungai Batu. Selamat malam, Sapa Malam. Bi Yul mau request lagu Mencari Alasan dari Exis. Salam-salamnya buat Bang Dendi, Bang Jali, kemudian Putra Mayau, Ma Indah, Kakak Yuli, Kak Long, Ai di Sompu. Buat yang baca, terima kasih. Cuaca colap katanya. Oh, ini Agah Bang Teguh katanya. Agah baik-baik Bi Yul. Gimana Agah Bi Yul? Semoga Agahnya sama gitu ya dengan saya, baik-baik aja dan tetap semangat tentunya. Oke, terima kasih Bi Yul. Kemudian berikutnya, selamat malam, aku Randy dari Subah Sambas. Ini pendatang baru katanya dalam acara Sapa Malam. Salam buat semua pendengar setia acara Sapa Malam RRI Sanggau. Saya tidak lupa salam buat Bung Lanius, tetangga saya katanya. Kemudian mau request lagu grup band Lela berjudul Anak Muda. Buat Bung Teguh di meja siaran, sehat selalu dan lancar selalu. Terima kasih. Emang anak muda, umurku 14 tahun katanya. Oke, baik. Terima kasih Randy ya di Subah Sambas. Salam kenal kembali dan semoga sehat selalu. Kemudian di belakangnya Randy ada Joto RJ nih, para pendengar. Selamat malam, Sapa Malam, aku Joto RJ, request lagu Aduh Rindu dari Obi Mesak katanya. Salam-salamnya buat Bang Eko, Mama Indah, Yuli, Yuni, Miati, Wanusu, Kalong, Bunda Hesti, Mama Yogi, Paman Sam, Aisusa Senang, Mama Boboy, untuk Bang Teguh selamat malam dan terima kasih dari Joto RJ, cuaca berawan katanya. Baik, terima kasih Joto RJ. Kalau di Sanggau ya, di Sanggau Kota ini juga sepertinya berawan ya, sepertinya. Hanya saja memang untuk cuacanya ini memang seperti yang Bi Yul sampaikan tadi gitu ya, masih sangat-sangat colap. Oke, di belakangnya Joto RJ. Satu pendengar kembali, selamat malam Bung Teguh yang sedang bertugas di meja siaran, pinjam suaranya ya katanya. Oke, baik. Salam baik buat Mbak Elsa katanya. Selamat Idul Adha sama kita Mbak, udah nenek-nenek katanya. Oh iya Mbak Elsa, numpang tanya, apakah dulu pernah salah satu di travel katanya. Buat Bang Teguh, terima kasih ya waktunya lewat suaranya. Salam jaya selalu di udara dari Mbak Nani di Sanggau City. Baik Mbak Nani, terima kasih kembali, sehat selalu. Dan juga semoga tetap semangat di kesempatan malam hari ini. Oke dia, pendengar, itu dia tadi beberapa para pendengar ya yang sudah berkirim pesan melalui WhatsApp pesan ya. Dan juga sudah aku bacain, sudah saya bacakan tadi. Dan tentunya buat para pendengar yang masih ingin bergabung di sesi layanan telepon setelah beberapa lagu berikut ini. Dan jadi pastikan untuk tetap stay tune di Pro 1 Sanggau ya di FM 97 MHz.

Sampah terlihat kecil, sering diabaikan. Tapi saat menumpuk dan tak terkelola, ia bisa menjadi ancaman yang sangat besar. Saluran air yang tersumbat sampah dapat memicu banjir. Tumpukan sampah juga bisa menjadi sarang penyakit, bahkan memicu kebakaran saat kering dan mudah terbakar. Jangan buang sampah sembarangan. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih, terutama di selokan dan aliran air. Langkah kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, bisa mencegah bencana yang lebih besar. Ingat, sampah yang kita abaikan hari ini bisa menjadi bencana di esok hari. Waspada, peduli, dan mulai dari diri kita sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: 101.1. Oke, terima kasih pendengar. Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Program 1 Sanggau ya. Masih di Sapa Malam, masih bersama saya Teguh Samuel tentunya di meja siaran. Masih semangat, masih belum ngantuk gitu ya, menemani ruang dengar Anda di jam 11 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan kembali kami buka ya pendengar untuk layanan telepon, silakan 0811-5756-494. Kemudian untuk SMS dan pesan WhatsApp kami juga masih tunggu Anda di 0811-5756-494. Oke, penelpon berikutnya ada siapa dan di mana, kita sapa kembali. Halo, selamat malam, semangat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, semangat malam, Bung Ganteng.
0: Oke, Bung Lanius. Nah, masuk juga Bung Lanius nih.
1: Iya, soalnya Bung, kalau saya itu Pro 1 Sanggau tuh, suaranya Bung Teguh di Pro 2 tuh kedengaran.
0: Oh gitu.
1: Kadang-kadang saya ngomong sama Bung penyiarnya lain itu ada suara bocoran, Bung Teguh itu siaran Pro 2.
0: Oh gitu.
1: Ini Bung Teguh siaran Pro 1 Sanggau ini hanya sementara atau masih hanya selamanya atau memang untuk
0: sementara nih Bung, 2 hari aja, hari ini sama besok.
1: Oh, soalnya saya ini Bung, rindu juga mengimitator Radio Pro 2 Sanggau ya. Jadi tanya belum ada ya Bung ya?
0: Iya, belum ada, masih dalam proses pendaftaran Bung katanya.
1: Oh ya, syukurlah. Karena saya ini jujur Bung, penasaran juga dengan acara-acara Pro 2 Sanggau.
0: Oh gitu, oke, doakan aja lah ya Bung ya, supaya lancar-lancar aja ya.
1: Iya, karena kalau saya gabung di Pro 2 Pontianak, udah puisi.
0: Oh gitu.
1: Terus lagu-lagu anak muda, lagu-lagu yang baru-baru lah begitu ya.
0: Betul sekali.
1: saya pun sebenarnya suka dengar lagu-lagu Pro 2 Sanggau tuh, apalagi siaran malam juga. Kalau Pro 2 Sanggau sampai jam berapa Bung acaranya tuh selesainya?
0: Sekarang sampai jam 7 malam aja Bung, tapi tergantung kalau memang penyiarnya ada 4 itu memang sampai malam biasanya, tapi lebih seringnya sampai jam 7 malam.
1: Oh begitu.
0: Betul.
1: Tapi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih ya Bung ya untuk Pro 2 Sanggau.
0: Oke.
1: Karena Pro 2 Sanggau ini khusus anak-anak muda, pas begitu.
0: Pas ya.
1: Supaya generasi penerus bangsa itu apa ya, menjadikan yang melanjutkan mendengarkan radio. Karena radio ini luar biasa. Saya yang dulu Bung sejak kecil ya, masuk ke radio saya gitu.
0: Betul.
1: Apalagi
0: sekali Bu.
1: Apalagi hiburan, informasi. Kalau TV agak kurang, televisi agak kurang.
0: Oh gitu. Berarti lebih ke radio ya?
1: Iya.
0: Oke. Bukan
1: apa, radio ini kan bisa bawa kemana-mana.
0: Betul sekali. Kalau TV apalagi, susah ya.
1: Iya. Apalagi kalau radio era digital nih.
0: Betul.
1: Kemana-mana bisa kita bawa. Terus ada kotanya, terus ada internetnya kan.
0: Nah itulah pentingnya ya Bung ya.
1: Nah cuman kalau ada sinyal ya bisa dengarkan radio kan.
0: Iya betul sekali. Siap. Ngomong-ngomong gimana Bung, kabarnya Bung?
1: Puji Tuhan sehat. Ini
0: sehat ya.
1: Baru ini juga Bung jalan-jalan. Baru pulang juga lebaran adalah jadi juga.
0: Oh gitu. Kalau tempat Bung Lanius ada gawai ke Bung?
1: Ada kemarin.
0: Oh udah gawainya.
1: Bahkan itu ada artis dari Aan Baget itu datang.
0: Oh ke Aan Baget. Oke. Berarti ada menyaksikan ya?
1: Saya nggak pergi Bung.
0: Oh nggak pergi.
1: Waktu itu ada. Cuman paman saya yang pergi, yang dari Pemangkat itu.
0: Oh gitu.
1: Ada dia video ke saya. Luar biasa katanya Aan Baget. Dia kan memang Aan Baget ini kan lagu-lagunya juga luar biasa sih lagunya.
0: Iya gitu. Benar sekali.
1: Termasuk suka juga saya dengar Aan Baget. Aan Baget ini kan ada dua versi, ada dangdut versi Indonesianya, ada dayaknya begitu.
0: Betul sekali.
1: Iya siap.
0: Lagunya Bung silakan.
1: Masih lagu dapat lagu dari Rudal Bung Bara.
0: Rudal Bara.
1: Bara ya.
0: Bara apa nih? Bara api atau bara apa nih?
1: Boleh, bara api boleh.
0: Bebas ya.
1: Okay. Selamat juga buat Bung Teguh. Semoga akhir sampai nanti, sampai di akhir hayat ya Bung ya.
0: Amin Bung, terima kasih ya.
1: Kalau sudah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh dicerai-berai oleh manusia, tidak boleh.
0: Betul sekali, ada ayatnya itu ya.
1: Iya ada, hanya maut yang bisa memisahkan.
0: Betul sekali Bung.
1: Kalau ada goda-godaan di luar, jangan didengar ya Bung ya.
0: Siap Bung, aman.
1: Tidak boleh.
0: Karena kalau udah apa ya, memutuskan untuk menikah, berumah tangga itu kan harus udah komitmen Bung.
1: Iya, komitmen gitu. Kayak betul. Saya ini berapa kali gagal terus. Mm-hmm. Jadi memang jujur sih, Bung, agak kecewa saya. Sampai sekarang pun kalau ingat-ingat itu kecewa saya.
0: Tetap semangat ya, Bung, ya.
1: Itulah. Okay. Kan secara manusia, Bung. Secara manusia ya, Bung, ya.
0: Iya.
1: Yeah. Rasanya ingin saya gitu kan. Maksudnya mau saya, apa ya? Kalau maaf kata, mau saya, apa ya, mau saya gitu kan lah. Tapi ya ingat dosa. Maka sesuai lagu dengan Bung Fido tadi.
0: Okay.
1: Lagunya apa? Gila
0: tentu. Lagunya gila judulnya ya. Tapi ya, jangan tapi, sampai jangan sampai ikutan gila, Bung. Bahaya nanti.
1: Itu.
0: Yep. Oke, salam-salam ya, silakan, Bung.
1: Ya, salamnya Biyul. Nah, tadi ada Randy ya, Bung, ya.
0: Iya, Randy, betul sekali.
1: Itu tetangga apa? Saya di dia di bagian RT 7, saya bagian sebuah bagian bawah.
0: Oh gitu. Pantas dia bilang RT tetangga Bung Lanius katanya.
1: Iya. Karena dekat gitu. Beliau gitu. Memang sekolah SMP gitu.
0: Oh masih SMP ya? Masih ya 14 tahun ya katanya tadi ya.
1: Iya. Iya, okay. SMP. Karena dia sudah lama sih sebenarnya, man. Itu kan malu-malu.
0: Oh gitu.
1: Malu-malu sekali. Lagunya ya mantap juga tuh lagunya, pas ya, Bung, ya.
0: Oke, salam kenal, Bung, buat beliau, tolong sampaikan ya.
1: Iya,
0: kalau ketemu langsung.
1: Dia pakai digital, dia monitornya, Bung.
0: Oh, era digital. Oke, okay,
1: iya.
0: Lah.
1: Iya.

0: Ya, saya jadi kebawa teman Pro 2 gitu ya. Mohon maaf tentunya para pendengar. Gimana di tempat para pendengar semua, apakah sudah pada gawai gitu ya, ataupun masih ada kampung-kampung para pendengar sekalian yang mungkin sedang mempersiapkan gitu ya untuk melaksanakan yang namanya gawai. Nah, tentunya buat yang masih melakukan persiapan, lakukanlah persiapan dengan sebaik mungkin dan juga sematang mungkin. Oke, di belakangnya Bung Lanius, ada siapa dan di mana? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, siapa malam?
0: Oke, ini dengan Bung Pael benar?
1: Baik, pandai Bung ya. Bung.
0: Ah, benar ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, gimana Bung Pael kabarnya di Meliau?
1: Oh, sehat Bung.
0: Sehat, oke ya. Baiklah, puji Tuhan. Cuaca ya. Gimana di Meliau malam hari ini?
1: Cuaca colap.
0: Oh, cuaca colap ya. Berarti colap di Sanggau, colap di Meliau, kemudian di mana lagi colapnya nanti ini?
1: Kemudian itu,
0: iya,
1: tadi okay. Sore hujan.
0: Uh-huh. Bung Pael, tempat Bung Pael udah gawai kah?
1: Tanggal 8-9 kayaknya ya, mulai gawai.
0: Bulan Juni ya, bulan 6 ya?
1: Bulan 6, 8-9.
0: Oke, okay, baik. Semoga gawainya lancar-lancar aja dan persiapannya aman-aman aja ya, Bung ya?
1: Amin.
0: Oke, okay, baik. Bung Pael, gimana?
1: Tapi Bung, kena ini, kepegawainya itu kena bencana bagi kita ini.
0: Oh, gimana tuh?
1: Babi aja kena itu, kena.
0: Oh, sampar. Oh. Itu kena. baru ini kah?
1: Belum mulai ini. Tengah-tengahnya ini.
0: Padahal lagi apa ya? Lagi dibutuhkan lagi gitu ya. Memang yang namanya sampar apa ya? Sampar B2 itu susah untuk dihindari Bung Pael karena pernah mengalami juga beberapa tahun lalu.
1: Ya, ini habisnya ada yang 30 lebih ekor dan satu lebih ekor orang
0: tengah itu. Waduh. Itu apa enggak nangis darah ya kata orang ya, ibarat bahasanya ya.
1: Ada yang kemarin itu 15 ekor babinya ini, kandungnya satu hari tapi bisa 15 ekor.
0: Oh gitu, waduh. Turut prihatin nih Bung Pael dengan kondisinya.
1: Tapi masyarakatnya aman, Bung Anu, Bung Teguh.
0: Iya,
1: ya. Masyarakatnya yang masih dingin, mudah-mudahan masyarakat sampai gak berhenti.
0: Iya, betul sekali. Yang penting jaga selalu kondisi kesehatan lah ya Bung Pael ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Lagunya Bung Pael?
1: Lagunya Bunyikan Suara Hati. Jadi
0: wah,
1: ini untuk hari ini, Gemesak.
0: Bunyikan Suara Hati ya.
1: Ya.
0: Oke, salam-salamnya silakan.
1: Ya, salam dari saya buat Bung Lenus tadi ya. Pertamanya ya, ini buat Bung Teguh ya, selamat ya Bung Teguh ya, teman-teman punya hidup baru ya.
0: Oke, terima kasih Bung Pael ya.
1: Kemarin itu kan pas Bung Teguh itu nikah, pas Bung Teguh langsung pindah dia itu.
0: Itulah. Itulah saya bilang rindu juga dengan pendengar Pro 1 nih. Tapi diberilah kesempatan malam hari ini siaran.
1: Ya, oke lah ya. Bung Lenus tadi ya, ada Bung Nesti.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mama Indah, ada Wiyul, ada... apa Cak Desu, okay. Ada Uban, ada Mbak Miati Barista juga,
0: yeah.
1: Ada siapa lagi ya, Kayuni juga, sama Boboy,
0: okay.
1: Ada Demola,
0: ada lagi,
1: Paman Sam, okay. Ya oke okay lah. Itu aja Bu ya.
0: Oh itu aja. Yang lain dirangkul aja ya.
1: Yang lain dirangkul aja ya.
0: Oke, okay,
1: nah, saya berpat Bung Teguh, terima kasih, selamat malam, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke, selamat malam, siapa malam.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Pael. Terima kasih ya. Selamat malam. Semangat malam dan semoga sehat selalu. Nah, ini kabar yang agak kurang pas ya teman Pro 2 ya, di daerah Bung Pael. Ini terjadi wabah penyakit gitu ya yang menyerang peliharaan dari masyarakat, yaitu menyerang B2. Padahal sebetulnya kalau kayak acara-acara gawai itu kan memang yang namanya B2 itu memang sangat-sangat dibutuhkan gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi keadaan ataupun fakta di lapangan ini berbeda begitu. Tapi semoga wabahnya segera hilang gitu ya, supaya warga masyarakat juga bisa menjadi tenang. Oke, di belakangnya Bung Pael, satu penelpon kembali. Ada siapa dan di mana? Halo, selamat malam, semangat malam. Oke, sepertinya belum terhubung ya pendengar ya. Dan tentunya coba kita sapa kembali. Oke, baik. Belum terhubung kembali ya pendengar ya. Boleh coba silakan di 0857-5381-0365. Nah, buat pendengar yang juga ingin bergabung di telepon WhatsApp ya, silakan masih ditunggu juga di 08

0: 11 5756494. Halo, selamat malam, semangat malam.
1: Halo, selamat malam, semangat malam. Siapa malam, Bang Teguh?
0: Oke, dengan Mbak Miyati di sana, betul ya?
1: Oni Agah.
0: Ah, Agah, baik-baik. Mbak Miyati, Oni Agah, apa berita?
1: Berita baik-baik juga.
0: Baik-baik juga. Colap ya, Mbak Miyati ya, cuacanya ya.
1: Oh, colap nih, Bang Teguh.
0: Itulah, nyaman begulung, kata Kak Long tadi itu.
1: Oh. Temen Bang Teguh di siaran malam, siaran Pro 1.
0: Iya, itulah karena banyak ini kan, banyak yang cuti, banyak yang libur kan pas Idul Adha ini. Jadi di
1: Tapi Pro 1, Pro 2-nya gangguan kah?
0: Pro 2-nya nggak bisa dimonitor kah, Mbak Miyati?
1: Nggak bisa.
0: Oh, nanti saya coba tanya teman-teman tekniknya Mbak Miyati ya. Biasanya gangguan jaringan biasanya.
1: Memang beberapa hari lalu yang Pro 2-nya yang gangguan, ini Pro 1.
0: Oh gitu.
1: Ini Pro 2-nya. Iya.
0: Oke, nanti dicoba diperiksa ya Mbak Miyati ya.
1: Iya, soalnya bagus juga sih itu suaranya jernih gitu. Kalau kadang yang Pro 2-nya, Pro 1-nya keperosok dong tubuh.
0: Oh gitu. Jadi justru sebaliknya gitu ya.
1: Iya, tapi ini Pro 2-nya ikut Pro 1 juga.
0: Gitu.
1: Nah, gabung sekarang.
0: Oke, nantilah dicarilah masalahnya ya Mbak Miyati ya.
1: Oke.
0: Oke deh. Nah, lagunya Mbak Miyati masih dapat nih.
1: Lagunya Lumpur dan Berlian.
0: Lumpur dan Berlian. Waduh, ini sangat-sangat berbeda ya antara lumpur dan berlian ya.
1: Beda yang lain daripada yang lain kan.
0: Benar, karena lumpur sama berlian kan apa ya, berlawanan gitu ya.
1: Iya. Pilihannya sih berlian sebenarnya, tapi berliannya dan jatuh ke lumpur.
0: Iya, benar sekali. Tapi ada orang bilang Mbak Miyati kalau apa ya, kalau berlian itu walaupun dilempar ke lumpur gitu ya, diambil, didapat itu tetap berlian katanya, tetap berharga. Betul. Katanya. Beda memang sama lumpur gitu ya, kalau dilempar ke berlian nggak berharga.
1: Lumpur tuh maunya untuk nanam padi aja Bang.
0: Betul, di sawah-sawah gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Nanam padi, nanam kangkung, lagi ginger itu mantap.
0: Mantap. Jadi apa ya? Jadi ada sayur, stok sayur gitu ya.
1: Betul, ada sayur, ada padinya kan.
0: Betul Mbak Miyati, ada sayurnya, ada nasinya. Salam-salamnya Mbak Miyati, silakan.
1: Salamnya terutama untuk Bang Teguh, semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, keluarga tercinta.
0: Amin, terima kasih.
1: Selamat buat Aini Mursawit. Mbak Kakung ini udah lama gak ada gabung.
0: Itulah ditanyakan sama siapa tadi, sama Mama Mbak Elsa gak salah yang nanya ya tadi.
1: Kadang itu beliau tuh ke rumah anaknya yang di Rasau, kalau gak salah gak ada sinyal situ Bang Buku.
0: Oh gitu, bisa jadi. Bisa jadi Mbak Miyati.
1: Iya, kayak waktu itu kan gitu, gak bisa pikir kan pulang ke kampung, pulang ke Jawa kan. Rupanya ke rumah anaknya yang di Rasau enggak ada sinyal, dia bilang gitu.
0: Bisa jadi.
1: Semoga sih sehat selalu keluarga percintanya.
0: Harapan kita ya begitu Mbak Miyati.
1: Iya. Bunda Esti, gabung Bunda Esti.
0: Bunda Esti juga ngilang nih katanya juga nih. Ngilang kemana nih Bunda nih?
1: Ada Pak Alek juga, gabung Pak Alek di Sungai Jaman.
0: Pak Alek, ditunggu.
1: Terima kasih Pak El, Pak El dari salamnya, sukses selalu.
0: Amin.
1: Terus ada Kakek Ririn, Kakek Ririn.
0: Udah begulung kali Kakek Ririn nih.
1: Banyak lain dirangkul dari A sampai tanpa terkecuali.
0: Oke deh Mbak Miyati.
1: Selamat bertugas, selamat malam, selamat malam, nanti pulangnya hati-hati.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, Tuhan memberkati kita.
0: Amin. Oke, itu dia Mbak Miyati ya, di Simpang Embaung, tetangga yang tidak jauh dari rumah. Kabarnya baik-baik aja kata Mbak Miyati. Lagunya Lumpur dan Berlian. Nah, kalau kita lihat dari judul lagunya ya, para pendengar, ini sepertinya liriknya penuh makna gitu ya. Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang namanya lumpur dan berlian itu adalah dua benda yang berbeda, dan juga tentunya maknanya gitu ya, kemudian nilainya dalam kehidupan itu sangat-sangat bertolak belakang. Oke, baik, di belakangnya Mbak Miyati satu penelpon kembali sebelum kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request. Ada siapa dan di mana? Halo, selamat malam, semangat malam. Oh, belum diangkat ternyata. Halo, selamat malam, semangat malam.
2: Selamat malam, Bang Teguh.
0: Oh, oke, okay. Dengan siapa di mana ini?
2: Sama Viola di Makassar.
0: Oh, Viola di Makassar, baik. Gimana kabarnya Viola?
2: Baik, kabar sendiri gimana kabar?
0: Iya, saya juga kabarnya BBS kata Mbak Elsa baik-baik selalu.
2: Baik-baik sayang.
0: Oh, baik-baik sayang.
2: Bercanda ya.
0: Iya, aman. Gimana cuacanya di tempat Mbak Viola malam hari ini?
2: Makassar mah lagi panas-panasnya.
0: Oh, lagi panas-panasnya. Tapi hati nggak panas ya?
2: Enggak dong,
0: oh, enggak dong. Ah, betul sekali. Karena kalau hati panas.
2: Pernah sih beberapa kali masuk ya dulu tapi.
0: Iya, dulu. Saya juga ini jadi apa ya? Jadi ingat gitu ya, nama Viola ini memang pernah masuk kemarin. Cuma karena
2: dulu sekali-kali lah.
0: Iya. Masalah. Waktu apa ya? Waktu 2024 ya mungkin ya.
2: Maybe. Benar.
0: Iya, sepertinya begitu.
2: Oke, okay, ya, waktu itu dia pulang kantor.
0: Oh gitu.
2: Dengar Bang Teguh kalau nggak salah sih.
0: Mm-hmm. Ya, sih. Oke, okay. Sepertinya begitu ya. Viola, gimana ini kalau suasana apa ya? Suasana Idul Adha di tempat Viola gimana nih hari ini? Lancar-lancar aja kah untuk kegiatan masyarakatnya?
2: Lancar-lancar aja.
0: Lancar aja ya.
2: Lancar aja, jalanan sepi di mana-mana.
0: Oke, okay, sama berarti dengan di Sanggau. Ya, memang apa ya? Mungkin masyarakat fokus di rumah masing-masing gitu ya. Dan juga bertepatan
2: juga
0: dengan hari libur.
2: Mungkin yang banyak juga yang pulang kampung kali ya.
0: Betul.
2: Karena kan lumayan ya.
0: Iya.
2: Liburnya, ya gak sih?
0: Dari hari Jumat, Rabu ya, sampai hari Minggu.
2: Kamis, Jumat, hari kejepit. Sabtu, Minggu, udah lengkap, udah pulang kampung deh.
0: Betul sekali. Nah, Viola nggak pulang kampung kah?
2: Kampung kah?
0: Gimana?
2: Bang Vidonya pulang kampung ya?
0: Enggak, Vidonya ada. Ha-ha. Cuma dia tadi siaran siang ya. Uh-uh. Ada kok dia di Sanggau, nggak balik ke Jogja dia. Oke, okay. Viola lagunya lagu apa nih?
2: Masih bisa kah, Bang?
0: Masih bisa satu lagu, masih aman.
2: New entry kah? Bebas.
0: Iya, bebas. Lagu lawas, lagu oldies?
2: New entry bisa nggak?
0: New entry ya?
2: Lagunya apa ya? Anima aja deh, Bintang.
0: Bintang, Anima ya? Oke, okay, boleh. Yeah. Hmm. Oke, okay. Salam, okay. Salam-salamnya mungkin?
2: Saya hanya buat Bang Lanio.
0: Oke.
2: Okay. Bunda Natali, Natalia.
0: Oke. Okay.
2: Siapa? Mak
0: Boboy. Mak Boboy.
2: Mama Indah, yang dia ingat Mama Indah. Mama Merla.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Elsa. Putra Lato-Lato.
0: Oke. Okay. Ada lagi?
2: Siapa lagi, Bang?
0: Siapa lagi?
2: Semuanya deh yang lagi monitor.
0: Oh gitu. Oke, okay, baiklah.
2: Tanpa terkecuali.
0: Ada lagi?
2: Spesial. Spesial buat semuanya aja. Selamat beristirahat ya.
0: Oke, okay, deh, baik. Terima Sampai kasih ya, Viola, ya.
2: Sambil dengerin Bang Teguh bercuap-cuap.
0: Siap-siap. Temanin apa ya? Temanin ngembun ya?
2: Maaf, Bang Teguh di Pro 2 ya?
0: Iya, betul. Udah pindah sekarang.
2: Oke. Okay. Berarti dia bisa denger ya? Melalui
0: iya.
2: Digital ya?
0: Boleh. Tapi kalau untuk di area digital belum ini, belum didaftarkan ya, Viola ya? Masih proses katanya.
2: Oh, belum.
0: Iya, betul. Ditunggu aja ya.
2: Pernah, Viola. Panggil Bang Vido, Bang Teguh. Karena Vio ingat kan nah, satu nama itu Bang Teguh.
0: Oh
2: Bang
0: gitu
2: Vido, Bang Teguh, bukan ini.
0: Ya mungkin apa ya. Mungkin mirip-mirip kali ya sekilas ya.
2: Maybe,
0: sekilas suara ya.
2: Karena kan cuma satu nama waktu itu Vio.
0: Oke, okay, baiklah.
2: Ya, weslah. Oke deh, Bang Teguh.
0: Oke.
2: Selamat beraktivitas ya.
0: Oke, deh, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih kembali. Oke, dengan Viola ya yang jauh di sana. Nah, lagunya dari Anima nih dengan judul Bintang. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di-request tentunya. Kita akan mulai ya dari lagu requestan dari Bung Lanius nih di Subah Sambas dari Rudal ya, band Rudal dengan judul Bara. Nah, seperti apa lagunya kita akan saksikan.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidot gua radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entiko.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi.

101. Oke, pendengar, jam 23:51 waktu Indonesia Barat ya. Saat ini satu pesan WhatsApp kembali datangnya dari Bang Widi ya di Tokyo. Selamat malam, selamat malam Bang Teguh Widi Tokyo Monitor. Boleh rek lagu Terlalu Manis dari Slang. Kirim salamnya buat Bu Farida di Palu, Ayu Masohi di Maluku, kemudian Bu Resmi di Singaraja, Viola di Makassar, Bung Lanius, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Boboy, dan salam yang lain dirangkul aja. Buat Bung Teguh, selamat bertugas sampai tuntas. Arigato katanya. Oke, baik. Arigato kembali ya untuk Bang Widi di Tokyo. Semoga sehat selalu. Dan pendengar, demikian ya kebersamaan kita di Sanggau malam ini. Dan juga dua lagu terakhir ya, requestan dari Bang Widi dan juga requestan dari Kak Viola di Makassar menjadi lagu penutupan di perjumpaan kita di Sapa Malam ya, edisi malam hari ini. Dan tentunya terima kasih buat pendengar yang sampai saat ini masih setia mendengarkan RRI Pro 1 Sanggau. Dengarkan selalu RRI Pro 1 Sanggau ya, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan pendengar, akhir kata saya Teguh Samuel pamit undur suara, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Pak.

Mendengar dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Di hari ini, hari Kamis, Rabu ya maksudnya, 27 Mei 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi, salam sehat dan salam jumpa kembali pendengar. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah Anda persiapkan untuk edisi hari ini di Kamis 28 Mei 2026. Selamat pagi, salam sehat dan kembali menjumpai Anda bersama saya Jackie di meja siar, ada Yulianus Leo dan beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini mengucapkan selamat pagi, dan kita akan dengarkan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Mengawali program acara untuk edisi hari ini, pendengar, kami kembali mengajak Anda mendengarkan satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam. Nanti kita akan kembali bergabung bersama RRI Pro 1 Sanggau. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.

0: 安稳。
1: 你是。

0: Oke, saudara pendengar, demikian tadi kami hadirkan mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran, satu lagu religi Islami. Selanjutnya kami hadirkan Jejak Rasul yang nanti akan dibawakan oleh Ustadz Saifuddin LC. Nah, kali ini tentang sahabat Nabi yang hijrah ke Abisinia.
1: Jejak Rasul.

Selain Utsman ibn Affan, ada seorang sahabat yang lainnya yaitu Ja'far. Ia sangat dilindungi oleh Abu Thalib. Bahkan ia adalah orang yang sangat ditakuti dan disegani di masyarakat Quraisy. Ia tidak merasa ada ancaman dari kaumnya. Akan tetapi kehadiran Ja'far dan juga istrinya yaitu Asma sangat diharapkan dalam rombongan itu, karena ia dibutuhkan untuk menjadi juru bicara yang bisa berkomunikasi dengan baik dan fasih kepada para pemimpin di Abyssinia. Pada suatu kesempatan, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ja'far bin Abi Thalib, "Engkau mirip denganku dalam penampilan dan karakter." Ja'farlah yang beliau pilih untuk menjadi pemimpin bagi masyarakat pengasingan itu. Daya tarik serta kecerdasan yang diperkuat oleh Mus'ab dari Abdul Dar, pemuda yang dipercaya Nabi untuk sebuah misi penting karena bakat alamiah yang dimilikinya. Orang terkenal berikutnya adalah pemuda dari Bani Mahzum yang dikenal sebagai Shammas. Ibunya adalah saudara Utbah, namanya yang berarti petugas gereja Kristen. Disandangkan kepadanya karena pada suatu ketika Mekah dikunjungi oleh seorang tokoh terhormat dari kaum dari orang Kristen dengan jabatan tersebut. Lelaki yang sangat tampan sehingga menimbulkan decak kagum. Lantas Utbah berkata, "Akan kutunjukkan kepadamu seorang Shammas yang lebih tampan darinya." Kemudian ia pergi membawa putranya, putra saudaranya perempuan itu kepada mereka. Zubair, putra Sofia, juga hadir. Begitu pula sepupu Nabi yang lain, yaitu Tulaib, putra Arwa, dua putra Umaymah, Abdullah ibnu Jahas, dan Ubaidillah serta istrinya, Ummu Habibah, serta dua putra Barrah, Abu Salamah dan Abu Sabrah. Keduanya beserta istri masing-masing. Ummu Salamah adalah wanita tercantik di antara rombongan pengungsi pertama ini. Setelah mereka berkumpul semua, Negus berkata kepada mereka, "Agama apa gerangan yang menyebabkan kalian terpisah dari kaum kalian? Sedangkan kalian tidak memeluk agamaku, juga tidak memeluk agama suku-suku di sekitar kami." Ja'far menjawab, "Wahai Raja, dulu kami adalah orang-orang jahiliyah, menyembah berhala-berhala, memakan daging yang tidak suci, melakukan maksiat, dan pihak yang kuat menerkam yang lemah. Begitulah kami, sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami, seseorang yang garis keturunannya kami ketahui, juga kejujuran, integritas dan penghargaannya terhadap kebenaran. Ia mengajak kami kepada Allah, bersaksi akan keesaannya, menyembahnya, dan meninggalkan batu-batu serta berhala yang kami dan orang tua kami sembah. Ia memerintahkan kami untuk berkata benar, memenuhi janji, menghormati ikatan kekerabatan dan hak-hak tetangga kami. Ia melarang kami melakukan kejahatan dan pertumpahan darah. Karena ya kami hanya menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya, menjauhi apa yang diharamkannya, dan melakukan apa yang dibolehkannya. Karena alasan ini, kaum kami menentang dan menyiksa kami agar murtad dari agama kami dan tidak lagi menyembah Allah serta kembali menyembah berhala. Karena itu pula lah kami datang ke negeri Tuhan, memilih Anda dari yang lain, dan kami puas dengan perlindungan Anda. Harapan kami, wahai Raja, di sini bersamamu kami tidak akan diperlakukan semena-mena." Lalu penerjemah kerajaan menerjemahkan semua yang disampaikan Ja'far kepada Negus. Negus kemudian bertanya, "Apakah ada wahyu ilahi yang dibawa mereka?" Maka Ja'far pun mengiyakan. Negus pun berkata, "Bacakanlah kepadaku." Hingga kemudian Ja'far membaca sebagian dari surah Maryam yang baru diturunkan tidak lama sebelum keberangkatan mereka. Ja'far pun membacakannya dengan fasih. Negus pun mendengarkannya dengan penuh haru, perenungan, hingga berasa dalam hatinya. Negus pun menangis, begitu pula penditanya saat mereka mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Ja'far.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah SWT. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Hadis hasan riwayat Tirmizi wa ghairihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah tarku ma la ya'nihi, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Hadis hasan ini menjelaskan tentang pertama adalah kesempurnaan Islamnya seseorang. Jadi ada orang-orang Muslim yang mencapai tingkat kesempurnaannya karena saking dia ingin menyempurnakan keislamannya, dia selalu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, terus menyempurnakan dengan amal-amal baik. Karena dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa kelak di hari akhir, setiap saat akan diperhitungkan oleh Allah SWT, sehingga tidak ada sesaat pun baginya untuk meninggalkan waktu, menyia-nyiakan waktu selain untuk kebaikan. Tidak ada kesempatan untuk bermain-main hal-hal yang hanya akan menjauhkan dirinya dari keyakinannya kepada hari akhir. Segala sesuatu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka disebutkan di sini di antara kesempurnaannya adalah tarku ma la ya'ni, meninggalkan apa-apa yang memang tidak bermanfaat. Ma la ya'ni artinya sesuatu yang tidak lagi bermanfaat bagi dirinya, yaitu bagi seorang Muslim. Apa saja di antara hal-hal yang tidak bermanfaat? Misalkan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak lain itu akan menjauhkan dari kebaikan surga, menjauhkan dari ampunan Allah, menjauhkan dari rahmat Allah, mendekatkan diri kepada neraka dan siksanya. Itulah di antara yakni hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kemudian di antara hal-hal yang tidak bermanfaat pula, melakukan kemubadiran, baik mubadir dalam hal makanan, pakaian, atau apapun. Karena telah dijelaskan bahwa mubadir itu adalah min iwan syayatin, adalah temannya syaitan. Dengan melakukan hal-hal yang seperti itu, niscaya dia telah meninggalkan atau jenjang untuk mencapai kesempurnaannya, dia terhalang oleh kesibukannya untuk melakukan hal-hal yang, atau disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan banyak lagi perbuatan atau amalan atau ucapan yang tidak lain itu hanya menjauhkan diri dari takarrub kepada Allah SWT dan hanya membuatnya jadi golongan orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hadis riwayat Abu Hurairah ini menjadi penuntun bagi kita bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini sangatlah terbatas. Sebagaimana di dalam sebuah kalimat, sebuah ucapan seorang sahabat, bahwa hidup ini ibaratnya hanya sekedar kita berteduh, meminum air, kemudian kita pergi lagi. Ibaratnya musafir. Pada saat kita berteduh, maka disitulah kita jangan sampai terlena dengan tempat di mana kita beristirahat untuk sejenak. Karena pada dasarnya di situ kita sedang berbekal untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Mala ya'nihi, apa yang tidak perlu manfaat untuknya. Hanya hal-hal yang manfaatlah yang diperlukan untuk melanjutkan langkah-langkahnya, sehingga kelak dia mendapati apa yang telah dia kerjakan pahala. Kemudian ketika seseorang melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, niscaya kelak di hari akhir pun dia tidak akan memetik hasil.
Hanya orang-orang yang menanamlah yang akan mendapatkan hasilnya. May yazra' yahsud, siapa yang menanam niscaya dia akan memetik. Jadi ibaratnya dunia ini adalah tanah atau lahan, siapa yang menanam niscaya kelak dia akan memanennya. Bahkan Allah janjikan orang yang menanam satu kebaikan niscaya dia akan mendapatkan 10 kebaikan berlipat dari apa yang telah dia tanamkan itu. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu memanfaatkan waktu menanamnya dengan kebaikan, dan kita terjauh dari apa yang telah disebutkan di dalam surah Al-As, inna wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu yang telah berlalu, demi waktu yang telah dilalui, sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian. Sungguh merugi manusia. Kecuali siapa? Kecuali orang yang mengisinya dengan keimanan, kebaikan, nasihat dan kesabaran. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan tuntunannya menjadi orang-orang yang terbebas dari golongan yang merugi. Memanfaatkan setiap waktu dengan hal-hal yang manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridwanu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung. Mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Sudah mendengar baru saja kami hadirkan Jejak Rasul dan juga Inspirasi Pagi yang dibawakan oleh Ustadz Saifuddin LC di Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Semoga bisa menyejukkan suasana tengah rundengar Anda pagi hari ini. Dan selamat pagi juga kami menyapa Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami pagi hari ini, dan juga Anda yang masih standby saat ini, mungkin masih di rumah ya, masih santai atau masih menikmati secangkir kopi lain sebagainya ya, dan siap atau baik untuk dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas Anda. Kami akan lengkapi informasi Anda pendengar pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk menyimak berita pagi ya, produksi seksi beritaan Radio Republik Indonesia Antikong Sanggau edisi hari ini. Baik, seluruh pendengar dimanapun saja Anda berada di kawasan Sabah Merah Sanggau, pagi ini cuaca cukup bersahabat ya, cerah di pagi hari ini mendengar ya, mudah-mudahan bisa mendukung berbagai kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas Anda. Dan tetap di 97 FM RRI Sanggau.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Jadi untuk Idul Adha tahun ini Polres Sanggo dapat
1: hari ini melaksanakan kegiatan postmortem di mana.
2: Warta pagi selengkapnya Kamis 28 Mei 2026, saya Okrin Moboy. Berita utama, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau melakukan pemeriksaan hewan kurban setelah disembelih atau postmortem di sejumlah masjid dan surau di Kabupaten Sanggau saat Idul Adha 2026. Pengawasan penyakit dan pengendalian penyakit hewan Disbunak Sanggau, Iwan Heri Pambudi, memastikan proses pemeriksaan berjalan ketat untuk menjaga keamanan daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat.
3: Pada hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau melakukan pemeriksaan hewan kurban setelah penyembelihan atau postmortem di sejumlah masjid dan surau di Kabupaten Sanggau. Pengawas penyakit dan pengendali penyakit hewan di Disbunak Sanggau, Iwan Heri Pambudi, memastikan proses pemeriksaan hewan kurban berjalan ketat di seluruh lokasi termasuk di Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau. Pada pelaksanaan kurban di Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau, tercatat sebanyak 9 ekor sapi dan 5 ekor kambing disembelih pada hari pertama Idul Adha. Dari jumlah tersebut, 4 ekor sapi telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan seluruhnya dinyatakan aman. Iwan menjelaskan, pemeriksaan postmortem menjadi bagian penting dalam pengawasan kesehatan hewan kurban karena sejumlah penyakit hanya dapat diketahui setelah penyembelihan dilakukan. Pemeriksaan ini juga bertujuan menjaga kualitas dan kebersihan daging sebelum didistribusikan kepada masyarakat.
1: Pada hari ini melaksanakan kegiatan postmortem, di mana postmortem adalah pemeriksaan hewan kurban setelah disembelih yang bertujuan untuk memastikan bahwasannya daging yang akan dikonsumsi nantinya baik dan aman seperti itu. Dari total 9 ekor sapi dan 4 ekor kambing, sekarang baru 4 ekor yang kita periksa dan 4-4-nya alhamdulillah aman.
3: Iwan menyebut, berdasarkan catatan di Disbunak Sanggau, pada pelaksanaan Idul Adha tahun sebelumnya sempat ditemukan satu kasus cacing hati pada hewan kurban di lokasi yang sama. Namun hingga pemeriksaan hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah berlangsung, seluruh hewan kurban yang telah diperiksa di Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau dipastikan sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Tri Putri melaporkan.
2: Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau menggelar penyembelihan hewan kurban pada hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah. Sebanyak 9 ekor sapi dan 5 ekor kambing disembelih untuk dibagikan kepada ratusan warga di lingkungan sekitar masjid.
3: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau berlangsung lancar pada hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau, Abang Rajain menyebut, total hewan kurban tahun ini terdiri dari 9 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Ia mengatakan, daging kurban selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat di sejumlah lingkungan sekitar masjid. Sebanyak 606 kakak akan pembagian dilakukan merata kepada warga di RT1, RT2, dan RT3, serta para jemaah yang melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau. Selain warga sekitar, panitia kurban juga memprioritaskan masyarakat kurang mampu agar dapat ikut merasakan manfaat Idul Adha. Pembagian dilakukan sejak selesai proses pemotongan hingga pengemasan daging kurban di area masjid.
4: Kalau untuk sapi 9 ekor, sedangkan untuk kambing ada 5 ekor. Kalau untuk RT1 itu 132, RT2 itu 159, sedangkan RT3 itu 130. Dan untuk apa nama yang lain dari kesehatan juga.
3: Rajain juga berharap pelaksanaan kurban di Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau dapat terus berjalan lebih baik setiap tahunnya dengan dukungan masyarakat dan para donatur. Ia mengapresiasi seluruh panitia, relawan, dan warga yang telah bergotong royong sehingga proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban berlangsung tertib dan lancar. Tri Putri melaporkan.
2: Jumlah hewan kurban di Kabupaten Sanggau pada tahun ini, 2026, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sanggau Ahmad Saukadi menyebut, total hewan kurban tahun ini mencapai 845 ekor sapi dan kambing, naik dari tahun sebelumnya 750 ekor sapi dan juga kambing. Ia menyampaikan peningkatan jumlah hewan kurban tersebut di luar perkiraan panitia. Menurutnya kondisi ekonomi yang cukup sulit saat ini tidak mengurangi semangat masyarakat muslim di Kabupaten Sanggau untuk berbagi kepada sesama melalui ibadah kurban. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang telah ikut berkurban pada Idul Adha tahun ini. Selain itu, ia mengungkapkan data jumlah hewan kurban yang tercatat saat ini diperkirakan masih dapat bertambah karena belum seluruh laporan dari lapangan masuk ke panitia. Pendengar, Polres Sanggau menyalurkan hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 5 ekor kambing pada perayaan Idul Adha tahun ini. Distribusi daging kurban tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang kurang mampu hingga ke wilayah pelosok serta warga binaan Lapas Sanggau.
5: Daging kurban dari kegiatan Idul Adha Polres Sanggau diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sanggau. Kapolres Sanggau, AKBP Sudarsono mengatakan, distribusi kurban diharapkan dapat menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada Idul Adha tahun ini, Polres Sanggau melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 6 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Hewan kurban ini dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Sanggau. Selain dibagikan kepada masyarakat, dikatakan 1 ekor sapi kurban juga diserahkan kepada lapas sebagai bentuk kepedulian sosial. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi petugas maupun warga binaan dalam merayakan Idul Adha. AKBP Sudarsono menambahkan, momentum Idul Adha juga menjadi sarana meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ia berharap semangat berkurban terus tumbuh sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas hingga ke wilayah pelosok Kabupaten Sanggau.
0: Baik, jadi untuk Idul Adha tahun ini, Polres Sanggau dapat melakukan kurban sebanyak 6 ekor sapi dan 5 kambing. Jadi, ini cuma kita dari 6 ini kita berikan bantuan ke lapas. Nah, ini juga biar anggota atau personel lapas bisa menikmati hari raya kurban ini.
5: AKBP Sudarsono menilai kegiatan kurban tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Menurutnya, semangat berbagi pada hari raya Idul Adha perlu terus dipertahankan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Oktoferandi melaporkan.
2: Penyaluran daging hewan kurban di Kabupaten Sanggau pada Hari Raya Idul Adha tahun ini mendapat respon positif dari masyarakat. Momen ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian sosial yang terus terjaga di tengah kehidupan bermasyarakat.
6: Warga Kabupaten Sanggau menyambut positif kegiatan penyaluran daging hewan kurban yang dilaksanakan pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Salah seorang warga penerima daging kurban, Mustafa, mengungkapkan bahwa pembagian daging kurban tahun ini membawa kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat. Ia menilai kegiatan tersebut sangat membantu warga dan menjadi bentuk kepedulian sosial yang nyata di tengah kehidupan bermasyarakat.
7: Kita tahun ini diberi kesempatan juga oleh Allah kepada kita untuk menerima kurban. Sangat berterima kasih dan merespon dengan positif kegiatan ini. Bagi yang ikhlas mengeluarkan rezekinya kepada Allah, dan karena rezeki juga datang dari Allah, maka saya memudahlah ya. Apa yang mereka kurbankan diterima oleh Allah dengan rahmat yang sangat luas, maupun kaum muslimin terlibat di dalam hal kebaikan dan beri kesehatan.
6: Mustafa juga berharap agar pelaksanaan ibadah kurban di tahun-tahun mendatang dapat semakin mempererat hubungan persaudaraan antar sesama warga. Menurutnya, kegiatan seperti ini tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di tengah masyarakat Kabupaten Sanggau. Eko Karjuan melaporkan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menyoroti anjloknya harga tandan buah segar TBS, kelapa sawit yang dikeluhkan para petani di Kabupaten Sanggau. Ia menilai langkah pemerintah menjadikan PT DSI Danantara sebagai eksportir tunggal sawit diduga menjadi salah satu penyebab turunnya harga sawit di tingkat petani. Menurut Hengki, kelapa sawit menjadi sumber penghidupan masyarakat dan melibatkan jutaan petani di Indonesia. Karena itu pemerintah diminta menjamin stabilitas harga sawit agar agar tidak merugikan petani maupun mempengaruhi iklim investasi di daerah. Hengki juga meminta pemerintah tetap berkomitmen melindungi kepentingan petani sawit saat menerapkan kebijakan ekspor melalui BUMN.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dismunak Sanggau lakukan postmortem hewan kurban Idul Adha 2026. Kapolres Sanggau dorong semangat berbagi saat Idul Adha. Saya Okrin Maboy, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari

0: Dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Saatnya kita akan kembali bergabung setelah mendengarkan warta berita dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Senggau. Untuk berikutnya pendengar, kita kembali mendengarkan sejumlah informasi-informasi juga di kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong.

0: diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian kiai merupakan sebutan untuk orang perintis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pos 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikot, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga akan hadirkan informasi sorotan dan juga informasi terkini tentunya di daerah masing-masing terkait dengan kondisi cuaca lalu lintas di pagi hari ini, pendengar, untuk Anda. Dan kami juga ajak Anda nantinya bisa bergabung baik di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami sapa untuk rekan-rekan di pagi hari ini, pendengar, untuk Anda. Dan di Sintang di pagi hari ini ada Linda. Selamat pagi, Linda.
2: Selamat pagi, Andre, dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat dan tetap semangat ya.
1: Baik, kalau di Sintang kondisinya di pagi hari ini seperti apa, Linda?
2: Baik, terima kasih Andre. Dan untuk cuaca di pagi hari ini di Kota Sintang belum terlihat cerah, masih mendung-mendung seperti akan turun hujan ya, karena memang beberapa hari ini turun hujan. Untuk kondisi jalan juga masih terlihat sepi, Andre.
1: Baik, terima kasih Linda untuk gambaran di awal dari Sintang di pagi hari ini terkait dengan kondisi cuaca dan juga lalu lintas di sana. Dan kalau di Entikong seperti apa, Jeki? Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi kembali juga Andre dan teman-teman semuanya. Salam sehat dan selamat menikmati suasana hari raya yang kedua untuk hari ini. Kalau untuk wilayah perbatasan saat ini cuacanya disambut dengan cerah begitu di luar sana. Dan kalau untuk update lalu lintas, sepertinya masih sepi, mungkin karena masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha yang kedua begitu, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong, Jeki. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Selamat pagi, Okrin.
4: Selamat pagi, rekan Andre, teman-teman. Apa kabar, Andre?
1: Kabar baik. Kalau di sana gimana, Okrin, kabarnya?
4: Ya, kabarnya juga baik. Dan di kawasan Sabah Merah Sanggau pagi ini cuaca cerah, cukup bersahabat ya. Kemudian masih tampak lengang, terpantau pandang mata kami. Ada beberapa masyarakat yang memang memanfaatkan waktu. Saya pikir ini masih suasana libur juga, jadi masyarakat jogging atau lari pagi ya di kawasan Sabah Merah ini menjadi tempat yang biasa dilakukan olahraga untuk masyarakat Sanggau. Kemudian di momen hari besar keagamaan, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya, kemarin memang tampak cukup antusias ya, artinya ramai silaturahim mungkin ya, di beberapa masjid juga terpantau dalam proses penyembelihan hewan kurban, pembagian hewan kurban dan lain sebagainya. Dan selamat merayakan ya untuk seluruh umat muslim di wilayah Kabupaten Sanggau dan dimanapun saja Anda berada, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambarannya dari Sanggau, Okrin. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi, Echa.
5: Halo, selamat pagi Andre dan semuanya. Selamat Hari Raya Idul Adha ya, terutama ya juga bagi masyarakat di Kalimantan Barat.
1: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini, Echa?
5: Saat ini cuaca sangat terpantau begitu cerah sekali ya, kalau lalu lintas sepertinya juga masih cukup lengang ya, memang di hari pertama dan kedua ini terasa ya cukup hikmat gitu sih, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambarannya dari Sambas, Echa. Kalau untuk di Pontianak sendiri terpantau di pagi hari ini sangat cerah ya. Dan juga kalau gambaran di Pontianak, mungkin kalau tadi malam juga di beberapa ruas jalan cukup padat juga di wilayah kota Pontianak ya. Tapi untuk di pagi hari ini masih terpantau cukup lengang untuk di sekitaran jalan Jenderal Sudirman, rekan-rekan semuanya. Dan kita update untuk informasi sorotan di pagi hari ini. Nah, kalau dari Pontianak ini menyoroti terkait dengan dalam suasana Idul Adha 1447 Hijri ya, yang penuh berkah gitu ya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan ini tampak berbaur bersama dengan pengurus Pondok Pesantren Tahfiz Modern Mahir dan juga warga setempat. Jadi Wakil Gubernur di sini yang juga penasehat ponpes tersebut dalam suasana yang berbahagia itu juga menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi kepada pihak ponpes. Jadi Krisantus juga mengharapkan daging kurban yang disembelih itu dapat memberi berkah bagi umat muslim dan juga dapat memberikan kesehatan. Jadi beliau juga menyampaikan bahwa Ponpes Tahfiz Modern Mahir ini dapat menghasilkan santri yang berintegritas dan juga berkualitas. Dan sementara itu petugas pemotong hewan kurban, Mis Rudin, menjelaskan bahwa ketentuan dalam menyembelih hewan kurban itu sendiri, pihak Ponpes pada Idul Adha tahun ini berkurban sebanyak 3 sapi dan 8 kambing. Jadi hewan kurban yang disembelih nantinya akan dibagikan kepada warga atau para santri ya, dan juga warga di sekitaran pondok pesantren itu sendiri. Nah itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini rekan-rekan, dan kita bergeser dulu ya informasinya. Kita ke Sanggau deh, kita akan simak juga informasi terkait dengan bantuan sapi presiden, tambah semangat kurban di warga Inggris nih ya. Seperti apa informasinya, Alkrin, silakan.
4: Baik rekan Andre, terima kasih, benar sekali ya, ini disampaikan oleh Sekretaris Masjid Miftahul Jannah Desa Inggris ya, Nong, mengatakan bahwa Masjid Miftahul Jannah di Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau tahun ini menjadi lokasi penyembelihan satu ekor sapi hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan sapi bantuan ini disembelih bersama hewan kurban lainnya, dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat di Desa Inggris. Dan kalau di Masjid Miftahul Jannah sendiri itu ada 14 ekor sapi dan juga 5 ekor kambing, ini termasuk 1 ekor bantuan dari Bapak Presiden RI. Dan untuk satu Desa Inggris sendiri ya, terdiri dari 3 masjid, ini total jumlah hewan kurban mencapai 24 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Kemudian pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Miftahul Jannah ini turut melibatkan puluhan petugas yang telah disiapkan panitia, dan juga petugas ini terdiri dari laki-laki, perempuan, hingga warga dari masing-masing RT yang ikut membantu proses pelaksanaan kurban setiap tahunnya. Di mana kalau jumlah petugasnya itu laki-laki ada 18 orang, ini perempuan ada 8 orang, termasuk penggali kubur ada 11 orang, dan juga ditambah lagi bantuan dari RT ada 9 orang. Nah itu petugas untuk kurban setiap tahunnya. Kemudian Nong juga mengungkapkan saat ini panitia kurban ini masih melakukan pendataan jumlah kepala keluarga penerima daging kurban dengan melibatkan para ketua RT di Desa Inggris sendiri. Kemudian pendataan dilakukan juga agar distribusi daging kurban ini dapat berjalan tertib dan merata kepada masyarakat yang berhak menerima. Dan masyarakat Desa Inggris merasa bersyukur ya atas bantuan sapi kurban dari Bapak Presiden RI. Ya, ia menyebut daging sapi kurban bantuan presiden nantinya akan dibagikan kepada masyarakat di 4 dusun yang ada di Desa Inggris. Demikian informasi dari Sanggau. Saya kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau di pagi hari ini. Kita bergeser, kita ke Entikong. Kita akan simak informasi dari JK ini terkait dengan KJRI Kuching gelar salat Idul Adha bersama dengan warga negara Indonesia atau WNI di sana. Seperti apa informasinya, Jeki, silahkan.
3: Ya, betul Andre dan rekan-rekan pendengar, di mana kalau kita mulai dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching yang akan menggelar begitu salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama warga negara Indonesia yang ada di Sarawak, Malaysia. Nah, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu kemarin 27 Mei 2026 pukul 6.30 waktu Malaysia di halaman kantor KJRI Kuching Lot 86, Section 53 Jalan Sentral Timur, Kuching, Sarawak. Konsul Jenderal RI Kuching, Abdullah Zulkifli mengatakan pelaksanaan Idul Adha tahun ini melibatkan staf KJRI, kemudian keluarga besar KJRI Kuching, serta masyarakat Indonesia yang tinggal dan bekerja di wilayah Sarawak. Salat Idul Adha imam dan khatib akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Marnoto Syukari, ini seorang WNI yang menetap di Matang, Kuching. Dan ia juga menjelaskan setelah salat Idul Adha, KJRI akan mengikuti pemotongan dan pembagian daging kurban di salah satu perusahaan perkebunan wilayah Serian bersama pekerja migran Indonesia. Nah, rangkaian Hari Raya Idul Adha diisi dengan ramah tamah KJRI bersama WNI dan pihak perusahaan. Zulkifli berharap momentum Idul Adha dapat mempererat silaturahmi dan meningkatkan nilai keimanan masyarakat Indonesia di Sarawak. Menurutnya, perayaan tersebut juga ini menjadi pengingat agar WNI tetap menjaga ibadah dan rasa syukur selama merantau di luar negeri. Melalui momentum Idul Adha, Idul Adha ini, Zulkifli mengajak seluruh WNI di Sarawak agar tetap mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di Malaysia, selain menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Kepatuhan terhadap hukum dinilai penting untuk mendukung terciptanya keamanan dan kedamaian di wilayah Sarawak tersebut. Andre.
1: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Antikong. Dan kita bergeser, kita ke Sambas terkait dengan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Sambas yang berlangsung dengan suasana khidmat dan juga tenang. Seperti apa informasinya? Eca, silakan.
5: Baik, dari perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat memang berlangsung dengan suasana yang cukup khidmat, aman dan juga tenang ya. Di mana ribuan umat muslim di berbagai penjuru daerah perbatasan mengawali hari kemenangan dengan melaksanakan sholat id berjamaah secara tertib di berbagai masjid dan lapangan terbuka. Dan momentum keagamaan ini jadi cermin kuatnya nilai kebersamaan hingga kepedulian sosial yang tinggi di tengah masyarakat Kabupaten Sambas dalam membantu sesama. Semangat kurban juga sangat luar biasa terlihat ya di berbagai masjid ya, terutama di Kabupaten Sambas ini yang memang sangat luar biasa masyarakat berkurban untuk di tahun ini. Kemudian untuk suasana khidmat dan penuh berkah ini salah satunya berpusat kita soroti di Masjid Agung Babul Jannah Sambas. Dan dikutip dari laman Facebook resmi Masjid Agung Babul Jannah Sambas, pihak panitia kurban pun menyatakan bahwa seluruh proses diantaranya pemotongan hingga pengemasan daging ini dilakukan secara bergotong royong oleh para pengurus remaja masjid atau juga demi kelancaran mekanisme penyaluran di lapangan. Dan pelaksanaan ini tidak lepas juga tingginya antusias para pekurban yang memang mempercayakan amanahnya ke Masjid Agung Babul Jannah. Dan salah satu panitia kurban Masjid Agung Babul Jannah mengatakan bahwa tahun ini Masjid Agung Babul Jannah itu menyembelih hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing ya. Dan diantaranya ya, langkah yang proaktif ini memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat ya, khususnya mereka yang kurang mampu, bisa merasakan sukacita dan tentunya berkah hidangan di hari raya secara baik. Dan pemerintah Kabupaten Sambas juga memberikan apresiasi tinggi atas kondusivitas wilayah hingga tingginya partisipasi masyarakat dalam ibadah kurban di tahun ini, meskipun diantaranya sempat dibayangi ya oleh tantangan cuaca dan juga terhadap stok peternakan yang ada di Kabupaten Sambas ini. Tapi kelancaran perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ini diharapkan bisa mempererat lebih kuat ya tali silaturahmi dan memperkokoh ketahanan sosial antar warga. Dan semangat rela berkorban yang ditunjukkan umat muslim di Sambas ini diharapkan juga terus membekas di dalam kehidupan bermasyarakat demi kemajuan daerah untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Andre.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Habib Hasan tekankan keteladanan Nabi Ibrahim dalam khutbah Idul Adha di Sintang. Seperti apa informasinya? Linda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana ribuan masyarakat Kabupaten Sintang Rabu 27 Mei 2026 ini menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di berbagai lokasi. Nah, salah satu pusat pelaksanaan sholat Idul Adha di Sintang berlangsung di Stadion Baning Sintang, bertindak sebagai imam dan khatib yakni Habib Hasan bin Alwi Aledrus, pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo Jawa Tengah. Nah, usai salat kepada RRI, Habib Hasan menyampaikan bahwa makna penting Idul Adha adalah bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim tetap relevan dengan kehidupan saat ini. Nah, menurutnya kisah Nabi Ibrahim yang banyak diceritakan dalam Al-Quran mengandung nilai kesabaran, ketabahan dan ketaatan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat di masa sekarang. Nah, inti dari khutbah yang saya sampaikan di hari Idul Adha ini adalah bagaimana meneladani Nabi Ibrahim. dan beliau menjadi ikon dalam peringatan Idul Adha. Dan Habib Hasan juga mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat Sintang. Ia mengatakan baru pertama kali mengunjungi Sintang dan dalam lawatannya kali ini akan melaksanakan safari dakwah di beberapa titik di Kabupaten Sintang. Saya baru pertama kali ke sini, saya melihat kekompakan umat Islam di sini luar biasa. Dan sementara itu salah seorang jemaah yang mengikuti sholat Idul Adha di Stadion Baning Sintang, Ria Trinanda, berharap momentum Idul Adha dapat menjadi titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga berharap semangat beribadah tidak hanya dilakukan saat Idul Adha, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, katanya Idul Adha itu bisa menjadi titik balik untuk menjadi lebih baik. Semoga kedepannya amal-amal ibadah yang sudah dilakukan bisa terus istiqomah dan berkelanjutan. Tidak hanya saat Idul Adha saja, tetapi juga di hari-hari lainnya tetap konsisten melakukan kebaikan. Nah, dari pantauan RRI Sintang, penjagaan oleh pihak keamanan dilaksanakan cukup ketat. Sejumlah personil kepolisian disiagakan di sejumlah titik dan akses pintu masuk. Panitia juga menyiapkan ambulan dan tim kesehatan guna mengantisipasi jika ada jemaah yang sakit. Demikian Andre, informasi pertama dari Kabupaten Sintang.
1: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang di pagi hari ini, dan nanti akan kita sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini dalam sesi Kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ngapa ae pamikro? Letelah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi ke?
3: Pantaslah ae selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
4: Oh no.
5: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.
6: Halo RRI.

0: Kembali pendengar, masih di Kabar dan Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang menyalurkan sebanyak 30 hewan kurban yang terdiri dari 17 ekor sapi dan 13 ekor kambing pada perayaan Idul Adha di tahun ini. Jadi hewan kurban ini diserahkan kepada pengurus Masjid An-Nur, Polda Kalbar, untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, di mana penyaluran ini menjadi bentuk kepedulian sosial dari jajaran Polda Kalbar sekaligus juga upaya mempererat hubungan dengan masyarakat di sekitar. Dan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipi Trismanto menegaskan bahwa distribusi hewan kurban ini telah dipetakan agar lebih banyak menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi sebagian hewan kurban disembelih di lingkungan Mapolda Kalbar, sementara sebagian lainnya langsung disalurkan ke sejumlah lokasi. Jadi selain itu juga, sebelumnya Polda Kalbar itu juga telah mendistribusikan hewan kurban ke beberapa titik di wilayah Kalimantan Barat. Jadi melalui momentum ini, Polda Kalbar berharap kehadirannya dapat terus memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Kita bergeser lagi, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Polres Sanggau turunkan 250 personil saat Idul Adha. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
1: Baik, terima kasih Andre. Polres Sanggau menurunkan sekitar 250 personil ya untuk mengamankan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2026 di Kabupaten Sanggau tahun ini, di mana Kabak Ops Polres Sanggau AKP PSC Kusuma Wibawa yang mengatakan pengamanan difokuskan di 47 masjid dan satu lapangan pelaksanaan sholat Idul Adha yang tersebar di wilayah hukum Polres Sanggau. Dan jumlah masjid di wilayah hukum Polres Sanggau ini mencapai 271 masjid, namun pengamanan diprioritaskan pada lokasi yang menjadi pusat pelaksanaan sholat Idul Adha, dan diperkirakan kemarin sempat dipadati masyarakat. Kemudian juga selain pengamanan ibadah, kepolisian juga mengantisipasi potensi gangguan kantipmas ya, seperti kemacetan, kemudian kecelakaan lalu lintas saat masyarakat menuju lokasi ibadah. Dan tentu pihak Polres juga menghimbau kepada masyarakat tetap mengutamakan keselamatan berkendara selama perayaan berlangsung. AKP PSC Kusuma Wibawa yang menyampaikan Polres Sanggau juga mengoptimalkan koordinasi bersama Polsek Jajaran ya untuk memastikan bagaimana lancarnya pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, kemudian berjalan aman dan kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau, di mana pengamanan juga dilakukan tentu sebagai upaya memberikan rasa nyaman kepada masyarakat selama menjalankan ibadah dan rangkaian perayaan Idul Adha tahun ini. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sanggau, Okrin. Dan kita bergeser, kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan pasar murah di Pemangkat dinilai sangat membantu masyarakat. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
2: Baik, dari pemerintah Kabupaten Sambas yang memang cukup masif ya memperluas jangkauan operasi pasar murah bersubsidi di sejumlah kecamatan, menjaga stabilitas harga dan juga daya beli masyarakat pasca perayaan Hari Raya Idul Adha ya 1407 Hijriah. Dan langkah ini dilakukan secara kolaboratif juga mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok yang kerap terjadi seputar Hari Besar Keagamaan. Dan kehadiran pasar murah ini juga sangat penting ya bagi masyarakat, terutama di daerah perbatasan yang bisa mendapatkan komoditas pangan utama dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Dan dikutip dari Pontianak Post, Bupati Sambas Satono bersama Ketua TPPKK Sambas Yunisa dan berbagai jajarannya Kepala OPD yang sebelumnya meninjau langsung jalan di daerah Kecamatan Pemangkat. Nah, sementara dari Wakil Bupati Sambas Herwaldi yang mengawal pendistribusian paket sembako murah di Desa Pipit Teja, Kecamatan Teluk Ramat. Dan kehadiran dari para pemimpin daerah memastikan proses penyaluran subsidi pangan berjalan tertib dan tepat sasaran bagi keluarga yang membutuhkan. Apalagi pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Pemangkat ini dinilai sangat membantu masyarakat setempat di tengah menghadapi menghadapi peningkatan kebutuhan rumah tangga yang sebelumnya juga ya sebelum perayaan Idul Adha. Nah, dalam operasi tersebut pemerintah menyediakan paket kebutuhan pokok berisi beras, minyak goreng dan gula pasir yang telah disubsidi secara signifikan. Dan satu paket komoditas pangan yang di pasaran normal berharga sekitar Rp130.000 dijual kepada masyarakat hanya seharga Rp90.000 berkat sinergi diantaranya berbagai masyarakat di program CSR ini. Dan Pemkab Sambas dalam hal ini berkomitmen untuk terus mengupayakan agar pasar murah bersubsidi dapat digelar secara berkala dan juga merata untuk di seluruh wilayah kecamatan. Dan kolaborasi berkelanjutan harapannya bisa diperkuat dengan berbagai strategi jangka panjang, dan harapannya pemerataan akses pangan murah bisa membantu ya beban pengeluaran rumah tangga masyarakat khususnya sebelumnya di daerah Pemangkat dan ya bisa ditekan. Kembali Andre.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser, kita ke Ntkong. Kita akan simak informasi terkait dengan ratusan PMI tanpa dokumen dideportasi melalui PLBN Ntkong. Seperti apa informasinya? JK, silakan.
3: Ya, betul Andre, masih informasi dari luar negeri. Khususnya di Malaysia, ratusan pekerja migran Indonesia bermasalah PMIB ini kembali dipulangkan pemerintah Malaysia melalui jalur perbatasan Tepedu, Serian, Sarawak menuju pos lintas batas negara PLBN Ntkong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching, Abdullah Zulkifli mengatakan sebanyak 104 orang didampingi pemulangannya oleh KJRI Kuching. Dan yang disampaikan oleh ia menjelaskan maksudnya hasil pendataan menunjukkan mayoritas WNI yang dideportasi tersandung pelanggaran administrasi keimigrasian. Sebagian besar dari mereka diketahui masuk atau bekerja di Malaysia tanpa dokumen resmi yang sah. Dan disebutkannya, sebelum dipulangkan, PMIB tersebut ditempatkan di Depo Imigrasi Semuja, Serian, Sarawak, Malaysia. Setelah menjalani masa tahanan, PMIB diperbolehkan kembali ke tanah air. Dan disampaikan konjen berdasarkan surat penyertaan dari otoritas Malaysia, sekitar 80% WNI yang dipulangkan tidak memiliki dokumen lengkap seperti paspor maupun visa kerja. Dari total 104 deportan, hanya 23 orang tercatat memiliki paspor, sedangkan 81 lainnya tidak berdokumen atau menggunakan dokumen yang tidak lengkap. Untuk memfasilitasi pemulangan, Zulkifli KJRI Kuching menerbitkan surat perjalanan laksana paspor SPLP bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pihak imigrasi Malaysia dan petugas di PLBN Ntkong. Setibanya di PLBN Ntkong, lanjut Zulkifli, para WNI kemudian diserahkan kepada Satgas Penanganan Pemulangan WNI untuk menjalani proses pendataan dan pemeriksaan lanjutan. Setelah itu, mereka dipersilakan melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Andre.
0: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Ntkong yang juga merupakan informasi penutup di pagi hari ini. Dan tentunya sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya, terima kasih Linda yang ada di Sintang.
4: Terima kasih kembali Andre.
0: Terima kasih tadi JK yang ada di Ntkong ya.
3: Sama-sama, terima kasih kembali juga Andre.
0: Ya, baik, terima kasih juga untuk Okrin yang ada di Sanggau.
1: Siap, terima kasih Andre.
0: Dan untuk Eca yang ada di Sambas, terima kasih.
2: Siap, terima kasih kembali.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Kabar dari Kalbar, terima kasih banyak. Untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan informasinya, bisa lihat ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri Kabar dari Kalbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Sampai jumpa. Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan dan ikuti sejumlah informasi-informasi bersama kabar dari Kalbar. Untuk berikutnya kita kembali mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami, kita akan kembali setelah yang satu ini dan tetap stay bersama kami di Radio Republik Indonesia NTKom.